0: apa? Kan ngecek sesama kita. Sesama ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
1: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
2: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta Berita.
3: Penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
4: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
5: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, 1 bulan ya.
6: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
5: Setiti akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya 1 bulan ya Pak Tomsi ya 1 bulan penataan yang baik itu diteruskan yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan kalau 6.877 penambahan kalau 6 juta satu hari maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluaran.
6: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
7: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
6: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi. masih merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Bea cukai kembali.

0: 17 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar. Kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
1: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
0: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama,

0: rokok ilegal di Indonesia.
1: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
0: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah SAW sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi lengkapnya berikut laporan Saripul Alam. Alam?
4: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
5: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Ini mau ziarah?
5: Iya, ziarah.
4: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di

0: Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
1: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk serta makan dilakukan pemeriksaan di tempat yang

0: pasien masih lemas dengan saturasi kosong ruangan sehingga pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU, besok harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi dua pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 4 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
1: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Iqing Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di tanah air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didatangkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawah jemaah. Sebagai informasi, pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah

kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan

perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah

0: lokasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
1: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kita sama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, pasokan.
0: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
0: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
3: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
0: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar di Pojok Informasi. Saudara, memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada sektor keamanan dan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi berbagai agenda internasional. Salah satunya adalah pertemuan tahunan Internet Corporation for Assets, Names and Numbers, organisasi yang berperan penting dalam pengelolaan infrastruktur dasar internet global. ICANN secara resmi memutuskan memindahkan penyelenggaraan di AGM dari Muscat, Oman ke Nusa Dua, Bali, dan pertemuan ini berlangsung pada tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober 2026 mendatang, yang mana ini merupakan salah satu forum paling penting dalam tata kelola internet di dunia. Keputusan relokasi diambil setelah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Israel, serta sejumlah negara teluk. Dari situasi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan peserta internasional terkait keamanan dan kelancaran perjalanan. Dan untuk menjaga tingkat partisipasi dan memastikan penyelenggaraan acara berjalan optimal, Bali dipilih sebagai lokasi alternatif yang dinilai lebih aman dan kondusif. Demikian informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. ICANN 87 pindah ke Bali dan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tata kelola internet di dunia.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ya, pendengar, mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur Anda atau semangatin Anda ya di pagi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Selamat pagi untuk pendengar di mana saja Anda tengah berada. Suasana pagi hari ini cerah ya, dan kami harapkan juga di mana saja Anda berada penuh semangat. Dan yang sudah mulai beraktivitas, ada juga yang berolahraga, atau Anda yang sedang berbelanja ke pasar begitu ya, atau berkebun, selamat menikmati waktu Anda di akhir pekan ini. Atau juga pendengar yang lagi menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan ya. Cuacanya cerah ya, tentu menjadi penyemangat untuk menjalankan berbagai kegiatan di luar ruangan. Dan hari ini juga mungkin ada yang menjadi momen istimewa bagi sebagian masyarakat yang melangsungkan acara pernikahan ya. Kami turut berbahagia untuk Anda di hari Sabtu ya, tentunya banyak nih nanti undangan-undangan ya. Atau yang sedang lagi syukuran keluarga, ya yang penting berbagai kegiatan sosial, semoga rangkaian acaranya bisa berjalan lancar dan penuh kebahagiaan, bisa membawa berkah bagi yang semua terlibat ya. Dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, yang tetap jaga keselamatan, selamat menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur ya. Dan ini pendengar, nampaknya kita di rangkaian Sendawar Pagi ini sudah di penghujung. Saat ini pukul 8 lewat 51 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan informasi dan juga lagu yang sudah dihadirkan sedari pagi tadi bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada. Selamat berakhir pekan, semoga Sabtu cerah ini bisa membawa energi positif, rezeki lancar, serta kebahagiaan untuk kita semua ya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami pendengar, karena setelah ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda masih akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ada Sakura Abadi Diskoria.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang ya pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi di pagi menjelang siang kali ini pendengar dengan tema MBG ya, makan bergizi gratis. Dan informasi terkait MBG yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Evaluasi MBG dorong penyaluran tepat sasaran bagi siswa. Program makan bergizi gratis atau MBG masih terus menjadi perhatian masyarakat, terlebih sejak dimulai selama satu tahun terakhir. Program ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaannya. Sebagai bagian dari evaluasi pendengar, guru sekaligus pengelola MBG di SMA Garuda Palangkaraya, Frilitiae, mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan agar MBG dapat memberikan secara tepat sasaran. Menurutnya program tersebut sebaiknya lebih diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan, terutama yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Lebih lanjut pendengar, Kepala Sekolah SDN 1 Menteng Palangkaraya, Dani, mengatakan pengelolaan program MBG perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu pendengar, untuk meningkatkan fokus pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG perlu dibedakan sesuai dengan tingkat pendidikan yang dilayani. Menurut Dani, pengelolaan yang lebih terfokus akan memudahkan proses distribusi ya makanan dan pengawasan program di lapangan. Dengan pembagian sasaran yang jelas, kebutuhan gizi setiap kelompok usia juga dapat lebih diperhatikan sesuai karakteristik masing-masing nih pendengar. Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan MBG. Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, transparan dan terstruktur, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik yang membutuhkan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Informasi selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Kejati Sulut tinjau pelaksanaan MBG di Bolaang Mongondo Selatan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan atau Bolsel menerima kunjungan kerja jajaran Kejaksaan Tinggi atau Kejati Sulawesi Utara untuk monitoring program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 10 Juni 2026. Kunjungan dipimpin Wakajati Sulut Ferry Tas bersama Kejari Kota Mobagu Tas Rifin Muljana Abdul, Kejap Jari Dumboga Prima Polokan, serta jajaran lainnya. Rombongan disambut Bupati Iskandar Kamaru, Wabub Dedi Abdul Hamid, Ketua TP PKK Nyonya Haji Selpian Kamaru Manopo, dan perangkat daerah terkait. Agenda dimulai dengan peninjauan di SMP Negeri Moli Bagu, Kecamatan Bolaang Uki. Tim melihat langsung proses penyediaan makanan, distribusi kepada siswa, serta memastikan pelaksanaan sesuai standar pemerintah. Wakajati Veritas menegaskan monitoring dilakukan untuk memastikan program benar-benar bermanfaat bagi peserta didik, transparan dan akuntabel. Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi atas perhatian Kejati Sulut terpendengar. Ia menambahkan Pemkab Bolsel berkomitmen penuh mendukung program nasional di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang. Karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu,

0: Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nda, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Informasi terkait MBG selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Pemerintah perkuat tata kelola MBG. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Adeyang, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait. Zulkifli Hasan mengatakan hingga 10 Juni 2026 program MBG telah melayani 63,1 juta penerima manfaat. Saat ini terdapat 29.670 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya pemerintah menghentikan sementara operasional 1.897 SPPG sebagai bagian dari evaluasi dan penegakan standar tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan terhadap sejumlah penerima manfaat termasuk sekolah yang dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lalu selanjutnya pendengar, selain itu pemerintah akan memprioritaskan pembenahan layanan MPG di wilayah tertinggal, terdepan dan tertular atau 3T. Perbaikan kualitas dapur, keamanan pangan dan kebersihan menjadi fokus utama dalam evaluasi program. Zulhas mengungkapkan pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan dalam tata kelola SPPG yang perlu segera dibenahi. Karena itu pendengar, penataan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih efisien dan akuntabel. Dalam rapat tersebut, pemerintah turut membahas penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi call center Badan Gizi Nasional serta operasionalisasi pusat koordinasi penyelenggaraan MPG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pemerintah juga tengah menyelesaikan sejumlah regulasi pendukung termasuk pelaksanaan MPG di wilayah prioritas dan pemanfaatan sumber pendanaan non-anggaran pendapatan dan belanja negara. Skema tersebut mencakup pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan, hibah, dan sumber pendanaan lainnya. Zulhas menegaskan tata kelola SPPG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu pendengar, kebutuhan bahan baku diutamakan berasal dari Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, usaha mikro kecil dan menengah, serta pelaku usaha lokal. Serta mengacu infrastruktur Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menurut Muhaimin, penerima manfaat MPG perlu diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Ia menambahkan perputaran anggaran MPG harus memberikan dampak ekonomi yang luas di daerah. Program tersebut dinilai dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal. Muhaimin mencontohkan penyerapan telur melalui program MPG dapat membantu menjaga harga di tingkat peternak. Skema serupa dinilai dapat diterapkan pada berbagai komoditas. Maksud kami komoditas pangan lainnya yang diproduksi masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus melakukan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis agar pelaksanaannya semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Dari Abdul Mukti ya, pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendorong kemajuan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen terhadap kemajuan pendidikan nasional melalui berbagai program prioritas yang menitikberatkan pada penguatan karakter dan transformasi pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dikutip dari satnek.go.id, pada Jumat 12 Juni 2026, salah satu program unggulan yang mendapat perhatian khusus adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Pendengar, Abdul Mukti menjelaskan MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian integral dari penguatan pendidikan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyusun berbagai modal untuk, maksud kami modul untuk mengintegrasikan program MBG dengan membentuk pembentukan karakter peserta didik. Berbagai hasil penelitian termasuk yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan dampak positif program tersebut, antara lain meningkatkan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, serta capaian akademik. Hingga 10 Juni 2026, sebanyak 80,7% siswa atau sekitar 43 juta dari total 53 juta peserta didik telah menerima manfaat MBG. Para siswa juga mengharapkan program tersebut terus berlanjut karena dinilai memberikan dampak yang positif yang signifikan. Selain itu pendengar, pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus utama dalam transformasi pendidikan melalui penggunaan Interactive Flat Panel atau IFP. Pada 2025, pemerintah telah mendistribusikan 288.865 unit IFP ke berbagai satuan pendidik di seluruh Indonesia. Dan mendengar informasi ini sekaligus mengakhiri sesi terkait MBG atau makan bergizi gratis di siang hari ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Pak Gustiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya akan kembali kami hadirkan informasi-informasi ter up to date tentunya ke ruang dengar Anda, yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo tegaskan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemakmuran rakyat Indonesia hanya dapat terwujud apabila kekayaan alam nasional dikelola secara optimal sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 33. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam kesempatan itu pendengar, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun besarnya potensi tersebut juga menghadirkan tantangan agar sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat besar sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prabowo mengingatkan bahwa sejak dahulu bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara karena tertarik pada kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Karena itu mendengar, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut secara cerdas dan bijaksana agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Presiden juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Penguasaan tersebut bertujuan agar hasil pengelolaan kekayaan alam dapat menjadi modal pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang baik.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Dan Presiden juga menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pendengar, penguasaan tersebut bertujuan agar hasil pengelolaan kekayaan alam dapat menjadi modal pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendengar, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari upaya mempertahankan kekayaan alam bangsa. Presiden optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara maju dan makmur apabila mampu mengelola potensi nasional secara tepat. Ia menekankan bahwa persatuan, kerjasama, dan semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, sekaligus memastikan kekayaan alam Presiden Indonesia, maksud kami memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Prabowo dan Bahlil bahas ketahanan energi, percepat peralihan LPG ke CNG. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026 untuk membahas berbagai isu strategis terkait ketahanan energi nasional. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, Presiden Prabowo menegaskan perlunya percepatan pengembangan sumber energi alternatif sebagai langkah menghadapi dinamika geopolitik global yang hingga kini belum menunjukkan kepastian. Dikutip dari setnek.go.id pada Jumat 12 Juni 2026, Menteri ISDM menjelaskan fokus utama pemerintah daerah mempercepat program peralihan penggunaan liquefied petroleum gas atau LPG ke compressed natural gas atau CNG sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi nasional. Selain itu, pendengar, pendataan sektor pertambangan juga menjadi agenda penting guna memperkuat tata kelola sumber daya alam agar lebih baik dan transparan. Kesiapan pasokan energi nasional termasuk kelistrikan dan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Bahlil menegaskan pemerintah memastikan tidak ada perubahan harga BBM bersubsidi maupun LPG bersubsidi sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. Sementara itu, pendengar, harga BBM non-subsidi akan disesuaikan dengan perkembangan pasar. Dengan pasokan batu bara untuk membangkit listrik nasional, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa kondisinya masih aman dengan penugasan mencapai 170 juta ton. Adapun sejumlah kendala teknis pada mesin PLN saat ini sedang dalam proses penyelesaian agar pasokan listrik tetap stabil. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui kebijakan yang strategis dan berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Informasi selanjutnya pendengar, masuk kita kutip dari rri.co.id. Prabowo ajak pengusaha muda perkuat kemandirian ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional atau Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Bandar Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para pengusaha muda untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Menurutnya, dunia usaha memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui penegakan hukum yang konsisten. Kepastian hukum dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong investasi serta memberikan rasa aman bagi pelaku usaha. Pada kesempatan tersebut pendengar, Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan di tengah berbagai tantangan global. Ia menilai kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang saat ini mulai dirasakan sejumlah negara di dunia. Selain ketahanan pangan, pemerintah juga terus memperkuat sektor energi nasional. Prabowo optimistis Indonesia akan mencapai ketahanan energi yang semakin kuat dalam beberapa tahun mendatang melalui berbagai program pengembangan sumber energi nasional. Presiden turut menekankan pentingnya hilirisasi industri sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperluas peluang usaha bagi generasi muda. Ia mengajak pengusaha muda Indonesia untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan menjunjung tinggi semangat nasional, nasionalisme, gotong royong dan kepatuhan terhadap hukum demi memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Egrang atau enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Polda Kaltim optimalkan program pilar rehabilitasi korban narkoba. Direktorat Research Narkoba atau Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terus berkomitmen memperkuat ke penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan humanis. Komitmen ini diwujudkan melalui peninjauan langsung rujukan rehabilitasi institusi penerima wajib pelapor atau IPWL di instalasi pemulihan ketergantungan NAPSA Rumah Sakit Jiwa RSJ Samarinda beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romulus Tantela Hitu, kunjungan strategis tersebut dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Dr. Jaya Mulimin serta jajaran manajemen RRJ Samarinda. Selain itu pendengar, agenda ini menjadi tindak lanjut nyata dari perjanjian kerjasama atau PKS yang telah disepakati sebelumnya antara Ditres Narkoba Polda Kaltim dan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Dalam tinjauannya, Kombes Pol Romulus Tantela Hitu mengapresiasi fasilitas instalasi pemulihan ketergantungan atau IPK NAPSA di RSJ Samarinda yang telah resmi terdata sebagai IPWL. Saat ini pendengar, fasilitas tersebut mendata tingkat keterisian atau akompensi penuh sebanyak 17 residen yang seluruhnya masuk atas kesadaran sendiri atau diantar oleh pihak keluarga. Meski fasilitas dan kualifikasi ruangan di RSJ Samarinda sangat memadai, pihak rumah sakit mengklaim belum pernah menerima rujukan rehabilitasi yang berasal dari pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri sesi lagu-lagu mancanegara di siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam ruang disabilitas dan inklusi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain-pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
2: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama, pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
3: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak Bung Erik,
4: Bung Zaini,
3: dan Bung Yanto serta Bung Nova. Salam olahraga.
4: Salam olahraga, jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
6: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kami hadirkan

0: yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal primanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada primanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit? Yes! Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download

0: ruang disabilitas dan inklusi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami lanjutkan tentunya sajian program di siang hari ini dengan hadirnya ruang disabilitas dan inklusi, ya, di mana tentunya untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tugas seluruh elemen masyarakat. Nah, salah satu upaya yang terus dikembangkan untuk mewujudkan mimpi ataupun juga tujuan ini itu adalah melalui pendekatan yang namanya Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau disingkat RBM, yang melibatkan masyarakat secara aktif terutama dalam mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hari ini kita akan bahas, pendengar, bagaimana peran kelurahan dalam menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas. Nah, bersama saya Ria Mitasari, pendengar, kita akan bahas hari ini bersama dengan Ketua Pusat Studi dan Informasi Kedisabilitasan Indonesia, Dr. Ferial Hadi Putro Idris, yang sudah bersama kita ya di fasilitas Zoom. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Halo, Ibu, bisa mendengar suara kami?
1: Iya. Bisa.
0: Alhamdulillah. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah. Sehat, ya, betul. Terima kasih.
0: Baik. Ibu bersama saya Mita, ini juga ada Ibu Nurjanah ya. Saya sapa ini dari PPDI Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Ibu.

0: akan kita bahas ini adalah rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu ini, pendengar kita ini ya, apa sebenarnya rehabilitasi bersumber daya manusia? Mohon maaf nih, bersumber daya manusia, RBM. Ini apa sebenarnya? Boleh dijelaskan dulu, Ibu?
1: Baik. Yang betul, rehabilitasi bersumber daya masyarakat, Bu Mita.
0: Oh, masyarakat. Baik, masyarakat. Benar-benar.
1: Ya, RBM itu, ya, karena sebetulnya kan kepanjangan dari community-based rehabilitation. Ya. Mm-hmm. Jadi yang dimaksud dengan RBM itu adalah pembinaan wilayah untuk memberdayakan penyandang disabilitas, keluarga, dan masyarakat dalam pencegahan kedisabilitasan, lalu penemuan penyandang disabilitas, dan rehabilitasi dalam segala aspek kehidupan. Jadi RBM itu seperti itu.
0: Mm-hmm. Jadi pemberdayaan wilayah untuk teman-teman disabilitas. Ini yang menggerakkan apakah teman-teman disabilitas sendiri atau perangkat daerah di situ, Bu?
1: Yang menggerakkan adalah bisa, tentu ada komponen seperti hari ini kan. Ada PPDI yang menggerakkan, termasuk memberakan ya, membuka peluang untuk saya bicara di sini kan, dia menggerakkan ya. Nah, kalau misalnya di suatu RT di Kecamatan Kota Samarinda misalnya mau membuka program RBM kecamatan di Samarinda Kota, lalu bisa dimulai dari kader setempat atau tenaga sukarela RT, Bu. Siapa saja yang menemukan penyandang disabilitas, lalu dia mengisi formulir 1 mengenai ragam disabilitasnya apa saja, gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengisian kemampuan daripada penyandang disabilitas itu dengan formulir 2. Mana yang tidak bisa, mana yang sudah bisa, atau mana yang setengah bisa, begitulah kira-kiranya. Mm-hmm. Nah, jadi seperti itu programnya. Jadi selanjutnya ditindaklanjuti dengan memilih anggota keluarganya, Bu, yang akan membersamai penyandang disabilitas tersebut. Ya.
0: Ya.
1: Kemudian ditindaklanjuti dengan memilihkan manual yang sesuai untuk penyandang disabilitas yang sudah diketemukan tersebut, ya. Nah, selanjutnya implementasi daripada manualnya itu sendiri, dan apabila perlu rujukan sesuai dengan kondisi keluarga tersebut. Jadi secara garis besar intinya seperti itu. Mm-hmm. Kemudian tentu tenaga sukarela tadi yang kalau di Samarinda kan nggak ada kader RW ya, Bu ya, jadi adanya mungkin tenaga sukarela tetangga dari penyandang disabilitas itu di tingkat RT itu yang melakukan evaluasi, pelaporan ya, yang dengan menggunakan formulir yang sudah ada juga itu untuk disampaikan ke puskesmas, ke RT-nya tentunya, dan juga ke kelurahan, Bu. Uh-huh. Karena kan sifatnya kalau pembinaan disabilitas sehingga dia bisa membaur dan potensinya bisa mencapai kemandirian, minimal ada 23 kriteria kemandirian, itu kan memerlukan waktu dan berkesinambungan begitu.
0: Yeah.
1: Jadi seperti itu kira-kira bayangan daripada program
0: rehabilitasi RBM bersumber daya masyarakat ya, Bu ya. Nah,
1: betul.
0: Ini di sini Bu ada kata rehabilitasi. Kenapa tidak cukup dilakukan biasanya kalau kita

0: rehabilitasi itu adalah ranahnya tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan gitu ya. Kenapa harus memberdayakan masyarakat ini, Bu? Apakah tidak cukup untuk fasilitas kesehatan saja?
1: Begini, tidak cukup kalau hanya misalnya tenaga kesehatan saja atau tenaga sosial saja. Karena penyandang disabilitas itu kan manusia biasa, dia memerlukan kehidupan, aspek-aspek kehidupannya itu sama, ya. Sehingga kalau misalnya hanya dia taruhlah dikirim dari puskesmas begitu ya, kita biasanya Bu hanya banyak aspek-aspek klinis yang kita lakukan seringkali. Atau kalau misalnya di sosial lebih banyak kepada bantuan, ya. Jadi sifatnya itu dari provider, atau kalau di sekolah lebih banyak kepada pembelajaran oleh guru. Jadi dari provider pemberi pelayanan itu apakah tenaga kesehatan, apakah pendidik, apakah pekerja sosial. Sifatnya kan dari profesional kepada penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitasnya ini kan sifatnya penerima, ya, hanya penerima. Jadi tidak cukup. Sementara dia banyak sekali hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemberi layanan, Bu. Karena keinginan ataupun hak ataupun kehidupan seseorang itu kan bebas ya, dinamis ya, cita-citanya. Hanya dia semata yang tahu. Misalnya taruhlah kita pengen apa, itu kan hanya kita yang tahu sebetulnya. Nah, kita sifatnya memberdayakan, Bu. Itu inti masalahnya. Dan tidak bisa dibatasi dengan waktu, karena pemberdayaan itu mulai dari lahir sampai dengan ya meninggal lagi, sampai meninggal begitu kan. Karena setiap saat itu kan aspek kehidupannya, kebutuhannya tidak sama, Bu. Dia mau berkontribusi apa, ataupun dia ingin hidup bisa mencari nafkah seperti apa, pengen sekolah seperti apa, kan hanya setiap individu, Bu. Jadi kita betul-betul menempatkan penyandang disabilitas itu sebagai seorang individu yang non-disabilitas. Kalau yang non-disabilitas kan juga pemberdayaan, Bu. Dia nggak cukup kan, cuma pergi ke sekolah, terus kalau sakit hanya pergi ke rumah sakit. Kan ada tatanan yang dia lalui, dari mulai bayi sampai meninggal lagi kan. Itu inti masalahnya.
0: Baik, saya ke Bu Nurjanah ini. Tadi setelah mendengar paparan dari Bu Ferial, seperti apa realisasinya dari PPDI soal rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini? Kabarnya 10 tahun lalu katanya pernah dibentuk di Bukuan Palaran. Sekarang seperti apa?
2: Kalau untuk di Bukuan Palaran itu sudah pernah saya dengar dibentuk. Kebetulan dari ibu yang menyampaikan secara detail tadi itu katanya sudah pernah membentuk di Bukuan. Kebetulan ibu
0: Karyal,
2: ibu sudah membuat di Bukuan. Kebetulan saya juga baru tahu kalau RBM ini sudah pernah dibentuk di Bukuan. Kebetulan beliau yang membentuk langsung. Itu yang saya terima. Nah, kemudian dari kabar yang saya terima, untuk RBM itu sudah untuk saat ini itu jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, karena sudah banyak penyandang disabilitas yang memiliki kepercayaan diri untuk bisa keluar dari ranah yang membuat mereka, apa istilahnya, yang membuat mereka lebih, yang tadinya tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang jadi tidak diperlukan menjadi dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk RBM saat ini sudah cukup memicu dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih buat ibu yang pernah membentuk RBM di Bukuan.
0: Ini berarti yang di Bukuan masih berjalan sampai dengan saat ini? Atau sudah meluas nih, tidak hanya di Bukuan Palaran? untuk SPM-nya?
2: Sepertinya sudah meluas karena beberapa kelurahan yang saya tahu itu sudah membentuk beberapa RBM. Hanya saja saya belum tahu informasinya ada berapa kelurahan yang memiliki RBM tersebut atau yang sudah menjalankan RBM secara aktif. Jadi seperti itu.
0: Ya, berarti ini yang dipilih memang kelurahan ya. Kenapa kelurahan? Apakah karena mungkin lebih dekat untuk rangkulannya? Kenapa tidak langsung RT dulu atau kecamatan gitu?
2: Ya, mungkin kenapa langsung kelurahan atau tidak langsung ke kecamatan? Kan bertahap itu. Biasanya dari RT ke kelurahan. Nah, karena kelurahan itu dia lebih ramah dengan masyarakat disabilitas. Dan biasanya kalau di kelurahan itu dia mendapatkan informasi dari RT untuk data-data para penyandang disabilitas. Jadi dari kelurahan itu beliau mendapatkan yang mana orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas, yang mana bapak yang memiliki penyakit stroke, yang mana macam-macam. Jadi itu biasanya didapatkan dari RT ke kelurahan. Jadi kelurahan itu sebagai tempat atau wadah ramahnya para disabilitas. Makanya untuk kekelurahan itu diambil karena memang dia lebih banyak mengayomi anak-anak penyandang disabilitas. Karena untuk kelurahan itu sendiri juga dia lebih dominan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya bekerja sama dengan PPDI untuk melakukan keterampilan-keterampilan untuk menunjang bagaimana si disabilitas ini bisa memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat untuk si penyandang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih memilih ke kelurahan, tapi harapan kita bagaimana yang kita lakukan di kelurahan ini bisa meningkat ke kecamatan. Tergantung nanti bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada kecamatan, tergantung juga dengan kegiatan-kegiatan kita seperti apa yang bisa bermanfaat untuk kelurahan yang bisa dinaikkan ke tingkat kecamatan. Jadi seperti itu, begitu terus. Jadi sepertinya step by step. Karena kita untuk penyandang disabilitas ini tidak semua bisa merangkul dengan baik. Karena kita masih model sosialisasi dengan kegiatan-kegiatan positif agar orang bisa mengakui kita bahwasannya, oh ini penyandang disabilitas tidak semua tidak memiliki kemampuan. Ada sebagian penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan yang bisa bermanfaat dan bermartabat di masyarakat. Jadi seperti itu.
0: Ya. Tadi Ibu juga menyebut bahwa dengan adanya RBM ini ada manfaat langsung yang sudah diterima dan ya, ada perubahan begitu ya di masyarakat terkait dengan penerimaan disabilitas. Apa saja Bu kebutuhan utama yang sampai sekarang mungkin masih terasa terabaikan di masyarakat Bu untuk teman-teman ya, disabilitas?
2: Mungkin salah satunya yaitu akses. Yang dimaksud akses di sini adalah bahwasannya untuk penyandang disabilitas, contoh kecil saja jalan trotoar. Jalan trotoar, ada sebagian jalan trotoar yang masih bolong sehingga menyusahkan untuk para penyandang terkhusus tunanetra yang tidak memiliki fasilitas untuk tunanetra untuk seperti boarding block, kalau tidak salah itu kalau untuk tunanetra. Jadi, itu kebanyakan ada sebagian yang tidak memiliki boarding block itu untuk tunanetra. Jadi itu sangat sangat menurut saya masih terabaikan karena mungkin kurangnya perhatian pemerintah untuk para penyandang disabilitas atau mungkin sudah paham tapi belum terrealisasi saja. Jadi seperti itu. Kemudian itu untuk yang apa namanya tuh yang fisik. Kemudian ada lagi sebagian yang terabaikan, misalkan mungkin dari segi pekerjaan atau mungkin ada beberapa anak disabilitas yang ingin masuk ke sekolah, mungkin ke sekolah yang bukan berbasis inklusi atau berbasis yang mungkin tidak ada penyandang disabilitasnya, itu masih tertolak untuk masuk sekolah dan mereka masih menolak secara halus. Nah itu kita yang sebagai penyandang, mungkin yang memiliki anak penyandang untuk memasuki sekolah-sekolah yang diinginkan itu mungkin sangat masih terasa terabaikan. Jadi seperti itu. Mungkin disarankan oleh mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah inklusi yang memang ada guru pendampingnya untuk penyandang disabilitas. mungkin mereka bukan tidak menerima, tapi mungkin mereka tidak memiliki guru pendamping untuk disabilitas. Jadi seperti itu. Mungkin dua dominan itu saja yang masih ada di pikiran saya, yang sampai saat ini mungkin belum terrealisasi dengan baik. Mm-hmm. Tapi dengan adanya sekolah inklusi, pelan-pelan akhirnya anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah di tempat-tempat umum seperti biasanya, selama sekolah itu masih ada namanya inklusi.
0: Baik, ya. Baik, kita juga undang ya untuk pendengar yang ingin berdiskusi bersama dengan Ibu Feriel dan juga Ibu Nurjanah terkait dengan topik kita di hari ini, pendengar, seputar rehabilitasi bersumber daya masyarakat yang tentunya ini dibutuhkan untuk menuju inklusivitas ya. Sudah ada satu penelpon, saya izin terima dulu. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang. Saya Pak Budiman Arif.
0: Silakan Pak Budiman.
3: Semangat Pak, semangat siang Bu. Bu narasumber.
0: Ya.
3: Dari inklusi disabilitas, Bu. Saya punya pendapat, saya punya aspirasi. Tolong minta Bu, pengurus disabilitas seluruh Indonesia, seluruh Kalimantan Timur. Apakah Ibu tidak kita buka-bukaan aja Bu, gak usah ditutup-tutupi ya. Untuk supaya negara kita ini sejahtera dan merata, kejujuran yang jelas. Tolong Bu, disabilitas tuh meminta kepada negara, pemerintah atau ke DPR-DPR diadakannya rumah sakit khusus untuk disabilitas. Bagaimana? Saya mau tanya sama Ibu. Karena Bu, saya perhatikan untuk menangani orang sehat itu sudah tertati-tati pemerintah. Yang sehat di rumah sakit itu Bu, BPJS 3 hari belum sembuh, sudah keluar, disuruh keluar. Bagaimana saudara kita yang disabilitas? Itu diminta Bu sama pemerintah, sama negara secara gencar. Pak Prabowo bisa bangun kok koperasi seluruh Indonesia, bisa bangun untuk sekolahan segala macam, bangun lagi masalah puskesmas seluruh Indonesia. Tapi saya belum pernah dengar ada rumah sakit untuk khusus saudara kita disabilitas ini.
0: Ya.
3: Ini penting, sangat penting. Juga pendidikan, nggak usah lah Bu, kalau kita dengar nanti terjadi sesuatu ketidak ada keseimbangan, tidak ada pengertiannya. Kita sebagai bangsa Indonesia buat sekolah sendiri aja Bu disabilitas.
0: Ya, baik Pak Budiman.
3: Ini penting. Jadi nggak usah kita begini dan begitu, minta sama pemerintah dan negara, kita mampu kok Bu.
0: Ya. Baik.
3: Saya rasa demikian. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila, saudara.
0: Salam Pancasila. Terima kasih Pak Budiman Arif ya. Nanti kita dengar tanggapan dari Ibu Feriel juga terkait dengan hal ini. Di belakang Pak Budiman Arif, silahkan. Ada satu penelpon lagi ya, kami terima. Halo. Halo. Ya. Selamat pagi, silahkan. Bu Feriel.
1: Iya betul. Iya Bu. Apakah
4: Bapak-bapak
1: sudah menanggapi atau bagaimana?
0: Halo. Ya, terputus ya Pak Ridwan. Halo.
5: Masih nyambung Bapak.
0: Masih. Silakan.
5: Ya. Saya ingin memperkuat pertanyaan Mbak Mita tadi terkait dengan rehabilitasi.

0: Yang nomor 8 peraturan gubernur kalau nggak salah seperti itu ya Ibu Nur ya, saya juga ikut. Nah kalau seperti itu lewat kelurahan satu aja ini nggak akan bisa terselesaikan. Sedangkan basis data itu kalau kita mau rep itu ada di Disdukcapil semua di situ kan. Nah itu yang pertama. Kedua, setiap kita mau ada pilkada baru dikumpul tuh. Nah, setahu saya di sini di list saya ini ada 376 yang tidak tercatat tuh ada 100 lebih gitu kan. Sedangkan di pasir aja itu jauh-jauh mereka gitu. Nah, kalau kita mengatakan mau merehabilitas penyandang disabilitas itu seperti dikatakan Bu Nur tadi banyak yang mau direhabilitas, ya kan, baik fisik, psikologis dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya butuhkan sini adalah hak yang dibilang Bu Nur tadi gitu. Contoh kalau kita naik kemarin saya pesan martabak ya, luar biasa martabak harganya 25 Mbak Mita, yeah. Ternyata ongkosnya 25.000, wih mahal sekali gitu kan. Nah, masih banyak yang belum mengerti kenapa saya diminta 25 karena tempatnya jauh, jauh sekali gitu. Jadi ada kenaikan itu. Nah maka perlu pemahaman inklusif. Mereka nggak ngerti saya ini siapa gitu kan, saya minta tolong sudah banyak itu perintah seperti itu. Ya udah saya cancel aja ya Pak, ya udah saya bilang. Akhirnya saya ya puasa aja satu hari kemarin gitu kan. Nah kembali ke temanya ya, kalau kita begini terus, kalau masih banyak yang masih belum paham tentang seperti ini, ya, ini nggak akan selesai. Jujur saja nggak susah, seperti katakan Pak Budiman Arif tadi, saudara saya di Samarinda itu, RRI sudah memberikan semua edukasi ini Bu Peril dan Bu Nur, tapi masih banyak. Nah karena mereka tidak mendengar, undang-undangnya sudah ada, regulasinya ada gitu. Pertanyaan saya terakhir, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mendesak, meminta, atau memang kita harus mengambil hak kita gitu loh? Oh ini hak kita gitu, secara fisik, finansial, ekonomi. Nah terakhir yang saya katakan, harusnya kemarin itu ada juga pendataan yang 10 tahun, 50 tahun yang dilakukan oleh badan statistik yang seperti kemarin itu gitu loh. Nah
1: jadi, baik Pak Ridwan.
0: Mungkin ya.
1: Terima kasih Pak Ridwan. Ya baik, dari Tanah Grogot ya Pak Ridwan. Ini ada dua pertanyaan, tapi banyak poinnya yang kami catat di sini ya. Saya ke Bu Feriel dulu. Ini tadi mendengar dari Pak Budiman Arif ya, Pak Budiman Arif ini menyoroti tentang apakah memungkinkan jika ada fasilitas seperti rumah sakit atau mungkin juga sekolah khusus untuk disabilitas tidak dicampur dengan yang lain begitu Ibu Feriel. Bagaimana arahan ataupun juga pencerahannya ini Bu?
2: Iya. Sebetulnya rumah sakit yang khusus ya itu sudah ada di beberapa. Lalu sekolah-sekolah yang khusus juga, hanya problemanya ini kan kebutuhannya sendiri dari disabilitas itu justru tidak dikhusus-khusus begitu ya. Dia ingin inklusif karena memang kita penyandang disabilitas juga bisa sakit yang memerlukan suatu pelayanan yang sifatnya umum. Jadi nantinya di rumah sakit khusus itu tetap harus dikirim juga ke misalnya yang sakit ya. Jadi kita bedakan antara penyandang disabilitas yang sedang tidak sakit dan penyandang disabilitas yang sedang sakit. Karena penyandang disabilitas itu manusia biasa, dia bisa sakit apapun juga. Misalnya dia awalnya dengan disabilitas fisik ya, yang tidak punya tangan atau apa, dia bisa mengalami semua penyakit yang mungkin terjadi pada yang non disabilitas. Untuk itu kan dia juga perlu rumah sakit yang biasa. Makanya kenapa di dunia ini kan konsepnya inklusif ya, bahwa memperbanyak rumah sakit yang memang khusus untuk disabilitas. Oh saya setuju sekali, karena pada dasarnya itu kan ada tiga tuh, pelayanan institusi atau yang penyandang disabilitasnya itu yang datang ke tempat-tempat pelayanan, apakah rumah sakit, apakah sekolah ataupun balai latihan kerja. Itu sifatnya penyandang disabilitasnya yang aktif, dia datang ke sana.

0: lalu pemberi pelayanan yang memberikan itu kan banyak kendala, tidak tidak bisa komplit juga. Lalu yang kedua adalah pelayanan keliling, itu pun lebih lagi kendalanya. Nah, harus disambungkan lagi dengan pemberdayaan RBM ini. Problematikanya itu, RBM memang sudah lama, tapi kita tidak pernah konsisten di dalam memberdayakan per, kalau kita mengatakannya RBM RW. Andai kan misalnya sejak tahun 1985 itu betul-betul dianggap sebagai suatu program nasional, maka insya Allah cakupan ya, cakupan dari penyandang disabilitas tadi yang seperti Pak Ridwan katakan, banyak sekali itu, banyak yang nggak kecatat atau apa-apa, tentu insya Allah tidak seperti sekarang ya. Jadi sepertinya bundet gitu ya, karena hilang timbul. Jadi setiap kali berubah lagi begitu. Tapi kalau tiga strategi itu dijalankan secara terus-menerus, yang sifatnya institusional ya, jadi pemberi pelayanan didatangi oleh penyandang disabilitas. Terus yang kedua, pemberi pelayanan kadang-kadang datang ke tempat penyandang disabilitas, dan ketiga pemberdayaan. Kalau ketiganya ini bisa berjalan, terutama dalam hal pemberdayaan ini ada program RBM nasional. Itu dari dulu sekali, sebetulnya RBM ini kan sejak tahun 1985, tapi tidak pernah terlaksana gitu. Tidak, maksudnya tidak pernah diikrarkan lah bahwa RBM itu penting itu. Bahkan kadang-kadang kita lebih senang memberikan bantuan saja begitu ya, dan tentu saja sifatnya kan sporadis ya, hanya yang misalnya memang dibuat daftar, tapi tetap saja ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari daftar itu, baik mengenai sasaran, baik mengenai kebutuhan dan lain sebagainya.
1: Ya, berarti jadi yang tengah diperjuangkan itu, ini adalah inklusinya ya Ibu ya.
0: Betul, justru semuanya itu, dan itu bagaimana dia bisa inklusi kalau sistem RBM-nya tidak pernah mau community development-nya tidak dilakukan ya, nggak mungkin, karena yang penyandang disabilitas ini kan memang perlu ada suatu tatanan tahapan yang terukur dan terarah begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ini sekaligus menanggapi mengenai tadi ya, rumah sakit disabilitas itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan rumah sakit khusus ya. Itu memang sudah ada di beberapa wilayah. Kemudian yang Pak Ridwan itu tadi ya, saya juga sudah menanggapi, memang ya begitu Pak Ridwan, sebab-musababnya itu karena tadi inklusivitasnya itu nggak kita bangun. Saya dengar dari Bu Ani Juaria sebagai Ketua PPDI, ada cita-cita mulia dari Kota Samarinda ya, mau ya, membuat kota inklusivitas. Ya, wah itu saya inklusif, semangat sekali itu ya untuk, dan sekarang itu kita bisa sistemnya itu secara online yang tidak berbayar. Misalnya kita bikin WhatsApp, jadi kita ikuti terus itu penyandang disabilitasnya dari mulai ditemukan, lalu formulir satunya seperti apa, formulir keduanya seperti apa, formulir tiganya seperti apa. Itu di dalam grup-grup WAG itu kita bisa setiap saat itu bisa saling bertukar pikiran. Kalau dulu kita susah ya, karena tidak punya sarana yang bisa kapan saja saat diperlukan kita bisa dikontak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dengan adanya WhatsApp, kita bikin grup-grup WAG itu berjalan itu Bu ya. Dan di Indonesia itu sudah ada 23 provinsi yang mempunyai wilayah binaan RBM gitu. Dan biasanya sekali RBM itu sudah ada di suatu wilayah, dia akan bergerak dengan sendirinya. begitu. Hanya masalahnya ekstensifikasinya tidak, karena mungkin perlu apa ya, perlu inisiatif dari wilayah yang akan membuka tersebut gitu. Ya, seperti pagi hari ini kan Ibu Ani punya inisiatif untuk hal tersebut, untuk mengkaitkan. Jadi itu saja mungkin ya. Ibu.
1: Baik, mudah-mudahan bisa
0: jadi
1: diterima
0: komitmen,
1: ini
0: ya, komitmen tingkat nasionalnya. Betul. Bu ya. Yang belum ada.
1: Ya, komitmen dan juga tentunya pemahaman masyarakat bahwa inklusi ini yang
0: sedang sampai masyarakat itu akan nurut aja ya, Bu. Ya. Sepanjang dicanangkan dan jelas. Jadi mohon maaf ya. Ya. Seperti sekarang kan banyak sekali program ya, seperti apa ya, ya program-program yang ada itu setelah dicanangkan, digulirkan, ya semuanya masih bergerak lah. Yeah. Tapi selama hal itu tidak pernah didengung apa sebagai sikap bahwa ada program RBM nasional. Kalau itu jalan gampang karena toolsnya sudah ada, penyandang disabilitasnya juga sudah banyak yang pinter gitu kan, Bu.
1: Ya,
0: jadi seperti itu aja sih sebetulnya.
1: Ya.
0: Tergantung mau apa enggak.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ya, sudah dibentuk dari 10 tahun lalu dan bagaimana eksistensinya itu bisa dipertahankan, itu yang menjadi kuncinya. Nah, Bu Nur menanggapinya ya, seperti betul. Apa ini? Kita ke Bu Nur dulu. Silakan Bu Nur.
2: Ya. Untuk RBM ini, saya menanggapinya bagaimana kalau untuk RBM yang telah dilakukan di Bukuan itu sebenarnya jalan, cuma tidak terdengar kegiatannya apa saja gitu. Sampai saat ini saya juga belum ada mendengar kegiatan yang ada di RBM Bukuan itu. Jadi kalau untuk RBM ini, itu sebenarnya bagus diterapkan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, memang kalau untuk RBM ini, inklusinya itu sudah mulai berjalan. Tetapi harus disejalankan dengan yang namanya RBM, agar seimbang antara pengertian masyarakat tentang RBM dengan inklusi itu bisa benar-benar terjalin dengan baik atau benar-benar bisa berjalan dengan sempurna sesuai dengan harapan khususnya para penyandang disabilitas. Akan tetapi kebanyakan kita membuat seperti organisasi-organisasi sudah terbentuk tetapi kebanyakan tidak berjalan. Contoh kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan itu sangat apa ya, minim sekali. Akan tetapi kalau untuk PPDI itu sendiri itu akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang dikhususkan oleh penyandang disabilitas agar bisa memberikan ruang yang bisa memberikan keterampilan bagi penyandang itu sendiri. Nah, dengan adanya RBM ini bisa bekerja sama di kelurahan agar kelurahan pun bisa memberikan yang terbaik khususnya keterampilan bagi para penyandang disabilitas. Kenapa? Seperti yang dikatakan tadi, kelurahan lebih dekat dengan para penyandang karena memang kelurahan itu rumahnya para penyandang disabilitas yang bisa memberikan ramah lingkungan. Jadi seperti itu.
1: Nah, ini kalau misalnya koordinasi sudah terjalin, kemudian juga niat dan juga nawaitunya ada gitu Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi kendalanya apa Bu sampai akhirnya tidak eksis lagi gitu, seperti apa?
2: Kemungkinan para pengelolanya mungkin ada yang sudah keluar atau mungkin bosan di dalam kegiatan itu, mungkin mereka tidak bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan atau mungkin mereka kurang membidangi dari apa yang diberikan tugas kepada mereka. Jadi seperti itu, saya rasa seperti itu. Kalau untuk organisasi itu kan harus apa ya, menjiwai dari organisasi yang kita empu agar apa yang ditugaskan ke kita itu menjadi lebih bermakna dan lebih bermanfaat untuk orang lain, terkhusus para penyandang, terutama pada kegiatan-kegiatan keterampilan-keterampilan yang bisa memberikan ruang atau kesempatan kepada penyandang disabilitas hingga akhirnya dari apa yang dibuat oleh mereka itu bisa menghasilkan yang namanya finansial. Jadi seperti ini yang saya maksud itu, dari keterampilan yang mereka buat itu bisa mereka jual, bisa menghasilkan cuan, sehingga dengan adanya cuan dari cuan yang kecil sampai cuan-cuan yang besar itu kan memberikan ruang atau semangat bagi para penyandang disabilitas. Dengan adanya RBM mungkin akan lebih meningkatkan keterampilan bagi mereka yang memiliki kemampuan di bidang keterampilan atau di bidang-bidang lainnya. Jadi seperti itu, karena di RBM ini di samping organisasi untuk menyatukan para penyandang disabilitas, kita juga memberikan kesempatan dengan adanya RBM ini untuk menjalin silaturahmi agar bisa berjalan dengan baik antar RBM kelurahan, RBM PPDI, RBM yang berhubungan dengan yang ada di Samarinda, itu bisa terjalin dengan sempurna atau paling tidak bisa bermanfaat bagi penyandang yang ada di Samarinda.
1: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kita lanjutkan lagi tentunya obrolan kita seputar RBM ini ya di Suara Disabilitas setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
3: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya dia.

0: 1. Masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas ya. Untuk sajian hari ini bersama dengan narasumber kami ada Dr. Ferial Hadiputro dan juga Ibu Nurjanah dari PPD Kalimantan Timur yang hari ini juga membahas seputar rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Kita berada di segmen akhir untuk sajian hari ini. Saya ke Ibu Ferial lagi ini karena tadi kita sudah mendengar juga pertanyaan dari beberapa penelpon dan juga jawaban dari Bu Nurjanah terkait dengan eksistensi dari RBM Bukuan Palaran yang sempat dibentuk pada 10 tahun lalu tapi terkena kendala begitu Ibu. Nah, dari Ibu Ferial sendiri ada saran tidak Ibu sebenarnya seperti apa konsep ideal kelurahan ini dan indikator keberhasilan dari RBM ini seperti apa yang bisa berkelanjutan begitu Ibu? Silakan.
1: Ya. Agar bisa berkelanjutan tentu nomor satu adalah adanya statement dari kelurahan yang bersangkutan bahwa akan mengembangkan RBM. Tapi kelurahan sendiri juga terlalu kecil kalau tidak ada dukungan dari tingkat yang lebih atas lagi ya, tentunya apa kota ya, dan itu kan yang terjadi kenapa di Bekuan itu kan sepertinya ya cuma yang pada waktu itu saja, jadi sangat lokal, kecil. Terus tidak ada inisiatif, tidak ada program dari tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya dari taruhlah puskesmas atau dinas kesehatan Kota Samarinda ataupun yang ingin membuka wilayah baru begitu, sehingga tentu kalau dimasukkan di dalam program dia ada pembiayaan kan yang keluar ya dari untuk inisiasi dari sesuatu kegiatan. Jadi nomor satu sebetulnya adalah statement dari pemerintah sendiri pada level apapun juga yang ingin mengembangkan RBM. Itu nomor satu. Supaya ada dukungan, baik dukungan sifatnya moral dan ataupun finansial. Karena selama ini kan lebih bobotnya lebih kepada memberi ya, santunan, macam-macam, begitulah. Jadi saya rasa itu nomor satu. Terus yang nomor dua mengenai apa namanya tadi, pertanyaan yang kedua apa ya Bu ya?
0: Ya, ini tentang indikator keberhasilan tadi sudah dijawab.
1: Oh, indikator keberhasilannya ya. Itu adalah apabila satu kader yang sifatnya sukarela di daerah itu masih ada dan penyandang disabilitasnya masih ada. Lalu ada perkembangan dari penyandang disabilitas. Itu aja, itu ada formulirnya Bu untuk evaluasi. Jadi betul-betul langsung pada sasaran dan langsung kepada permasalahan. Kalau misalnya kita bacakan nih ya, yang tujuan yang kita maksud misalnya kemampuan makan, minum, kebersihan diri, bergerak ya di sekitar desa, bergerak di sekitar kampung, itu termasuk, terus berkomunikasi, mendengar ataupun dengan bahasa isyarat, lalu berperan dalam kehidupan keluarga, berperan dalam kehidupan masyarakat, sekolah. Sekolah itu salah satu kriteria yang diukur. Lalu berperan dalam kehidupan keluarga juga merupakan suatu kriteria ke-20. Jadi ada indikator-indikatornya tuh Bu.
0: Ya.
1: Terus berperan dalam kegiatan masyarakat juga itu kriteria ke-21. Mencari nafkah itu juga itu kriteria ke-23. Sehingga kalau kita secara konsisten melaksanakan ya, dengan dianggap sebagai suatu program ya, jadi bukan proyek tapi program, insya Allah itu Bu bisa jalan. Karena semangatnya ada, penyandang disabilitasnya ada, tools-toolsnya ada, mekanisme evaluasinya ada gitu. Hanya belum ada programnya.
0: Yeah.
1: Jadi itu programnya tuh hilang timbul gitu. Jadi pada waktu yang terakhir itu dari Kementerian Kesehatan itu tahun 2017 tuh.
0: Yeah.
1: Setelah itu enggak ada. Jadi kan seperti itu.
0: Ya, yeah, baik.
1: Terus ya, jadi baik. Itu saja sih mungkin.
0: Baik.
1: Jadi top down-nya yang kurang Bu, ini terlalu bottom up
0: baik.
1: Dan hanya lokal kecil gitu. Hmm. Jadi seperti pesiki itu sifatnya hanya mencoba membangun satu RW saja atau satu RT saja gitu.
0: Ya.
1: Tapi memang sudah ada sampai 23 di Indonesia provinsi yang punya spot-spot itu.
0: Iya,
1: gitu Bu.
0: Baik, ini juga jadi catatan untuk PPDI ya Bu Nurjanah ya. Seperti apa tentunya agar bisa memperjuangkan dari bawah ke, dari atas ke bawahnya begitu ya Ibu ya. Baik, kita berada di sesi akhir ini Bu Nurjanah, silakan pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan RBM ini Ibu?
2: Ya, baik. Ada 3 poin yang saya simpulkan untuk pesan kepada masyarakat bahwasannya untuk RBM ini kita harus melaksanakannya sesuai dengan keinginan para penyandang disabilitas. Kami minta RBM ini bisa dilaksanakan sesuai dengan program-program yang ada. Hanya saja kami meminta bagaimana RBM ini bisa dibentuk sesuai dengan kemampuan yang ingin dijadikan peserta dari RBM tersebut, agar RBM itu tidak mati atau vakum. Jadi RBM itu bisa berjalan dengan baik asalkan ada peserta, ada kinerja, ada program yang baik sesuai dengan yang telah terprogram dari awal, agar bisa dimanfaatkan oleh para penyandang disabilitas itu. Kemudian yang kedua, harapan kami seperti yang disampaikan oleh Pak siapa tadi yang
0: Pak Budiman, Pak Ridwan.
2: Pak Budiman, beliau meminta agar khususnya PPDI mungkin ya, atau secara garis besar PPDI mungkin untuk bisa mengajukan kepada pemerintah untuk membuat khususnya rumah sakit
0: disabilitas.
2: Para disabilitas. Saya sangat sepakat itu, semoga nanti bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian kalau untuk sekolah, kita di Samarinda ini sudah banyak sekali untuk sekolah-sekolah SLB dan inklusi. Mungkin itu saja yang lebih penting. Dan yang penting adalah bahwasannya antar RBM yang ada, yang bekerja sama dengan kelurahan, bisa berjalan dengan baik. Semoga bisa dilanjutkan untuk kedepannya bisa menjadi sebagai pegangan para penyandang disabilitas untuk menjadikan para disabilitas lebih bermanfaat untuk kedepannya.
0: Baik.
2: Semoga bisa terrealisasi, baik itu rumah sakit, sekolah-sekolah, organisasi RBM atau organisasi para PPDI yang ada di Samarinda bisa berjalan dan bisa bekerja sama dengan baik. Harapan saya seperti itu.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Nur. Bu Ferial, silakan closing statement-nya Ibu, pesannya juga kepada pemerintah Kota Samarinda terkait inklusivitas ini, Bu.
1: Ya, lanjutkan dan semangat. Konsep ada, narasumber ada, PPDI-nya juga ada, RRI Samarinda ada. Tinggal mau atau tidak ada gitu.
0: Ya,
1: itu saja.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ibu untuk pembahasan dan juga aspirasinya ya. Kalau saya bilang ini di hari ini bagaimana tentunya kita bisa belajar dari Ibu Ferial, semangatnya untuk terus melanjutkan ini rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM pendengar, yang kita jadi tahu dari dialog hari ini bahwa pendekatan dari rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini tidak hanya bagaimana memposisikan dari penyandang disabilitas itu sebagai penerima manfaat saja, tapi mereka juga bisa berpartisipasi aktif, dan ini perlu dukungan dari pemerintah kota bahkan juga pemerintah provinsi untuk mewujudkan dan juga mewujudkan inklusivitas tersebut. Terima kasih banyak narasumber hari ini yang sudah berbagi inspirasi dan juga informasinya. Ada Ketua Pusat Studi dan Informasi Kedisabilitas Indonesia Dr. Ferial Hadiputro Idris dan juga Ibu Nurjanah ya dari PPDI Kalimantan Timur. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, pendengar bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Ruang disabilitas. Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratama.

0: Preston looking to keep the pressure off. Where's it going to drop?
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2006 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Vicky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clint Tyrin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti.

0: kan Anda harus tampil konsisten sejak menit awal.
1: For me, there are some set piece things.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
1: Represent exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
0: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sead Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan Kulis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih hilang konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbarez, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Ya,
2: saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di pamong ini.
3: 25 novi igrača prvi put na ovoj sceni. Vrlo zadovoljan.
0: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2020.

Ortega di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk

pria peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia

dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, Demina akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, Demina yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gilles Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan

0: pertama. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
1: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
0: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit di Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nordiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio
3: Pendengar. Kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

26 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis.

kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. Geek Fam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. Geek Fam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetron by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga Geek Fam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Pagi ya, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar siang ini pendengar dengan diiringi lagu-lagu nostalgia tahun 90-an ya, selama kurang lebih 30 menit ke depan ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar yaitu masih kita kutip dari rri.co.id. Polda Kaltim dan Disperindakop kerjasama pengawasan minol dan obat berbahaya. Direktorat Riset Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menginisiasi langkah progresif dalam menekan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang di bawah kepemimpinan Kombespol Romilus Tamtelahitu ya. Detreskris Polda Kaltim menggelar audiensi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Kaltim. Kombespol Romilus memaparkan ruang lingkup kerjasama ini akan mencakup beberapa poin strategis demi menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif pendengar. Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Perdagangan Ali Wardana memaparkan mekanisme perizinan perdagangan minuman beralkohol di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Sementara itu, Kepala Bidang PKTN Gozali Rahman menjelaskan sistem pengawasan yang diterapkan pada jaringan distributor, subdistributor, hingga outlet pengecer. Momentum ini menjadi catatan penting lantaran kerjasama Disperindakop selama ini baru terbatas dengan Direktorat Research Kriminal Khusus atau Ditres Krimsus ya. Melalui audiensi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, kedua belah pihak berhasil memetakan irisan tugas yang krusial untuk disinergikan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, yoga belakangan ini menjadi salah satu olahraga yang cukup diminati. Jika sebelumnya yoga lebih sering dikenal sebagai olahraga meditasi, kini yoga juga dipercaya dapat membakar kalori hingga dianggap baik untuk mencegah penyakit jantung, nyeri sendi, dan bahkan melawan stres.
1: Jadi sebenarnya yoga itu penggabungan antara gerak, pernapasan, dan pikiran.
0: Siapa sangka, melakukan yoga secara rutin demi kesehatan jiwa dan raga tak hanya berguna untuk ketenangan pikiran, tapi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh kita.
2: Bu, Ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Momentum ini menjadi catatan penting lantaran kerjasama di Sperindakop selama ini baru terbatas dengan Direktorat Research Kriminal Khusus atau Ditres Krimsus. Pendengar, melalui audiensi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut, kedua belah pihak berhasil memetakan irisan tugas yang krusial untuk disinergikan. Ditres Narkoba Polda Kaltim dan Disperindakop UKM Kaltim sepakat membentuk tim kecil untuk mematangkan draft PKS yang melibatkan tingkat Polda, Dinas Provinsi hingga Satuan Kewilayahan. Draft perjanjian tersebut akan segera dikirimkan untuk dikaji dan dilengkapi dengan saran serta masukan dari kedua belah pihak. Targetnya nih pendengar, perjanjian kerjasama resmi ini siap ditandatangani dan diimplementasikan dalam waktu 1 bulan ke depan. Kegiatan audiensi yang diakhiri dengan sesi foto bersama ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memadai babak baru sinergi kepolisian dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat Kalimantan Timur. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Agi pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12.54 ya. Yang itu artinya sesaat lagi kan kita akhiri sesi sendawar siang ini pendengar. Namun jangan kemana-mana, kita nantikan program siar Ragam Etnis Banjar tepat pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di program Siar Agam Etnis Banjar edisi hari ini, pendengar, Sabtu 13 Juni 2026. Dan seperti biasa di Ragam Etnis Banjar, kita buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, okay, pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu ya ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Paru dan Batagar dari Ita Rizwana dan juga Jawaban Karindangan dari Eli Tamala. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik pendengar, sudah ada Putra Rantau di Uyup Paket ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Apa kabarnya nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jelas, saya jelas. Gue cuma dulu nih, kita hari ini gak masukkan semua.
0: Gimana?
1: Kita masuk semua hari ini bulat.
0: Oke.
1: Ini apa suara ano sentral radio nih?
0: Storing nih.
1: Kalau masuk ke dentan, ini sama aja suara bekantan.
0: Apa? Oh, kepi lagi.
1: Itu aku mengarik berita-berita tuh mana jelas aja suara aja tuh.
0: Belum maksimal sepertinya itu pemancaran.
1: Bassnya tinggi betul. Itu vokalnya kurang nyaring vokalnya.
0: Nanti disampaikan ke teknisinya lagi Bang Putra Rantau ya. Mau request lagu apa nih di siang hari
1: ini? Mohon maaf ya.
0: Nah, aman.
1: Mohon maaf. Bukan aku gugur, Mbak. Cuma kami yang pendengar-pendengar ini hanya mendengarkan ini rasanya kurang jelas pendengaran di kuping itu.
0: Betul, aman, terima kasih.
1: Jadi dari Semenda gitu juga tuh. Mungkin ini ada konsepnya di Semenda mungkin. Apa radio Soman itu bagus sih ya. Ya jadi sapaannya tua maupun muda. Itu jaman maupun sudah belakian, maupun sudah bebinian, itu segala rata di barat maupun di bawah, di seberang, segala-galanya seputar barat dan berputar timur. Ya itu aja dulu, menunggang sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya buat Bang Putra Rantau yang ada di Muyo Paket pendengar. Sedikit saran katanya, suaranya belum terdengar maksimal tuh di areanya Bang Putra Muyup katanya pendengar ya. Nanti disampaikan ke teknisinya kembali agar pemancarnya kembali di cek-cek, mungkin ada yang masih kurang terkoneksi begitu pendengar. Oke, baik, selanjutnya ada Kasiska di Kota Bangun di pendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
2: Selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya di Kasiska di Kota Bangun?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, cuaca aman ya?
2: Aman di sini.
0: Untuk suaranya di radio, di monitornya amankah di Kota Bangun nih Kasiska?
2: Iya, sebetulnya saya dengar kemarin mengenai laporan. Katanya suara RU-nya pecah-pecah gitu, enggak ono, karena kadang enggak jelas, Bang.
0: Oke, siap.
2: Ini Etnis Banjar, kan?
0: Gimana?
2: Etnis Banjar, kan?
0: Betul, Etnis Banjar kita siang hari ini. Mau request lagu
2: apa? Kalau begitu minta lagu Galuh Banjar aja.
0: Galuh Banjar, ada tuh. Sapa salamnya silahkan.
2: Ya, sapa salamnya. Pokoknya buat semua-muanya aja, Bang. Ini dengan aman siapa nih?
0: Bang, bagus di sini, ha.
2: Bagus. Lama enggak dengar suara.
0: Itu sudah.
2: Pokoknya nih sapa semuanya aja, Bang, bagus.
0: Siap.
2: Soalnya jaringannya nih kadang-kadang enggak luam di sini. Heran nih mungkin HP saya yang enggak bagus ini.
0: Memang lagi gangguan tuh dari tadi malam tuh.
2: Iya itu. Pokoknya disapa semua dari A sampai Z. Pokoknya salam sehat aja semua teman-teman.
0: Amin.
2: Untuk Bang Bagusnya, terima kasih waktunya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Semoga lancar, sukses. Itu aja Bang Bagus. Terima kasih. Oke, lagunya ditunggu.
0: Oke, siap ditunggu. Selamat sore kembali untuk Kak Siska yang ada di Kota Bangun ya. Minta diputerin lagu yang judulnya Galuh Banjar tuh. Dan masih kami tunggu ya satu telepon lagi pendengar di etnis Banjar pada siang hari ini. Sambil menunggu, kita akan coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Putra Banjar nih pendengar ya. Selamat siang Bang Bagus katanya. Selamat siang kembali buat Bang Putra Banjar ya. Di Muara Pahu minta lagu Akai-Akai Kalau Tidak Marista katanya. Oke. Salamnya buat Siska, Andre, Bang Bunda Rosi, Mbak Rini, Putra Selingkuh, Putra Kusut, Bang Putra Bugis, Edi Permana, Mbak Ani. Ada pantun katanya nih dari Putra Banjar pendengar ya. Ada permata-permata intan jauh di mata, kusangka mantan, aduh hai, kata Bang Putra Banjar ya. Baju batik kainnya sama, Ani cantik anak mama. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga pantunnya buat Bang Putra Banjar ya, yang dikhususkan buat Kani itu tadi pendengar. Minta diputerin lagu yang judulnya Akai-Akai atau Marista. Dicarikan nih lagunya buat Bang Putra Banjar. Lalu selanjutnya ada dari via WhatsApp ya pendengar, ada dari Bunda Ceria. Selamat siang Bang katanya ya, ragam etnis untuk cuacanya di sini cemen, lagunya Karindangan dibingkisnya buat Bunda Erni, Bunda Angsa Putih. Mana gabungannya katanya, ditunggu gabungannya. Putra Kusut, Putra Banjar, pokoknya semuanya aja dari A sampai Z. Buat abangnya terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ya buat Bunda Ceria dan selamat siang kembali. Dicarikan lagunya Karindangan untuk Bunda Ceria ya. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:27 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 33 menit ke depan ya, ragam etnis Banjar dapat menemani di ruang dengar Anda, yang itu artinya langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah kita susun rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga ragam etnis Banjar pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Loh, kok bayar nyelonong bener, itu kan lampu bohong.
2: So, ngapa lah, so biasa, kayak macam jo.
1: Nah, ijo una, lawan arus, bahaya tau gak? Aduh, gilip dada, ini kan tikungan.
2: So lah, gak penting, tai tertib.
1: Aduh, mejo, koi ulih nyetir, kahe berarti ulih mengemudi kendaraan.
2: Maksud ke?
1: Iya, karena nentek kendaraan di ala umum, ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
3: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula...

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturunan satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 13 Juni 2026.
2: Jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi.
3: Kembali memahamkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa tetap percaya terhadap rupiah ini, dan juga kita bisa juga mengkritisi pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil ketika rupiah ini sedang melemah.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai solusi jangka panjang mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan. Program ini disiapkan untuk melayani kawasan aglomerasi Samarinda Raya dan Balikpapan Raya yang menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengembangan PSEL dilakukan melalui kerjasama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten dan kota, serta otorita Ibu Kota Nusantara. Untuk kawasan Samarinda Raya, pengelolaan sampah akan mencakup kota Samarinda dan sejumlah wilayah kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara Balikpapan Raya akan melayani kota Balikpapan, sebagian Kutai Kartanegara, hingga kawasan IKN. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto saat dikonfirmasi RRI Sabtu 13 Juni 2026. Menurut Joko, kapasitas pengolahan sampah di masing-masing kawasan ditargetkan mencapai sekitar 650 ton per hari. Sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan, nantinya akan diolah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ya Alhamdulillah, jadi sampah kita sekarang bukan jadi, tanda kutip, bukan beban, tapi menjadi sumber energi. Ini kan pengolahan sampah menjadi energi listrik baru dan terbarukan dari sampah yang akan dikelola. Jadi mengurangi sampah, pengolahan sampah yang ada di Samarinda dan di Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Khususnya IKN, karena yang di Kutai Kartanegara yang saya bilang tadi, Muara Jawa, Samboja, Samudra Barat, itu secara administrasi sekarang sudah menjadi masuk IKN. Itu sangat membantu pengolahan sampah dan Alhamdulillah Kaltim dapat dua. Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Ini sangat-sangat membantu kita pengolahan sampah yang ada di Kalimantan Timur.
1: Saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap peninjauan lapangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup guna memastikan kesiapan lokasi pengolahan sampah di Samarinda dan Balikpapan. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan proses lelang untuk menentukan pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut. Pemerintah optimis kehadiran PSL akan membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang selama ini terus meningkat setiap tahun. Selain menciptakan sistem pengolahan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan, program ini juga diharapkan mampu mendukung kebutuhan energi bersih di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nisorkula melaporkan.
0: Setelah berlangsung selama 5 hari, kegiatan pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik di SMK Negeri 3 Samarinda resmi berakhir. Program ini tidak hanya melatih disiplinan tetapi juga membangun karakter dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Dedi Purnama.
3: Kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik di SMK Negeri 3 Samarinda resmi ditutup pada Jumat 12 Juni 2026. Program bertema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi dan kesuksesan di dunia pendidikan serta dunia kerja ini diikuti sebanyak 430 siswa kelas 10 dan 11. Upacara penutupan dipimpin langsung Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana. Selain pelepasan pita peserta, kegiatan juga diisi dengan pengumuman peserta terbaik, kelas terbaik, peserta favorit, hingga sesi foto bersama. Menurut Eli Susiana, Bintalsik dirancang untuk memperkuat mental, sikap, dan kesiapan fisik siswa, terutama bagi peserta didik kelas 11 yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL.
4: Adapun tujuan dari Bintalsik ini adalah untuk menyiapkan murid-murid yang memiliki mental, sikap, dan fisik yang kuat, khususnya yang kelas 11, nantinya ketika PKL mereka sudah percaya diri, disiplin, bertanggung jawab penuh pada saat mereka melaksanakan PKL. Dan untuk yang kelas 10 putra, anak-anak bisa mengimplementasikannya di sekolah, bagaimana ini bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan dan kedisiplinan yang kontinu setiap hari dilaksanakan.
3: Selain menjadi bekal menghadapi PKL, kegiatan ini juga diharapkan membentuk kebiasaan positif bagi siswa, mulai dari kedisiplinan, tanggung jawab, hingga kemampuan bekerja sama. Program tersebut sejalan dengan visi sekolah untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik dan keterampilan kerja, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Pelaksanaan Bintalsik turut melibatkan instruktur dari Jasmen 091, Aji Suryananta Kusuma. Selama 5 hari pelatihan, para peserta mendapatkan materi kepemimpinan. kepemimpinan, wawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris, disiplin, hingga nilai kejujuran. Instruktur Bintalsik, Serka Muji Nur Cahyono, mengapresiasi komitmen sekolah dalam membangun karakter siswa di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
5: Saya lihat kemajuan dari mereka yang biasanya anak-anak ini malas-malasan, kemudian masalah kerapian, juga dengan adanya Bintalsik seperti ini, ya mereka berubah. Berubah baik itu disiplin, terutama attitude, dan mereka juga bisa memimpin dirinya sendiri, begitu Pak.
3: Serka Muji berharap nilai-nilai yang diperoleh selama Bintalsik dapat diteruskan kepada adik kelas sehingga budaya disiplin dan kepemimpinan terus berkembang di lingkungan sekolah. Keberhasilan pelaksanaan Bintalsik perdana ini menjadi fondasi penting bagi SMK Negeri 3 Samarinda yang berkomitmen menjadikan program tersebut sebagai agenda rutin tahunan untuk memperkuat, mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. RRI Samarinda, Didi Purnama melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mahasiswa dan akademisi dari Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dan akademisi Universitas Mula Warman menggelar diskusi publik bertajuk gonjang-ganjing rupiah terhadap dolar, dinamika nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global, di salah satu kafe di Samarinda pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, mengenai penyebab dan dampak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Diskusi menghadirkan sejumlah akademisi dan perwakilan mahasiswa untuk membahas kondisi ekonomi dari berbagai perspektif. Ketua Panitia Muhammad Raihan mengatakan, forum ini digelar sebagai sarana edukasi publik agar masyarakat tidak hanya melihat pelemahan rupiah dan informasi yang beredar di media sosial.
7: Kembali memahamkan masyarakat bagaimana masyarakat bisa tetap percaya terhadap rupiah ini, dan juga kita bisa juga mengkritis pemerintah bagaimana kebijakan-kebijakan yang harus diambil ketika rupiah ini sedang melemah, sehingga rakyat tidak panik, rakyat tetap menjalankan aktivitas ekonominya. Sudah kita lihat rupiah alhamdulillah sudah mulai rebound kembali, tapi kita tetap juga untuk tidak panik, dan juga kita harus tetap waspada lah terhadap nilai tukar rupiah ini. Bagaimana kita tetap mempertahankan nilai rupiah dengan cara tidak menjual rupiah ke negara lain, tidak menjual rupiah ke SGD, tidak menjual rupiah ke dolar.
6: Menurut Rehan, kepanikan yang berlebihan terhadap penurunan nilai rupiah justru dapat memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebab ketika masyarakat berbondong-bondong mengalihkan aset ke mata uang asing, permintaan terhadap dolar meningkat dan berpotensi memperlemah rupiah lebih lanjut. Muhammad Rehan mengatakan masyarakat perlu tetap percaya diri terhadap kondisi ekonomi nasional dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, forum diskusi ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui diskusi ini juga, panitia berharap lahir pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ekonomi global sehingga masyarakat dapat menyikapi isu nilai tukar rupiah secara bijak, rasional, dan berbasis data. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Badan Usaha Milik Petani BUMP Sendawar Sempakat Sejahtera kembangkan pupuk organik dari limbah ternak untuk mendukung pertanian berkelanjutan di Kutai Barat. Berikut kita simak laporannya.
8: Badan Usaha Milik Petani BUMP Indonesia PT Sendawar Sempakat Sejahtera atau S3 terus mengembangkan usaha pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik dan pupuk organik cair atau POC sebagai upaya menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kutai Barat. Program tersebut menjadi bagian dari integrasi usaha peternakan dan pertanian yang telah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Melalui konsep tersebut, limbah yang dihasilkan ternak tidak lagi dipandang sebagai sisa produksi, melainkan diolah menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali oleh petani. Direktur BUMP S3 Mundlovir mengatakan, pemanfaatan limbah ternak dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian usaha sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi kelompok usaha yang dikelolanya.
9: Dari ternak itu sendiri, ya kan, limbah kotoran padat maupun cair, kita integrasikan untuk membangun nilai-nilai ekonomi yang baru itu. Jadi dari ternak itu sendiri ada dua, ya kan, yang kita lakukan, yaitu kita di backup dari kotoran padat. kita jadikan pupuk kompos organik. Yang kedua, di support dari limbah cair, urin, kita olah menjadi POC, pupuk organik cair, ya kan?
8: Menurut Mundlovir, pengolahan limbah dilakukan karena sektor peternakan menghasilkan dua jenis limbah utama yang masih memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dengan baik, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah padat diolah menjadi pupuk kompos organik yang dapat digunakan sebagai berbagai jenis tanaman, sedangkan limbah cair berupa urin ternak diproses menjadi pupuk organik cair yang dimanfaatkan sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman. Ia menjelaskan pengembangan usaha tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat. Berbagai proses perbaikan terus dilakukan sejak program berjalan, mulai dari teknik pengolahan hingga peningkatan kualitas produk yang dihasilkan.
9: Ini sudah 3 tahun perkembangan ini. Kalau kualitas ini syukur dari unsur-unsur dari awal itu lab dari Unmul itu berapa ya, 1, sekian. Nah sekarang sudah 2, ya kan, unsur-unsurnya naik sudah. Jadi untuk kualitas ini naik, kualitas produk ya itu dari kompos organik dan POC itu ya syukur naik. Dari hasil kita introspeksi hasil kegiatan itu sendiri, ya itu naik.
8: Selama periode tersebut BUMPS 3 terus melakukan evaluasi terhadap hasil produksi agar produk yang dihasilkan semakin sesuai dengan kebutuhan petani. Selain menjadi sumber pendapatan tambahan, pengolahan limbah ternak juga diharap dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk berbahan kimia. Kedepan, Mundlovir menargetkan pengembangan usaha pupuk organik dapat semakin terintegrasi dengan sektor pertanian lokal, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh kelompok peternak, tetapi juga petani Kutai Barat. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang, melaporkan.
0: Selanjutnya disampaikan berita olahraga. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Porprensi atau Porprov ke-8 di Kabupaten Pasir. Ajang ini menjadi momentum bagi atlet angkat besi, angkat berat, dan binaraga untuk menunjukkan hasil pembinaan daerah. Berikut kita simak laporannya.
10: Pengurus Provinsi PAPSI Kalimantan Timur memastikan seluruh cabang olahraga di bawah naungannya telah menyelesaikan babak kualifikasi menuju Porprov ke-8 Kalimantan Timur yang akan digelar di Kabupaten Pasir pada November 2026. Sekretaris PAPSI Kalimantan Timur Hendra Radinal Ari mengatakan hasil babak kualifikasi telah menentukan atlet-atlet yang berhak tampil mewakili kabupaten dan kota masing-masing pada ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Hendra menjelaskan cabang olahraga angkat besi akan mempertandingkan sekitar 20 kelas, sementara angkat berat mempertandingkan 18 kelas dan binaraga sebanyak 11 kelas. Menurutnya banyaknya nomor pertandingan menjadi peluang bagi daerah untuk mengukur hasil pembinaan atlet yang telah dilakukan selama beberapa

0: masing-masing kan kabupaten kota sudah menyiapkan atletnya.
1: Betul,
0: tuh
1: ya.
0: Menyiapkan atletnya untuk bisa berlaga nih
1: ya.
0: Jadi ya artinya semuanya siap, 10 kabupaten kota ini siap
1: ya,
0: untuk bisa mempersiapkan atletnya dengan maksimal. Karena kan namanya Porpor ini kan otomatis kan wakil kabupaten kota nih. Jadi masing-masing kabupaten kota menyiapkan atletnya untuk bisa bersaing lah
1: ya,
0: di dalam multi event Porpor 2026.
2: PAPSI Kalimantan Timur memperkirakan persaingan pada Porprov ke-8 akan berlangsung ketat karena setiap daerah berupaya menurunkan atlet terbaik hasil pembinaan mereka. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, Porprov juga diharapkan menjadi sarana menjaring atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju kompetisi tingkat nasional. Porprov ke-8 Kalimantan Timur dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Paser pada November 2026 dan akan diikuti seluruh kontingen kabupaten kota se-Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji. Ratusan jemaah haji

0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Ratusan jemaah haji asal kota Samarinda akhirnya kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Kedatangan mereka disambut hangat keluarga dan kerabat di Kompleks Gor Segiri Samarinda. Berikut laporannya.
2: Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan jemaah haji asal kota Samarinda di Kompleks Gor Segiri pada Jumat siang. Tangis haru, pelukan hangat, dan ucapan syukur terlihat dari para keluarga yang telah menanti kepulangan para jemaah. Sebanyak 350 jemaah yang tergabung dalam kloter 4 tiba di Samarinda menggunakan 9 bus dari embarkasi Balikpapan. Setelah menjalani rangkaian ibadah haji di Arab Saudi, para jemaah tampak sehat dan bersyukur dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Kedatangan para jemaah juga menarik perhatian masyarakat. Sejumlah jemaah mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya lokal. Tidak sedikit pula yang membawa boneka unta dan berbagai cenderamata khas Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Jurait, memastikan seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter tersebut tiba dengan selamat dan dalam kondisi baik.
3: Ini kloter yang keempat dari Kota Samarinda dengan jumlah 360 jemaah yang datang dengan keadaan sehat. Alhamdulillah tidak ada gejala-gejala yang menimbulkan mereka sakit. Jumlah seluruhnya dari kloter 1 sampai dengan 17 itu ada 1024 jemaah.
2: Jurait berharap para jemaah dapat menjaga kemabruran haji yang telah diraih serta menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, pengalaman spiritual selama di Tanah Suci diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan keagamaan di Kota Samarinda. Kepulangan jemaah haji ini menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi keluarga. Selain melepas rindu setelah berpisah selama lebih dari satu bulan, kedatangan para tamu Allah tersebut juga menjadi ungkapan syukur atas ibadah haji tahun ini. Tiga Sari.
0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi nanti kesimpulan LPSEL di kawasan Samarinda Raya dan Balikpapan Raya. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, mahasiswa dari Akademisi Universitas Malang Warman menggelar diskusi publik untuk

mengenai kondisi ekonomi global. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Morning Senawa dengan program siar berikutnya. RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.

Indonesia, alam sejuta keindahan di dalamnya, beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya, hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, agar kelak

0: Hai pendengar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kita lanjutkan dengan program terbaru, yaitu adalah program Bro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 938. Kita angkat nih telepon pertama dari Pak Angsa Putih. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Bro Dangdut, dangdut.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Bang Ibnu, Mbak.
1: Oh, Bang Ibnu.
0: Iya.
1: Sudah lama sih nggak gabungan.
0: Soalnya kan
1: ini sejak kapan ya? Sejak kapan ya mengudara ini?
0: Mengudara ini baru beberapa hari ini, Bu.
1: Oh iya, berarti saya yang ketinggalan ini.
0: Iya Mbak, ini soalnya kan sebelumnya pemancar kita kan rusak.
1: Oh gitu.
0: Ada satu bulan lebih lah. Nah, alhamdulillah ini udah bisa dinikmati
1: ini,
0: ya.
1: Ini suaranya kurang begitu anu ini sampai ke pesawat ini. Apa pesawat saya atau gimana, saya enggak tahu juga. Kurang jelas suaranya.
0: Suaranya agak gemersak gitu kah, Mbak?
1: Iya.
0: Oh iya, coba nanti kami masukkan ini, nanti kami hubungi teknisi kami mungkin ya.
1: Ini kalau bisa tolong putarkan lagu Ida Laila ya, di ujung kerinduan.
0: Di ujung
1: kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Iya. Numpang jalur dulu ya.
0: Oh iya, boleh. Siapa salamnya?
1: Ini salamnya buat yang lagi monitor, semoga terhibur. Buat Bunda Rima, Bunda Erni, Bunda apa nih yang di Eheng nih, Bunda Ceria. Oh ya, buat bunda-bundanya nih, semoga terhibur bunda ya. Karena bundanya nggak satu, jadi bunda-bundanya banyak ya. Ini buat putra kusut. Siapa lagi ya putra-putranya, sampai lupa ini. Susah ini orang tua nih. Ya buat Bang Penyakit.

0: kabarnya nih?
1: Bang Ibnu.
0: Semoga sehat. Oh ya, Bang Ibnu nih, semoga sehat. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut yang kita.
1: Adalah kita. Gimana Bang Damar kabarnya Bang Damar?
2: Aduh, ini mohon maaf udah 1 bulan lebih saya enggak punya kabar, soalnya baru kami berduka mamak meninggal kemarin.
1: Ya, berduka ya. Selamat kami mengucapkan duka kembali, Bang.
2: Ya. Makanya lama enggak pernah gabungan. Biasanya hari Sabtu ini karaoke live.
1: Kalau ini masuk di program Pro Dangdut ini, Bang.
2: Biasanya karaoke live digabungkan dengan Pro Dangdut.
1: Nah, itu kan kebetulan ini, Bang, karena apa namanya? Belum secara hafal ya, Bang, di karaoke-nya. Jadi kami pindah di attention khusus untuk Pro Dangdut-nya aja, Bang.
2: Biasa sama Mbak Dewi-nya karaoke live. Aku biasanya kalau hari Sabtu nyanyi loh karaoke live. Abangnya belum bisa kan?
1: Ah iya Bang.
2: Sabtu depan siapa sekarang?
1: Sabtu depan kebetulan ini jadwalnya belum tahu ya Bang. Nanti kalau ketemu sama saya usahakan bisa Bang.
2: Oh, kalau enggak ada karaoke kayaknya kurang seru. Kok biasanya sama Dewi masuk?
1: Ini sendiri Bang.
2: Oh, aku bingkis buat semuanya aja. Tapi masih ada kah program karaoke hari Sabtu ya?
1: Ada.
2: Ya, kalau bisa Mbak Dewi ya masuk di karaoke hari Sabtu.
1: Oh iya Bang.
2: Nanti kembali lagi ya?
1: Iya.
2: Kembali di karaoke live hari Sabtu.
1: Oke, siap Bang.
2: Nah, buat lagunya apa ya?
1: Request lagu apa?
2: Lagunya Bang? Duka aja.
1: Duka ya Bang?
2: Ya dari IPC Malang. Kayaknya lagi duka ini Bang.
1: Oke. Siapa salamnya Bang?
2: Salamnya buat Mbak Aninya di tunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Lina. Juga buat Putra Kucil. Juga buat semuanya aja. Soalnya Mama kemarin itu sudah saya berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa tertolong gitu.
1: Apa itu Bang?
2: Dia itu kan sakit, nggak mau makan itu nah. Kalau ada nasi masuk dalam perut, muntah terus dia. Sudah berapa kali bolak-balik masuk rumah sakit.
1: Turut berduka cita ya Bang?
2: Iya. Semoga. Jadi kalau saya enggak ya hari Sabtu depan Anda ada karaoke gitu.
1: Oke, siap Bang, siap Bang.
2: Saya ditunggu hari Sabtu depannya karaoke.
1: Oke, ini kayaknya Bang Damar ini sudah pengen cepat-cepat bernyanyi ini.
2: Kayaknya rencana aku hari ini bawa lagu bimbang loh. Kayaknya kan berapa hari ini hatiku lagi bimbang, makanya aku siap lagu bimbang.
1: Untuk menghibur seluruh pendengar ya Bang.
2: Iya. Kalau kita tegang terus kan akhirnya takut kita stres gitu dong. Kalau ada hiburan kan ada yang hibur gitu.
1: Iya. Siap Bang.
2: Buat abangnya makasih, selamat siang menjelang sore.
1: Siang kembali menjelang sore. Baik pendengar, di sembari kita menunggu lagu-lagu yang telah kita tampung, ini lagunya juga beberapa lagi dicari ya. Kita dengarkan untuk lagu sementara ada Evia Tamalana, nyanyian Rido. Selamat mendengarkan.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Baik, pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan untuk membuka attention ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Bunda Erni.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, Bunda.
1: Minta lagu ini aja, Serdadu Menggila aja, Bang.
0: Lagunya Serdadu.
1: Serdadu Menggila.
0: Menggila.
1: Pinjam jalur dulu ya sebentar.
0: Iya, siapa salamnya, Bunda?
1: Siapa salamnya buat Angsa Putih tadi itu. Terima kasih atas sapaannya. Semoga Angsa Putih sekeluarga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Anak berjaga juga, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Mbak Epi, Mbak Yayu, ada Taman John, ada Demila juga, semoga sehat semuanya. Ada putra khusus, ada Bang Gio juga, ditunggu gabungannya, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Bang Edi Purmana, Mbak Ani, Mbak Lina, Mbak Sri Pasir, Bang Juhari, Mentari juga, semoga tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Ada putra galau juga. Terus Bang Aji, Bang Sini, ditunggu gabungannya. Putra Lawa, Putra Banjar juga. Siapa lagi ya? Ananda Andri Kuing juga ditunggu gabungannya. Semoga sehat selalu bareng keluarganya di sana.
0: Amin.
1: Ada lagunya, Mbak?
0: Ada Bang, Bunda.
1: Ada. Iya. Saya tidak lupa ucapkan terima kasih banyak sama Bapak Gubernur yang baru datang ke Balokasa hari ini. Dalam rangka apa namanya, Lomba Desa Balokasa. Mudah-mudahan Bapak Gubernur pulangnya dengan dalam keadaan tetap dalam keadaan sehat alfiat.
0: Amin.
1: Tetap selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Buat Bang Ikhmo juga semoga tetap sehat selalu ya.
0: Amin,
1: keluarga. Kalau pulang nanti hati-hati.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih kembali Bunda Erni dari Balokasa. Semoga kita semua pendengar setiap Pro 1 Sendawar diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana Bang Indi, kabarnya Bang Indi?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca mendung. Oh, cuaca mendung. Di sini cuacanya mendung tapi ada panas-panas sedikit, Bang. Ini Bang Indi mau request lagu apa, Bang?
2: Lagunya Janda.
0: Janda. Gimana, Bang?
2: Janda.
0: Penyanyinya siapa, Bang?
2: Imam Arifin.
0: Imam Arifin ya Jandaku. Oke, Bang. Siapa salamnya, Bang?
2: Ya, siapa salamnya? Buat Bunda Elmi, pasti ada salam. Buat Bunda Rosi juga, Bunda Kia juga, Bunda Marilah tadi. Buang sampai juga nih, Mbak Rima juga, Mbak Hesti, Mbak Yuyuk, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat putra Bandung juga nih, putra-putra,

0: buat beberapa orang tahu, dia juga orang masuk. Buat semuanya aja lah.
1: Buat semuanya saja ya.
0: Iya. Buat pengabdian sisa aja lah.
1: Amin, amin.
0: Mungkin itu banyak kan.
1: Ya, siap. Iya bang, amin. Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bang Edi dari Permana. Selamat sore kembali. Baik pendengar, tak perlu lama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung ya. Selanjutnya ada dari lagu dari Evi Tamala, Duka. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.

0: Baik, pendengar, langsung saja kita buka attention selanjutnya. Bagi para pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 23 938. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya Bang Mikael? Gimana kabarnya Bang Mikael?
1: Suaranya agak pecah-pecah, gimana?
0: Oh, suaranya agak pecah-pecah ya Bang Mikael?
1: Aman.
0: Oh, kabarnya gimana Bang Mikael?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini cuaca gimana nih, Bang? Alhamdulillah sehat juga Bang. Cuaca di rumah gimana Bang?
1: Hah? Nggak ngelap kah?
0: Oh, lagi nggak ngelap Bang.
1: Iya. Aku habis kerokan si Bibi tok-tok tadi. Kebetulan baterai HP aku habis ya, rungkat. Ini lagu-lagu apanya?
0: Ini lagu-lagu dangdut Bang Mikael.
1: Oh, jadi nggak ada kerokannya ya?
0: Belum. Mungkin di minggu depan ya Bang Mikael. Nanti Ibnu siapkan ya untuk yang karaoke-karaoke-nya.
1: Aman lah.
0: Siap-siap. Ini lagu apa Bang Mikael?
1: Ini aja deh. Lagunya Nemen aja deh. Dari NDX.
0: Oh, Nemen NDX.
1: Yang
0: oke, siap. Siapa salamnya Bang Mikael?
1: Siapa salam itu buat seluruh Kutai Barat aja.
0: Seluruh Kutai Barat. Baik Bang Mikael.
1: Iya. Nanti kalau ngelap undang-undang aja.
0: Oke, siap Bang Mikael.
1: Iya?
0: Iya, siap-siap.
1: Buat Bang Iknunya kalau pulangnya hati-hati ya.
0: Iya Bang Mikael, terima kasih Bang
1: Mikael. Oke, nanti jangan lupa tap-tap layarnya.
0: Oke. Gift-giftnya ya Bang Mikael. Sore kembali Bang Mikael.

0: Halo, Mbak Siska dari Kota Bangun.
1: Ya, selamat sore, Mbak Mondi.
0: Perodang Dut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Mbak Siska. Gimana kabarnya, Mbak Siska?
1: Aduh. Ini salam kenal Pak Nun.
0: Iya. Iya, salam kenal kembali Bang anu Mbak Siska ya dari Kota Bangun.
1: Ah, lagunya Putus Cinta aja Bang.
0: Putus Cinta.
1: Halo? Mm-mm. Lagunya Titip Cinta.
0: Putus Cinta. Siapa salamnya?
1: Titip Cinta.
0: Oh, Titip Cinta. Oh, maaf ya. Titip Cinta. Siapa salamnya?
1: Buat di Permana. Putar dari Kerampi, ada Panjar, ada siapa? Iti, Mbak Yani. Aduh,
0: pokoknya semuanya. Pokoknya semuanya aja ya, Mbak Siska.
1: Untuk semoga sehat.
0: Amin. Terima kasih, Mbak Siska.
1: Pulangnya hati-hati dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Siska dari Kota Bangun.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terpaksa.

0: senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, demikian tadi telah kita dengarkan rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini kita memasuki di program acara terbaru, yaitu adalah Grand Radio. Nah, di Grand Radio ini kita akan mendengarkan lingkungan-lingkungan hidup dan yang lain ya pastinya, yang di mana kita melihat bukan gaya hidup sehat, kemudian kita peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Untuk informasi pertama ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Vale perkuat gerakan kolektif untuk iklim dan masa depan Morowali.

Semakin nyatanya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat, lingkungan, dan pembangunan ekonomi, aksi kolektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Nah, pendengar, menjawab tantangan tersebut, PT Vale Indonesia, TBK, PT Vale, bagian dari MINID, melakukan gerakan Ground Project IGP, Morowali menggelar Environment Run. Environment Run 2026, sebuah gerakan kolaboratif yang mengajak masyarakat untuk bergerak bersama menjaga bumi, memperkuat kepedulian lingkungan, dan mengambil bagian dari aksi iklim yang nyata. Mengusul tema Global Inspired by Nature from Climate, ya, for of future, yang diperkuat melalui kampanye. Pendengar, kita lanjutkan berita ini setelah ini, dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Mengakui kesalahan bukan berarti kita lemah atau tidak kompeten. Tetapi tanda bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas hasil pemikiran dan tindakan sendiri. Beranilah akui kesalahan.

Baik pendengar di seluruh kabupaten wilayah Kutai Barat dan dimanapun Anda berada, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 11 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan di program acara Green Radio. Setelah kita mendengar tentang tadi ya, berita Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2006, Vali perkuat gerakan kolektif untuk iklim dan masa depan Morowali. Selanjutnya kita dengar untuk berita selanjutnya pendengar. Rajin bergerak dan terapkan pola hidup sehat. Langkah sederhana cegah hipertensi dan obesitas. Pendengar, hipertensi dan obesitas menjadi dua masalah kesehatan utama di Indonesia. Untuk mencegahnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat untuk memperbanyak aktivitas fisik dan menerapkan pola hidup sehat. Hal tersebut juga pendengar disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Jateng, Heri Purnomo, dalam sosialisasi hipertensi dan obesitas untuk masyarakat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting Kamis 11 April 2026. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian hipertensi serta obesitas sejak dini pendengar. Dia juga mengatakan kedua penyakit tersebut kini menjadi masalah kesehatan yang semakin banyak ditemukan dan berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penyakit tidak menular PTM. Kemudian pendengar, Hari menjelaskan saat ini terjadi penggeseran pola masyarakat penyakit di masyarakat dari penyakit menular menuju penyakit tidak menular. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berdampak pada kesehatan, produktivitas hingga perekonomian masyarakat.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana?

bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 3.16 lewat 35 menit ya. Maksud saya kita menjelaskan mengenai rajin bergerak dan terap pola hidup sehat, langkah sederhana cegah hipertensi dan obesitas. Kita lanjutkan di informasi ini. Heri menerangkan hipertensi dan obesitas merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan berpotensi memicu berbagai penyakit kronis apabila tidak dikendalikan sejak dini. Ia juga menilai pendengar perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin minim aktivitas fisik menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus obesitas. Karena itu, keseimbangan antara asupan makanan dan energi yang dikeluarkan melalui aktivitas fisik perlu dijaga. Dalam kesempatan itu juga, dokter spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Karyadi Semarang, Andreas Ari Setiawan menjelaskan, hipertensi menjadi salah satu penyakit paling sering ditemukan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan menjadi faktor risiko utama penyakit jantung maupun gangguan pembuluhan darah. Menurutnya juga pendengar, seorang dikategorikan mengalami hipertensi apabila memiliki tekanan darah dengan yang sama atau lebih dari 140 mmHg. Namun yang perlu diwaspadai, sebagian besar penderita hipertensi tidak mengalami gejala sehingga sering terlambat terdeteksi. Jangan kemana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: padamu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini bersama saya Ria Arda. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Palangkaraya. Saat ini ada rekan saya Amin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Ria Arda. Gimana kabarnya Ria Arda?
0: Halo juga, saya dan kawan-kawan pastinya baik-baik saja. Amin sendiri, bagaimana cuaca di Palangkaraya sore ini, Amin?
1: Wah, kalau kabar kita baik, cuaca kita beberapa hari ini luar biasa cukup adem nih Ria Arda. Dibanding mungkin minggu kemarin ya cukup panas.
0: Berarti cukup
1: gimana
0: rata ya?
1: Gimana kalau di Samarinda
0: ya?
1: Sendiri?
0: Cukup rata rekan Amin, kalaupun demikian untuk kawasan Kalimantan ya, rekan Amin.
1: Oke, betul.
0: Informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini dari Palangkaraya, rekan Amin?
1: Riarda, terkait tentang kenaikan harga BBM, Pemko ajak warga untuk jangan panik, Riarda.
0: Baik, silakan. Informasi selengkapnya, Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Terima kasih Ria Arda dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait menyikapi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menghimbau masyarakat agar tidak panik dan dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tidak perlu harus panik, tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 lalu turut menjadi perhatian pemerintah Kota Palangkaraya. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengimbau masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurut Ahmad Jaini, kenaikan harga BBM merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena ketersediaan BBM di daerah masih terjaga. Ahmad Jaini menegaskan kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya sudah melalui berbagai pertimbangan.
2: Bahan BBM-nya itu tersedia, itu yang terpenting dulu gitu ya. Kemudian kalau kenaikan harga itu kan memang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Kan pemerintah daerah loh ya, pemerintah pusat dalam hari ini BBM sudah menghitung harga yang wajar untuk di Indonesia. Yang terpenting adalah kita ingatkan kepada masyarakat adalah menyesuaikan ya, tidak perlu harus panik. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pertamina, stok tersedia.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, kepada RRI menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM mendorong dirinya untuk lebih cermat mengelola pengeluaran rumah tangga. Ia mengaku mulai menyesuaikan pola belanja, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, serta memprioritaskan kebutuhan pokok agar kondisi keuangan tetap stabil pasca kenaikan BBM. Pensiunan PNS Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini mengakui meningkatnya biaya transportasi dampak kenaikan BBM tentu berpengaruh juga dengan harga sejumlah kebutuhan sehari-hari dan harus semakin bijak dalam menggunakan uang. Berbagai langkah penghematan dilakukan mulai dari menyusun kembali anggaran bulanan, mengurangi belanja konsumtif, hingga mengatur perjalanan agar lebih efisien.
4: Jadi barang pun mana yang perlu saja kita beli, jadi apa boleh buat. Mohon maaf para pedagang, kami terpaksa harus memilih cara seperti itu karena anggaran kehidupan kami sangat terbatas. Oleh karena itu dampak-dampak yang kami rasakan ya lumayanlah, sangat terasa juga Pak Aga. Jadi kita pintar-pintar dan bersyukur, yang penting kita pemerintah saya rasa bisa mempertimbangkan itu, melihat sudah kenaikan itu seperti itu, tapi kami juga akan merasakan akibat seperti ini.
3: Dengan sikap bijak dan tidak panik, masyarakat diharapkan mampu beradaptasi terhadap perubahan harga BBM sekaligus mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang tetap kondusif di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya Ria Arda, demikian ya. Informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubaida.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, informasi apa dari Tarakan untuk pendengar kita sore ini, Jubaida?
1: Iya, ini terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras yang terhambat, Ria.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Terima kasih Riarda dari Samarinda, pemirsa dan pendengar. Penyaluran bantuan pangan beras dan juga minyak goreng alokasi Februari Maret 2026 di Kota Tarakan terhambat disalurkan. Keterlambatan ini pun disebabkan karenanya keterbatasan karung beras hingga proses repacking baru bisa dilakukan beberapa hari terakhir ini.
2: Ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung.
3: Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi Februari dan Maret 2026 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara terhambat disalurkan. Kepala Perumbulok di Tarakan, Zaman Syari Absolin, menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi Kamis 11 Juni kemarin. Keterlambatan disebabkan keterbatasan karung beras sehingga proses repacking baru bisa dilakukan belakangan.
2: Yang sekarang ini itu sedang dilakukan penyaluran bantuan pangan itu merupakan alokasi Februari sama Maret. Memang ini agak telat karena memang kondisinya kami saat itu belum bisa salur seluruh kelurahan karena keterbatasan karung, sehingga kami menunggu proses karung dulu, kami lakukan repacking sehingga untuk kelurahan yang sebelumnya belum tersalurkan untuk alokasi Februari Maret ini kami salurkan. Alhamdulillahnya sudah kami salurkan di seluruh kelurahan di Tarakan.
3: Ia menyebut sampai saat ini sudah 20 kelurahan yang proses penyalurannya berjalan. Total seluruh kelurahan di Tarakan sudah masuk tahap distribusi. Total penerima manfaat di Tarakan sebanyak 30.369 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM mendapatkan jatah 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Zaman Syari menargetkan seluruh penyaluran selesai paling lambat 30 Juni 2026. Namun, ia sudah minta kelurahan menyelesaikan di minggu ke-4 Juni agar tidak mepet deadline. Sementara untuk data penerima, Bulog hanya menerima langsung dari Kementerian Sosial. Sepengetahuannya yang mendapatkan adalah desil penerima 1 sampai 4. Namun jika warga tidak ditemukan di RT atau kelurahan, dibolehkan untuk mengganti dengan tetap memenuhi kriteria. Muhammad Rayyabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Jubaida, Anda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore Riarda.
0: Ya, bagaimana ini kondisi cuaca di Banjarmasin sendiri rekan Niar saat ini?
1: Iya, dapat kami laporkan Riarda, Banjarmasin sore hari ini agak dingin karena baru aja diguyur hujan dan alhamdulillah hujannya udah selesai, terasa dingin sekali sore hari ini.
0: Iya, sisanya tinggal penantian malam minggu rekan Niar ya.
1: Betul.
0: Ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, informasi yang akan kami sampaikan Ria seputar pengawasan ruang publik yang diperketat.
0: Baik, silakan. Informasinya untuk pendengar kita sore hari ini, Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih, Ria Arda. Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan di ruang-ruang publik agar diperketat. Menyusul viralnya video sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
2: Video yang memperlihatkan sepasang remaja bermesraan di kawasan tepi sungai Zapri Zamzam viral di media sosial dan memicu beragam reaksi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta pengawasan ruang-ruang publik diperketat. Yamin menegaskan kawasan publik yang dibangun pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, bukan dijadikan tempat melakukan tindakan yang dinilai melanggar norma sosial maupun etika yang berlaku di masyarakat. Menurutnya pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat pemerintah, peran keluarga khususnya orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku dan mengontrol aktivitas anak di luar rumah. Yamin menilai fenomena tersebut menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa pengawasan terhadap generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar.
3: Kita sampaikan kepada beberapa SKPD terkait ini dalam hal pembinaan. Pembinaan ini sekarang tidak hanya dari pihak pemerintah untuk guru-guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus diperhatikan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam lakukan pelatihan khusus kepada mereka.
2: Merespon kejadian ini, Satpol PP Kota Banjarmasin langsung bergerak dengan memperketat patroli di lokasi tersebut. Petugas juga memasang spanduk peringatan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian serupa. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdul Salam mengingatkan pentingnya peran aktif keluarga dalam mengawasi pergaulan anak-anak. Ia juga menyebutkan bahwa dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi pengaduan warga terkait aktivitas remaja yang meresahkan.
4: Masalah yang aduan masyarakat yang viral di kawasan Zapri Zamzam, aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan. Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana. Menurut informasi yang didapatkan belum maksimal, makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertiban.
2: Viralnya video tersebut kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas pengawasan di ruang publik sekaligus menjadi alarm bagi para orang tua agar lebih aktif mengetahui aktivitas dan pergaulan anak-anak. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan keluarga diharapkan kejadian serupa tidak kembali terulang di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ria Arda, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin dari Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Dan saya kembalikan ke Ria Arda di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: informasinya untuk pendengar kita.
1: Baik, ribuan warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Timur menerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng. Dalita melaporkan selengkapnya.
2: Lurah Nunukan Timur, Andi Artisa Mancorha, mengatakan tahun ini Kelurahan Nunukan Timur mengalami peningkatan 300% penerima bantuan pangan, beras, dan minyak goreng dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun jumlah penerima sebanyak 1.993. Kemudian dari total penerima yang sudah terrealisasi, 60% atau 1.277. Sedangkan sisanya 36% atau 716 paket beras dan minyak goreng.
3: Jadwal penyaluran kami terakhir hari Jumat. Mudah-mudahan sampai hari Jumat nanti sudah tersalurkan semua. Seperti itu.
2: Penyaluran ini berapa hari?
3: Penyalurannya yang penerima langsung, yang bersangkutan, yang penerima, kan ada dua tahap, yang punya denom, kemudian pengganti. Nah, untuk yang memiliki denom, sesuai dengan undangan itu, jadwalnya 4 hari dari minggu kemarin. Dan untuk yang pengganti, hari Selasa sampai hari Jumat.
2: Ia menjelaskan jika ada alamat warga tidak ditemukan, mencapai 60%. Kemudian diganti dengan warga lain yang kategori ekonomi kurang mampu. Jumlah tersebut lebih banyak pengganti dibandingkan yang menerima undangan.
3: Insya Allah tepat sasaran, karena memang saya sampaikan kepada Ketua RT agar ketika mengganti yang pengganti itu, orang penerima pengganti itu, ya harus dilihat juga kondisi ekonominya bagaimana. Jangan ada yang punya mobil kesini atau bagaimana, rumahnya bagus, seperti itu. Tapi memang alhamdulillah untuk tahun ini hampir semua warga yang masuk dalam catatan kami yang membutuhkan bantuan dapat semua, karena memang itu tadi 300% naiknya.
2: Ia juga menyampaikan jika data penerima bantuan ini berdasarkan dari pemerintah pusat, kemudian diserahkan ke Bulog dan difasilitasi oleh masing-masing kantor kelurahan. Oleh sebab itu, kedepannya penerima bantuan ini sudah sesuai dengan DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Data tersebut benar-benar diperhatikan terkait pendataan. Meski sudah ada pemutakhiran data DTSN, namun hanya pemutakhiran desil 1 hingga desil 5 dan tidak ada penambahan. Permasalahan saat ini adalah banyak orang yang berhak menerima, namun tidak masuk di dalam data DTSN. Penerima ini semuanya data dari DTSN. Ketika ada lagi bantuan, kejadian ini pasti terulang. Oleh sebab itu pihaknya memberikan usulan untuk menambah jumlah tersebut, karena kelurahan dapat melakukan melalui operator kelurahan DTSN. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Ria Arda RRI Samarinda.
0: Terima kasih rekan Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjir Nusantara kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar,

0: Kembali ke kampung halaman, terlihat jamaah haji asal Kabupaten Pasir memborong boneka unta dari Tanah Suci untuk cucu kesayangan. Berikut dilaporkan Randy Valevi, reporter RRI Samarinda.
1: Suasana haru bahagia menyelimuti Masjid Agung Nurul Falah, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, saat rombongan pertama dari Pasir kloter ketiga yang tiba dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Ribuan masyarakat dari keluarga jamaah haji yang menunggu kedatangan rombongan tersebut sangat antusias menanti kepulangan keluarga tercintanya yang tiba di bumi Dayataka. Salah satu jemaah haji asal Desa Lori, Kecamatan Tanjung Harapan, yang baru tiba di Tanah Grogot pada Kamis 11 Juni 2026, Jumardin

0: mengatakan bahwa ia sengaja memborong boneka unta dari Tanah Suci sebagai oleh-oleh untuk keempat cucu tersayangnya. Jumardin mengaku selama melaksanakan ibadah suci bersama istri tersayang dan rombongan tidak mengalami masalah karena baginya pelayanan maksimal dari petugas sangat membantu untuk kekhusyukan beribadah.
1: Alhamdulillah, kami sangat bersyukur karena artinya pelayanan di tahun ini cukup lumayan dibanding tahun-tahun berikutnya, kemarinnya gitu. Dari transportasinya alhamdulillah lancar, dari makanannya juga alhamdulillah lancar juga di sana. Nah, sampai ke tanah air juga gitu.
2: Ya. Berarti pelayanannya bagus nih, Pak, maksimal.
1: Untuk tahun ini alhamdulillah bagus. Oh, ya.
2: Oke, baik. Nah, ini Pak, saya lihat nih bawa hadiah nih, Pak. Dari ini buat apa nih, Pak?
1: Ini buat cucu ini.
2: Buat cucu.
1: Iya, buat cucu ini.
0: Lebih lanjut, selain pelayanan dari berangkat hingga ke Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air, untuk pelayanan kesehatan dikatakan Jumardin sudah cukup bagus dan perlu ditingkatkan ke depannya.
1: Kalau kita di sana sehat-sehat aja, sehat-sehat aja di sana.
2: Sama teman-temannya.
1: Iya.
2: Haji lainnya ya.
1: Karena artinya dari tim medis, alhamdulillah pelayanannya cukup lumayan gitu. Artinya bagus lah. Dia selalu mengikuti jamaah kemana dia, apa yang dibutuhkan selalu di.
0: Setelah kembali ke rumah, Jumardin berharap ibadah haji selama di Tanah Suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai haji yang mabrur. Juga boneka yang dibawa pulang ini dapat menyenangkan hati cucunya yang sangat dirindukannya selama beribadah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Dan pendengar, laporan reporter Randy Valevi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya pada hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin dan negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawa dengan program siar berikutnya.

Baik pendengar seluruh Kabupaten Kutai Barat, demikian tadi telah kita dengarkan Lintas Banjar Nusantara ya, Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Saat ini Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Di program acara Sendawar sore ini, kita akan mendengarkan berbagai informasi mengenai kabupaten kita sendiri, Kutai Barat. Kutai Barat prioritaskan penanganan permukiman kumuh tahun 2026. Kemudian ada juga informasi kickboxing Kubar loloskan 12 atlet ke Porprov. Ketua KONI beri suntikan semangat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Untuk kita dengarkan dua berita ini, tetaplah di ruang dengar Anda.

0: Siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini. Makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: jangan dorong-dorong dong.
1: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
0: Hey, jangan lempar botol dong.
2: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung, tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
0: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser?

0: Tuh lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam?
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
3: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan kickboxing Kubar loloskan 12 atlet ke Porprov. Ketua KONI beri suntikan semangat. Dikutip dari laman rri.co.id, cabang olahraga kickboxing Kabupaten Kutai Barat memastikan 12 atletnya lolos ke Pekan Olahraga Provinsi. Untuk memberi dukungan langsung kepada atlet, Ketua KONI Olahraga Nasional Kubar Alsius mengunjungi sesi latihan di Islamic Center Kamis 11 Juni 2026. Dalam kunjungan, Alsius mengapresiasi semangat para atlet dan pelatih tetap konsisten berlatih meski dengan fasilitas yang masih terbatas. Ia menegaskan KONI Kubar akan terus mendukung persiapan seluruh cabang olahraga jelang Porprov 2026. Ia juga berharap para atlet tetap fokus menjalani program latihan dan menjaga kondisi fisik agar dapat tampil maksimal saat mewakili Kutai Barat. Menurutnya, prestasi olahraga tidak hanya ditentukan oleh fasilitas tetapi juga oleh kerja keras, disiplin, mental, dan juara. Kemudian pendengar, selain itu pelatih kickboxing Stepanus menjelaskan sebanyak 12 atlet kickboxing Kubar berhasil mengamankan tiket Porprov setelah melalui babak kualifikasi dengan hasil yang membanggakan. Meraih 3 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sementara 2 atlet lainnya tetap lolos ke Porprov meski belum berhasil meraih medali. Diketahui selain di Kutai Barat, sejumlah atlet juga menjalani latihan di Kota Samarinda di bawah asuhan pelatih Rashid. Mereka juga menargetkan meraih juara umum di Porprov Pasir setelah membawa pulang 4 medali di babak kualifikasi. Baik pendengar, kita akhiri sesi Sendawar sore ini tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan Zona Petang. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Penjahat saja di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat saja di mana-mana.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini kita memasuki di program acara Zona Petang. Kita akan mendengarkan lagu-lagu religi islami dan mendengarkan pengajian hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Abang memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, Bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Bismillahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 103,3 FM RRI Sendawa.
3: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju lima menara, kami menyatu di satu menara. Ibuku, engkaulah surga satu menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga satu menara.

saya saat ini waktu menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan digantikan dengan rekan siar kami setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Bu, ibu.
1: Wah, sudah pulang, Pak.
0: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
1: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

yang luar biasa. Tidak jarang ya orang tua ataupun orang dewasa lainnya mengasuh mereka sering merasa kelelahan nih. Anda juga pasti merasakannya ya. Momen saat anak kecil masih balita memang sangat menyenangkan dan tidak akan pernah terulang. Maka wajar ya jika orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik pada anak, termasuk memberikan perhatian penuh setiap bermain. Tapi sebagai manusia, terkadang kita mengalami hari yang tidak mudah. Kondisi ini menyebabkan tubuh kelelahan dan juga stres. Di sisi lain, kita ingin selalu hadir secara utuh dan optimal saat menemani anak-anak bermain. Nah, agar tetap bisa optimal bermain dengan anak meski kondisi sedang tidak baik, ada beberapa tips nih sebagai orang tua.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Nah, mendengar ada beberapa ide bermain dengan anak saat orang tua mulai lelah. Nah, bayi yang belum cukup umur untuk bermain sendiri, namun pada saat Anda kelelahan ada solusi hemat energi. Terapis bicara Janet Corpert dikutip dari BBC mengatakan bahwa kepada orang tua untuk berbicara tentang apa saja, turunkan tubuh Anda sejajar dengan bayi hingga mereka dapat merasakan kedekatan dan keamanan Anda berada di sana. Aktivitas lain yang bisa dilakukan yaitu dengan berbaring bersebelahan di lantai untuk beberapa saat, tiup beberapa gelembung untuk mereka, memeluk bayi sangat baik nih untuk perkembangan bayi. Sedangkan untuk bayi usia 12 hingga 18 bulan, nah ini waktunya sekecil untuk lebih aktif bergerak ya. Jadi bantulah ia menggunakan energi ini dengan menyanyikan beberapa lagu favoritnya. Bernyanyi jadi salah satu ide menarik karena bisa melepaskan hormon serotonin yang merupakan hormon bahagia. Jangan lupa, bayi juga mungkin saja kelelahan dan Anda tidak menyadarinya. Jadi daripada pusing memikirkan ide simulasi apa, cobalah untuk rebahan di kasur sambil membaca.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
3: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
4: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
1: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

permainan favorit, anak pada usia ini kemungkinan besar ada permainan pura-pura. Dan ini adalah aktivitas yang bagus untuk memberi semangat ketika Anda lelah. Jika merasa sudah

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: ammah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.

0: tingginya tetap orang Indonesia dan rasa itu nggak akan pernah hilang.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: Lihat deh, ngapain tuh orang buka kandang ayam.
1: Woi, maling! Maling! Maling!
2: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
2: Makanya, sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.

ajak mereka berburu harta karun di dalam ruangan. Ide bagus lainnya, Anda dapat memberi anak Anda aktivitas berbeda untuk diselesaikan. Dan

hanya untuk berbicara dengan anak Anda. Ide aktivitas lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menggambar bersama, permainan sederhana seperti saya memata-matai Anda. Juga bisa duduk sambil membaca buku cerita dan gunakan suara-suara menarik yang seru. Nah, pendengar, itulah beberapa informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait tips temani anak bermain saat orang tua stres ataupun lelah. Semoga informasi ini

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan Pom bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk

0: Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.

tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Shannon menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: dilanjutkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
1: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG dan juga ST.
3: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 orang yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
2: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam memberikan kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam memberikan kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Ya, Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Impres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
5: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya, Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik itu diteruskan. Yang gak baik ini, antara lain temuan-temuan yang bunanya sudah dilaporkan. Dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan.

0: digosok oleh Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arif Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arif Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
2: Bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kekhilafan hakim yang nyata.
3: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arif Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
4: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arif Prahmuhanto.
3: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arif Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilafan hakim.
5: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arif ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arif untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
3: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arif Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
7: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
6: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
8: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
7: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.

0: pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlumpur di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat RRQ Sabti Wumi Dati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. MRQ menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan.

0: Keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH di Embarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang nomornya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPH di Embarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Maka itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini di Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Dia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau perlu jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Shaaraghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansah.
1: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
2: kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia.

0: lawannya.
1: I think every World Cup game.
0: Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik, dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat, dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan, dan itulah targetnya.
2: Sementara

0: bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo.

demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, Senawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan mimbar agama Katolik.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik selama beberapa menit ke depan. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM. Pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita adalah kesembuhan dan pewartaan. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah putramu yang kau kasihi dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada, semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci dari kitab suci. Bacaan diambil dari 1 Korintus bab 10 ayat 31 sampai 33. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik yang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak, supaya mereka beroleh selamat. Pendengar yang berbahagia, dalam Injil Markus bab 1 ayat 40-45, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, ingat, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkan untuk pertahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diceritakan dalam Injil Markus 1 bab 1 ayat 40-45, bagaimana seorang penderita kusta memohon kepada Yesus dengan mengatakan, bila Yesus mengendaki, tentu ia dapat membersihkannya, maksudnya menyembuhkannya. Yesus pun menyetujuinya dan mengatakan ia mau agar ia jadi bersih. Begitu sembuh, orang itu diperintahkan agar tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Kemudian disuruhnya pergi menghadap imam, karena menurut perintah Musa, imamlah yang berwenang secara resmi menyatakan orang sudah bersih dari kusta. Apa sebetulnya pokok persoalannya? Penyembuhan atau penyataan bahwa sudah bersih dari kusta? Kita boleh bertanya-tanya, bagaimana perasaan Yesus ketika melihat orang kusta tadi? Apa pula relevansi kisah ini bagi kita? Dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Baru, kusta sebenarnya bukan penyakit kusta yang dikenal ilmu kedokteran sekarang, yaitu yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan orang mengalami penderitaan kusta itu. Penyakit kulit ini menyeramkan dan membuat penderita dijauhi oleh banyak orang. Mereka juga tak diizinkan mengikuti ibadat karena dalam keadaan itu mereka dianggap tidak cukup bersih untuk masuk ke tempat suci. Menurut hukum adat dan agama Yahudi dulu, meski sudah sembuh, orang kusta baru akan diterima kembali ke dalam masyarakat dan boleh ikut perayaan suci setelah dinyatakan sembuh dalam upacara yang hanya dapat dilakukan oleh para imam. Hanya imamlah yang berhak menyatakan najis atau kotor karena kusta, atau tahir, bersih, sembuh dari kusta. Peraturan ini termaktub dalam bagian Taurat, yaitu dalam Kitab Imamat bab 14 ayat 2-32. Tujuannya untuk apa? Tentunya menjaga kebersihan kurban. Tetapi pelaksanaan hukum itu kemudian menjadi soal. Menjelang zaman Perjanjian Baru, semua upacara keagamaan yang penting semakin dipusatkan di Bait Allah di Yerusalem. Penegasan sudah tahir atau masih kotor praktis kemudian hanya dilakukan di Bait Allah pada kesempatan terbatas, walaupun tidak ada larangan melakukan di tempat lain. Alhasil, orang kusta yang sudah sembuh sekalipun sulit sekali mendapat pernyataan sudah bersih kembali. Orang itu akan benar-benar terkucil dan tidak memiliki tempat mengadu lagi. Dengan latar belakang seperti ini, Yesus itu memang menjadi harapan satu-satunya. Tak heran orang tadi datang kepadanya, berlutut lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan diriku." Orang itu memohon dua hal. Pertama, kesembuhan dari kusta, dan kedua, tidak kalah pentingnya, ia memohon agar Yesus mau menyatakan ia sudah tahir kembali. Baginya Yesus inilah yang dapat memenuhi peraturan dalam Taurat, karena kelembagaan yang didukung imam-imam tidak lagi mendukung. Inilah sudut pandang orang kusta tadi. Bagaimana dengan Yesus? Dikatakan Yesus tergerak hatinya. Kerap disebut Yesus iba hati bila melihat penderitaan atau kebutuhan orang yang tak terpenuhi. Ikut merasakan, itulah yang dimaksudkan Injil. Dalam bahasa Yunani, splagnisthesis, kata yang dijumpai dalam ayat 41 tadi. Tetapi pada ayat itu berapa naskah tua memakai kata lain, yaitu orgistes, yang artinya marah, kesal, berang. Mana yang benar? Bukankah iba hati lebih cocok dalam lebih biasa? Pemikiran seperti inilah yang mengakibatkan pengantian teks asli marah menjadi iba hati. Pendengar yang berbahagia dan dikasih Tuhan, waktu itu di seluruh Galilea ia memberitakan Injil dan mengusir setan. Tentunya ia berharap kekuasaan setan dan penyakit akan surut. Tapi masih ada saja. Malah sekarang datang orang kusta yang sembari berlutut minta disembuhkan. Apalagi yang belum kulakukan, kata Yesus dalam hati. Kesal, berang, marah, begitulah perasaan Yesus waktu itu. Dan dengan perasaan inilah ia mengatakan, "Tentu saja aku mau. Hai kau, jadilah bersih." Dan seketika itu juga penyakit kusta itu pergi meninggalkan orang tadi. Sama seperti demam yang lenyap dari badan ibu mertua Simon, kekuatan kusta itu jeri padanya, begitu gagasan Markus. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati, sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa perjumpaan kita ini telah berakhir. Kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorantokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. Kita akan bertemu kembali dan berjumpa kembali pada minggu depan jam yang sama. God bless you.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Bu, ngerepoti bisa, Bu?
3: Ngapa?
2: Pinjem duit.
3: Buat apa ya, Pak?
2: Itu loh, buat bayar denda.
3: Loh, denda apa ya, Pak?
2: Yo, denda ndak ikut kerja bakti itu loh.
3: Nah, kena toh. Soalnya Bapak ya jarang ikut kegiatan warga. Makanya sing aktif toh, Pak. Jangan kebanyakan pamit.
2: Wis toh, ndak usah ngeritik. Ada ndak? Itu loh, sudah ditunggu Yoyo.
3: Mbok uangnya Bapak dhewe kok minta aku?
2: Duitku masih di ATM yo, belum sempat ngambil.
3: Alasan.
2: Lah wong yo tenan kok. Cepet toh, Bu.
3: Bapak iki piye toh? Aku lagi repot ini loh. Mbok ngambil dhewe sana toh.
2: Nih, Mas Yoyo.
4: Loh, kok ini cuma 25.000 toh, Pak?
2: Ya wis bener kan, sesuai kesepakatan.
4: Nggih, Pak. Memang kesepakatannya segitu. Tapi jenengan kan enggak hadir 3 kali, Pak.
2: Wah, apa iya toh, Mas?
4: Alah, ini loh, Pak. Ada catatan ini loh, warga yang enggak hadir.
2: Wah, alah. Ya wis nyo, tak tutup.
4: Nggih. Matur nuwun nggih, Pak Indro.
2: Wah, ngerapel denda iki.
4: Konsekuensi, Pak.
2: Iya, Mas, mudeng.
4: Ini enggak ada bonus-bonusnya gitu toh, Pak?
2: Yalah, wong wis bayar denda 3 kali kok masih diminta bonus sih lho. Terus bonus apa meneh toh, Mas? Mas.
4: Belum njenengan itu lho, Pak.
2: Piye, Mas? Buah mangga itu? Wah, yo jangan.
4: Wong buah yo lebat banget lho, Pak. Mosok minta satu wae enggak boleh.
2: Bukan enggak boleh, Mas. Soalnya itu masih kemrampo, belum mateng.
4: Eleh, Pak, Pak. Sama tetangga mosok gak dikasih toh, Pak?
2: Ngene ya, Mas. Buah kuwi jenis buah mangga sing langka lho, Mas. Zaman saiki gak saben orang punya. Wong dulu aku beli bibite wae susah carine kok. Kalau itu jenis mangga lainnya kaya pelem madu, sengir, monggo silahkan ambil.
4: Iya, Pak. Saya ngerti kok. Tapi manggane itu meski kemerampu juga enak dimakan lho, Pak. Boleh ya, Pak? Boleh ya. Tak metik satu wae.
2: Wes Thomas, Bu jangan maksa. Ndak boleh ya, ndak boleh.

0: Oh alah, karo tonggo kok ndak mau berbagi. Wahai banyak kayak gitu kok diminta satu wahai susah. Wes, wong kok kaya ngono. Wes ndak mau aktif ning kampung. Saben ada kegiatan sosial yo kerep pamit, pelit sisan. Yen sikape ning kampung kayak gitu terus, oh tunggu wae. Kamu itu kenapa toh, Ji? Dari tadi kok cuma diem, ngelamun, mikir apa toh?
1: Ya, jelas mikir bojoku toh, Mas.
0: Lah bojomu ki ngopo toh?
1: Permintaane kuwi lho. Kok aneh-aneh wae.
0: Ya wis mesti toh. Wong namane lagi mbobot terus nyidam.
1: Tapi yo dak-dakan itu lho, Mas.
0: Loh, itu lumrah. Kondisine wong lagi hamil ki yo ngono kuwi. Harus dituruti. Lah memangnya si Raras minta apa toh?
1: Minta dua mangga tali jiwa itu, Mas.
0: Wah, jangan-jangan anakmu kembar nanti, Ji.
1: Ayo mbuh, Mas. Mungkin wae ngono.
0: Cuma itu tok.
1: Cuma itu tok piye? Lah wong ada syaratnya juga.
0: Lah terus syaratnya?
1: Yang metik harus aku sendiri dari pohonnya langsung. Ndak boleh beli. Terus buahe kondisi kemrampo, setengah mateng. Piye coba kalau gitu, Mas? Terus aku harus nyari di mana? Ayo bingung aku, Mas.
0: Ah, mbok sing tenang to.
1: Piye sing arep tenang, Mas? Kudu keturutan kok.
0: Lah kok pakai bingung ngopo to? Wong warga kampung sini ada yang punya lho.
2: Wah, ra beres ki.
3: Ngopo to, Pak?
2: Ngopo to? Manggane yang di luar pagar itu loh. Kemarin bae tak hitung, buahnya nyampe 30-an kok. Lah kok sekarang tinggal 5 tok.
3: Mbok wis to, Pak. Diikhlaske wae ngopo to?
2: Ikhlas piye? Wong dulu masih bibit, tak tanem, tak telateni, ngerawat sampai gede terus berbuah. Itu butuh proses yang gak gampang loh, Bu.
3: Iya, ngerti, Pak. Tapi posisi buahnya itu kan di luar pagar to, mengarah ke jalan. Itu bisa wae jadi milik umum. Seumpama ada yang metik, ya wae sewajarnya kan.
2: Tapi caranya ya ndak kayak gitu toh, Bu. Harusnya ya kula nuwun seizin dulu, minta baik-baik. Lah kalau tanpa seizin pemiliknya, itu namanya lancang.
3: Alah, jenengan itu ya cuma teori kok. Lah wong kemarin ada warga yang kesini minta baik-baik ya ndak dikasih gitu loh.
2: Duh. Oh, Bu. Ibu ngomong gitu kok aku jadi curiga ya.
3: Lah emangnya kenapa tuh, Pak?
2: Wes. Oh iya, sekarang sudah jelas pelakunya.
0: Jenengan kok jadi nuduh saya tuh, Pak? Dasarnya apa?
2: Ini, Mas. Semenjak sampean datang ke rumahku nagih denda itu, 3 hari kemudian buah manggaku terus hilang.
0: Kosek toh, Pak. Terus apa hubungannya nagih denda sama manggane jenengan?
2: Ya jelas ono, Mas. Wong habis itu kamu pengin metik manggaku. Ya toh? Tapi aku nolak. Terus kamu maksa. Ya tetep ndak tak kasih. Lah, dari kronologi itu wis mengarah kalau sampean itu jelas malinge. Gak dikasih terus bales borong manggane, ngono. Iya.
0: Jenengan jangan ngawur loh, Pak. Kalau seperti itu, ya namanya praduga tak bersalah.
2: Mas, wes toh. Ayo, ngaku wae, Mas.
0: Iya toh, Pak. Wong saya bener-bener ndak ngambil manggane jenengan kok disuruh ngaku.
2: Lah kalau bukan kamu terus siapa?
0: Ayo mbuh, ndak tahu aku, Pak.
2: Wes, ndak mau ngaku, iso tak laporke lho sampean.
0: Laporno, Pak. Aku ndak takut.
2: Wo, nantang kowe, Mas.
0: Lah Pak Indro mau apa? Mau apa?
4: Mas, sabar, Mas.
0: Eh, jangan dipisah, Ji.
2: Pikir, Mas, pikir. Bocah rata tanan.
4: Pak, sudah, Pak.
2: Oh, wong tuwa ora cetho.
1: Wis to, Mas. Wis, cukup, Mas. Ada masalah apa toh ini?
0: Perkara buah manggane Pak Endro yang di luar pekarangan itu lho. Lah wong ilang kok aku sing disalahkan. Malah nuduh aku maling.
2: Lah wong kowe yo malinge kok.
0: Oh, lah, omong sak geleme dhewe lho, Pak.
1: Kosek to, Mas. Kosek. Mbok jangan emosi sik toh.
0: Jengkel tenan aku.
1: Iya. Tapi ya mbok ya dirembuk sing adem, Mas.
0: Lah, wis manut.
1: Pak Indro.
2: Piye, Mas?
1: Gini, Pak. Maaf nggih, Pak. Saya mencoba meluruskan, bukan bermaksud membela Mas Yoyo, tapi tuduhan jenengan itu keliru, Pak.
2: Loh, kelirunya di mana, Mas?
1: Sebenarnya yang ngambil buah manggane jenengan itu saya, Pak.
2: Wow, jadi kamu toh Mas pelakune?
1: Bentar. Sabar dulu, Pak. Sebelum memetik buah jenengan itu, saya juga sudah izin, Pak.
2: Loh, izin sama siapa, Mas?
5: Tali Jiwo, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
2: Wah, kamu itu gimana toh, Bu? Bu, kok enggak bilang dulu sama aku?
3: Kalau ngomong sama Bapak, ya mesti enggak boleh kok. Iya toh?
2: Ya terus enggak gitu carane.
3: Lah terus carane piye? Aji itu ya sudah bilang baik-baik loh. Metik mangga buat istrinya yang lagi nyidam. Itu wae cuma minta 2 buah. Mosok ya ditolak. Apa ndak kasihan toh, Pak?
2: Loh, 2 buah tok toh?
3: Iya, Pak.
2: Lah terus mangga lainnya yang hilang?
3: Ndak hilang yo. Wong aku sendiri yang metik terus tak bagikan sama ibu-ibu.
2: Wah, lah Bu. Wah, piye toh kowe iki? Kalau kayak gini aku ya jadi ndak enak sama Yoyo toh.
3: Makane, Pak. Jangan asal nuduh tanpa bukti.
2: Lah piye meneh? Ilap kok, Bu.
3: Alah. Wes toh. Bapak itu mbok ya jangan pelit-pelit. Apa susahnya toh berbagi sama tetangga? Wong kita itu kalau ada repot mesti ya butuhke warga kampung loh.
2: Yoyo, Bu.
3: Seumpama buah tali jiwa hilang, ndak jadi masalah, Pak. Tapi jangan sampai kehilangan tali persaudaraan, jiwa kerukunan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa. Kali ini dalam sesi ngobrol

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
3: Iya kah? Terus gimana?
2: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
3: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
2: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
3: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
4: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

penanaman kesadaran terhadap isu lingkungan di masyarakat ya, sebagaimana yang dilakukan bersama komunitas Teens Go Green Indonesia. Komunitas peduli lingkungan ini awalnya merupakan sebuah program yang diinisiatori beberapa lembaga. Setelah program berakhir pada 2012, para alumnus program melanjutkan Teens Go Green Indonesia menjadi sebuah komunitas kaum muda yang mandiri. Teens Go Green Indonesia kemudian resmi menjadi perkumpulan berbadan hukum pada awal 2021. Nah, Teens Go Green Indonesia memiliki visi menjadi komunitas muda penggerak perubahan lingkungan yang aktif, inovatif, dan juga dinamis melalui pendekatan endowment, edukasi, entertainment, berbagai macam program berbasis lingkungan telah diluncurkan. Empat program utamanya adalah pendidikan, lingkungan, kampanye, serta penelitian dan pengembangan masyarakat.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
3: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar, komunitas Teens Go Green Indonesia juga mempunyai program andalan. Salah satunya adalah Green Leader Scholarship, yakni program beasiswa yang ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Nah, pendaftarannya selalu dibuka di 4 Juli, pendengar. Nah, programnya tidak kalah seru dari komunitas asal Jakarta ini adalah Youth Climb Action Camp, sebuah program yang memungkinkan sekumpulan anak muda pergi ke Kepulauan Seribu untuk belajar secara langsung mengenai isu krisis iklim dan dampaknya bagi ekosistem pesisir serta pulau kecil. Nah, kalau sahabat pendengar tertarik menjadi bagian dari penyelamat bumi, bisa join bareng komunitas Teens Go Green Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk partisipasi dari publik ya, khususnya anak muda Indonesia. Nah, selayaknya generasi muda ikut mewujudkan planet bumi yang sehat dan layak huni seperti yang dilakukan komunitas Your Go Green, komunitas muda ini mendorong generasi milenial agar lebih mudah peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saatnya generasi ini mengambil keputusan, berinovasi, jujur, dan berani bermimpi. Nah, berikut itulah komunitas Teens Go Green Indonesia. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Hiduplah Indonesia Raya.
13: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
14: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada. Tentunya masih dipandu bersama saya Dewi Puspa, temani hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Berjumpa dalam sesi kali ini tentunya Ruang Rindu. Temani kebersamaan kita di malam hari ini ya, dengan sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sedang tidak bermalam minggu bersama keluarga ataupun sahabat atau sendiri, tenang saja, ada Dewi yang menemani ya. Nah, buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar yang saat ini masih melaju di jalur 2 Jalan Raya Kutai Barat ya, ataupun Jalan Trans Kaltim, harap berhati-hati ya dengan kondisi medan jalan di Kutai Barat yang kadang tiba-tiba saja ada lubang di tengah jalan. Jadi buat sahabat pendengar harus harap berhati-hati ya. Nah, buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kami buka sesi atensi ini. Anda bisa bergabung di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938 ya. Oke, karena sudah ada yang bergabung, mungkin saja kita cek dulu ini di jalur WA. Ada siapa ini? Oke, halo malam Ruang Rindu, mau request lagu Hitam Putih Fotomu, siap. Lagunya ada ya.

0: Dimanapun Anda berada, kembali kita sapa penelpon kali ini. Ada siapa dan dari mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, luar biasa. Mbak Erni, gimana kabarnya nih? Sehat aja kah?
1: Ya, sehat juga ini.
0: Alhamdulillah ya. Udah bisa gabung lagi ini.
1: Mbak Dewi, selamat bertemu lagi kita ya.
0: Iya, lama ya, hampir 2 bulan.
1: Semoga Mbak Dewi tetap sehat selalu. Mbak
0: amin, Dewi, ya. Amin robbal alamin.
1: Ya, semoga juga radio kita enggak lagi macet-macet.
0: Bener, semoga enggak ada gangguan lagi ini ya, perkara cicak. 2 bulan op.
1: Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Lagunya minta dari Rati Purwasih. Apa lagunya?
0: Rati. Oke, kita cek dulu ya. Kalau dari Rati ini lumayan banyak. Ada Aku Rindu Padamu, Antara Benci dan Rindu, Benci Tapi Rindu, Diam-Diam Jatuh Cinta, Hati dan Cintamu, Hujan Turun Lagi, Kasih Sayang yang Hilang, Kau dan Aku Berbeda, Kau Tercipta.
1: Ya, Kasih Sayang yang Hilang.
0: Oke, siap, ada.
1: Pinjam jalur ya.
0: Silakan.
1: Kata salamnya buat siapa ini?
0: Mm-mm.
1: Ini banyak lupa ini Mbak Dewi.
0: Buat siapa?
1: Karena lama betul. Buat Lila.
0: Iya.
1: Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Mm-mm.
1: Bersama keluarganya. Ada teman John juga ditunggu gabungan, semoga sehat. Teman John. Ada Bang Dio. Ada Putra Kusut juga, Edi Permana, semoga sehat selalu. Ada Aisyah Putri juga, Petra Jagat, siapa lagi ini, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, semoga sehat semuanya. Ada Putra Galau, siapa lagi ini, Bang Juhari, Mbak Lentari juga di Murabatu sana, semoga sehat semuanya. Ada Bang Haji, Bang Silip, ditunggu gabungannya Bang Haji, Bang Silip. Ini ada orang mau ini pertandingan apa itu angkat besi itu kedengaran aku kemarin itu ada di berita itu kan. Itu tinggal tunggu Bang Kilit pagi itu.
0: Iya, gabung gitu kan, soalnya pelopor.
1: Kan biasanya Bang Kilit ya yang cerita angkat besi itu. Gitu. Mudah-mudahan Bang Kilit dengar. Terus buat siapa lagi ini? Ada Ananda Andre Kuyung, semoga sehat selalu, ditunggu juga gabungannya.
0: Iya.
1: Ada Putra Banjar, Putra Lawa, Mbak Epi, Mbak Yayu juga, Bang Nusra. Kayaknya buat semuanya aja Mbak Dewi, dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Dewi juga, semoga sehat selalu Mbak Dewi ya. Barang keluarga Mbak Dewi di rumah, kalau pulang hati-hati Mbak Dewi ya.
0: Iya.
1: Mungkin itu aja Mbak Dewi. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga ya buat Mbak Erni dan para pendengar ya yang saat ini sedang monitor di 103,3 MHz. Kita sapa lagi di belakang, ada siapa dan dari mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bang Riko? Sehat aja kah?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik aja.
0: Hujan
2: ya?
0: Kalau di sini aman?
2: Ini kayaknya di sini hujan.
0: Oh, di Muara Pahu ya? Khususnya tepian ula, iya aman aja kalau di rumah. Yang nggak ya. Aman kalau yang malam mingguan di luar.
2: Nah, iya. Tidak bisa ketemuan kayaknya.
0: Hujanan nanti pulangnya. Oke, Bang Riko, mau lagu apa ini?
2: Lagunya dari Ani Carrera.
0: Ani Carrera, judulnya?
2: Terperangkap dalam duka.
0: Terperangkap dalam duka.
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Mm-mm.
2: Buat Mbak Erni, salam kenal aja. Merni, kalau boleh tahu di Barossa RT berapa Merni?
0: Iya.
2: Soalnya saya lama tinggal di tempat Bang Mustafa itu. Kami sering cari-cari ketemu tempatnya Merni.
0: Oh gitu.
2: Ya dulu kan lama tinggal di tempat Bang Mustafa. Tempat Bang Mustafa nomor-nomor yang aktif lagi kawan. Salam persahabatan aja buat Mbak Dewinya. Kayaknya suaranya tambah cantik kayaknya.
0: Oke, terima kasih. Jadi puji terus bang. Nanti terbang ini.
2: Kayak yang tadi nggak ada karaoke kayaknya.
0: Oh iya kak, waduh.
2: Apa karaoke itu maksudnya didiadakan ya?
0: Ada. Mungkin karena bukan Dewi yang bawa, jadi yang lainnya kurang paham atau bagaimana? Ya. Kurang tahu juga Dewi. Soalnya nggak monitor tadi sore.
2: Penyiarnya kayaknya penyiar baru kayaknya Bang Wisnu ini penyiar baru. Kayaknya.
0: Iya, masih belum paham teknisnya sepertinya.
2: Ya.
0: Mohon dimaklumi ya.
2: Salamnya buat semuanya, kayaknya Mbak Nisa gak ada lagi sana kah?
0: Mbak Nisanya sudah di tempat yang baru, tempat pekerjaan yang baru.
2: Selamat bekerja di tempat baru Mbak Nisa.
0: Tapi ya, selalu monitor
2: ya, ketemu lagi kita nih di udara kayaknya gak bisa ada lagi. Kayaknya suara radio ini lama gak ada mengudara Mbak Nisa.
0: Iya benar, hampir 2 bulan gara-gara cicak.
2: Salamnya
0: jadi konslet alatnya.
2: Oh iya. Dikira saya radionya rusak.
0: Oh. Enggak.
2: Karena kemarin gitu orang mongkar, bagus saja kayaknya.
0: Mohon maaf.
2: Lagunya ada kah?
0: Ada dong, dinanti ya.
2: Lagunya seperti dia buat Bang Mikael aja.
0: Semoga monitor. Kan? Belum.
2: Oh, lagi tidur kayaknya lagi mimpi.
0: Iya sepertinya. Baik.
2: Sekali lagi buat Bang Mustafa, tolong diaktifkan nomornya.
0: Iya.
2: Dan buat Pak Jalung, tolong diaktifkan nomornya.
0: Iya.
2: Sekarang nomornya Pak Jalung sih nggak bisa diaktif lagi.
0: Oh gitu.
2: Buat apa masalahnya? Kita ya sering telepon karena ada urusan dari dinas ini Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Ya, dia akan menangani sering telepon mungkin. Nggak ada kejadian lagi. Ya hanya itu aja Mbak Dewi ya.
0: Baik.
2: Sekali lagi buat Pak Jalung dan Bang Mustafa.
0: Iya.
2: Tolong kalau lagi monitor, tolong nomornya diaktifkan.
0: Baik, semoga tersampaikan ya.
2: Oke. Terima Mbak Dewinya. Mimpi indah ya, salam cantik.
0: Amin.
2: Kayaknya suaranya makin hari makin cantik kayak suaranya.
0: Terima kasih.
2: Ada terhibur kita mendengarnya ini.
0: Iya.
2: Apalagi sudah lama nggak dengar suara Mbak Dewi. Kangen rasanya.
0: Ya.
2: Kapan-kapan bulan kemelak lagi ya.
0: Iya, kontak aja. Kalau nggak bisa telepon di SMS aja.
2: Oke. Telepon Mbak Dewi sih nggak mau ngangkat.
0: Nggak, kadang ada kegiatan yang nggak bisa ngangkat telepon. Mohon maaf. Jadi boleh SMS aja.
2: Oke. Kayaknya itu aja Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Terima kasih. Salam cantik, salam kangen aja bersama keluarga ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Bang Rico di Porto. Dan pendengar, saat ini kita dengarkan dulu ya beberapa lantunan lagu yang siap hibur ruang dengar Anda. Jadi tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar dalam sesi Ruang Rindu.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

0: Hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 08 12 55 2 39 38 dalam sesi nostalgia Ruang Rindu kali ini ya.

0: Selamat malam Mbak Dewi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Suaranya semakin merdu saja nih, lama tak terdengar. Kalau aku request lagu Mungkinkah Terjadi ya. Oke. Lagunya spesial buat semuanya aja, buat Mbak Dewi yang cantik. Semoga sehat selalu bersama keluarga. TKB aja. Oke, terima kasih yang sudah menyapa yang ujungnya 0812 ya, tidak ada nama dan alamat pengirim ya. Semoga nanti bisa disertakan ya. Kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, luar biasa. Bang Edi, bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah ya.
1: Bagaimana sebaliknya nih?
0: Alhamdulillah jadi, baik, sehat juga ini.
1: Ya, kangen juga lama nggak dengar suara tadi.
0: Tidak.
1: Ya, saya kira tadi di apa karaoke tadi ada di sebaliknya nggak ada.
0: Kena jadwal malam. Berubah-berubah terus tiap minggu.
1: Ya, ya.
0: Bang Edi.
1: Ya.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai.
1: Nah, siapa salamnya buat Bunda Rosi ya, Bunda Dahlia juga, dan Bunda Ermi, semoga sehat ya beliau. Buat Bang Andre juga, buat Bang Dio, Bang Rosu, semoga sehat selalu. Buat Mbak Rima juga nih, buat Mbak Eti, Mbak Yayu, buat Mbak Mila juga, buat Mbak Ani juga, Mbak Lina, buat Putra Banjar ya, Putra Kutai.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu. Ini lama gak anonim beliau, agak lupa nama-nama.
0: Hampir 2 bulan loh ya.
1: Ya, buat semuanya aja Mbak Dewi. Ya, buat Mbak Dewinya semoga sehat ya bersama keluarga di sana.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Kalau pulangnya nanti hati-hati.
0: Baik.
1: Takutnya aja kena jewer dari belakang. Ya, oke Mbak Dewi, terima kasih waktunya nih. Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa Bang Edi ya.

0: Kita bacakan SMS dulu ya. Selamat malam Mbak Dewi, lagunya sangat ku sayang. Salam buat Bunda Ceria, Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Mbak Rini, Mbak Ani, Siska, Adinda, Putri, Andre, Putra Kusut, Putra Selingku dan semuanya aja. Ada pantun nih. Daun bajang si kayu gada, ading bujang bapak dah janda. Aduhai. Buat Mbak Dewinya, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah, amin. Ya mantap ya pantunnya Bang Putra Banjar. Ulangi lagi ya. Daun bajang si kayu gada, ading bujang bapak dah janda. Aduhai. Mantap ya Bang. Oke, lagunya ada ya. Oke, kita sapa di jalur telepon dulu. Ada siapa? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Wah, baru terdengar lagi nih suaranya. Gimana kabarnya Mbak Siska? Sehat selalu kah?
1: Sehat Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah, kalau sehat ya. Mbak Siska, mau lagu apa ini?
1: Lagunya Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja. Oke, lagunya ada. Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Bang Edi Permana yang sudah menyapa. Anda juga Pak Erni. Sekar Lampit.
0: Iya.
1: Apalagi nih Putra Panjar juga. Ada Bang Andre.
0: Iya.
1: Ada Mbak Edi, ada Mbak Yayu, ada Mbak Rina, ada Mbak Ani. Lagi ini ada Bang Dio, ada Putra Jagat, ada Angsa Putih. Pokoknya buat semua-muanya aja Mbak Dewi.
0: Pokoknya dibagi rata ya.
1: Iya, lagunya ditunggu Mbak Dewi.
0: Iya, pasti.
1: Terima kasih, kalau pulangnya hati-hati Mbak Dewi.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya buat Mbak Siska ya. Semoga dengerin lagu dulu ya, jangan tidur. Biar gak kelewat lagunya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sesi Ruang Rindu. Anda bisa telepon, SMS dan juga WA ya untuk lagu yang ingin di request. Kita hadirkan dulu beberapa lantunan lagu ya. Nanti di sesi berikutnya akan kami hadirkan beberapa requestan Anda hingga menjelang pukul 23 untuk sesi jazz musik.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lantunan lagu penutup dalam sesi Ruang Rindu, dan lagu requestan Anda kami hadirkan dalam sesi Jazz Musik. Jadi sahabat pendengar, tetap di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Aduh, gak sekaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butul-butul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
8: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
9: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
10: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
11: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
12: Yokianiro kang para prajurit.
13: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
14: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
15: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
16: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
17: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
18: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
19: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
20: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
21: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang gitu.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Uang, tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi Uang mampu merombak tatanan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat. Tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit. Tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan. Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Pagi ini mengudara kembali di ruang dengan Anda. Untuk pagi ini saya ini mengawalinya pendengar. Dan rangkaian acara di pagi ini telah kami siapkan dan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik pendengar, segera akan kami hadirkan sajian lagu-lagu islami dalam program acara musik religi hingga pukul 5.30. Kami hadirkan selanjutnya pukul 5.30 dialog interaktif tausiah agama Islam hingga pukul 6.30. Pukul 6.30 kami hadirkan sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Merapat ke pukul 7 kami hadirkan warta berita, dan usai warta berita kami hadirkan informasi perakiran cuaca. Kami kemas dalam program acara Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca dari BMKG Kalimantan Timur. Pukul 8 kami hadirkan warta berita sentral bersama Pro3. Pukul 8.30 kami hadirkan sajian informasi aktual dan menarik dalam program acara Poin Pojok Informasi. Demikian informasi rangkaian acara di pagi ini hingga pukul 9 nanti pendengar. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar,

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Med malam, med bobo, mimpiin aku.
3: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
4: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
5: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang

0: Harian Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Pendengar, saat ini Pro 3 tengah mengumandangkan azan sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk kumandang azan sholat subuh wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Barat, pendengar, sudah masuk ya pada pukul 6. Ya, pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan sholat subuh wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya sudah masuk pada pukul 4:53 menit yang lalu. Baik pendengar, pendengar RRI Sendawa dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 5:39 menit. Kami masih ajak Anda mendengarkan siaran bersama Pro 1 RRI Samarinda yang tengah merilis siaran Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar pendengar. Kami mohon maaf pendengar untuk siaran Mutiara Pagi di pagi ini tidak bisa hadir karena berhubungan dengan siaran langsung Piala Dunia. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km/jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

3 sekali kita berjumpa pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudy Senaka bersama Anda. Tetapi yang menarik, sesaat lagi kami akan ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan perdana di Grup C Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan juara 5 kali atau Brazil yang akan menghadapi juara Afrika yang juga pertama kali menembus piala atau semifinal Piala Dunia pada 2022, yaitu Maroko, di mana pertandingan kali ini tentu sangat menarik karena kedua

0: Santoso. Bungas tuh, salam olahraga.
1: Salam olahraga, selamat pagi mas.
0: Ya, lama kita gak ketemu Bung ya.
1: Terakhir kita Piala Asia ya mas ya?
0: Enggak, Piala Dunia 2022.
1: Oh, bukan Piala Asia 2025 ya? Yang di Qatar.
0: Iya ya, lupa.
1: Lupa. Karena itu ingat banget. Itu mainnya
0: soalnya Qatar-Qatar juga sih.
1: Qatar-Qatar juga. Barusan juga Qatar-Qatar juga.
0: Ajutan. Iya. Oke. Bung Estu, juara 5 kali Piala Dunia Brazil.
1: Yes.
0: Tetapi langkah kualifikasinya disebut-sebut memang kurang optimal, bahkan peringkat kelima, sementara Maroko datang dengan modal mental, modal prestasi yang luar biasa. Piala Asia Afrika walaupun
1: kontroversi ya.
0: Kontroversi. Dan dua-duanya dilatih oleh pelatih baru.
1: Betul.
0: Bahkan untuk Maroko juga ini adalah Mohamed Wahbi tantangan pertama bagi mereka, termasuk juga Ancelotti di situ.
1: Betul.
0: Anda melihat akan seperti apakah permainan dari Brazil yang tentu diunggulkan menjadi juara grup C menghadapi juara Afrika ini?
1: Iya, yang pasti saya itu sebenarnya selalu sejak tren AI segala macam chat itu selalu melihat ini gimana nih pertandingan ini. Dan tadi ketika sebelum ke studio saya sempat lihat-lihat di analisa mereka, ini analisa mesin dulu ya, bukan analisa manusia dulu ya. Di analisa mesin gitu mereka itu memang memposisikan Brazil itu lebih dari 50%.
0: Lebih dari 50%?
1: Ya, menang untuk pertandingan ini. 57,7.
0: Wow.
1: Versi analisisnya ChatGPT ya. Gitu. Terus dibandingkan Maroko itu cuma 18%. Bahkan serinya itu lebih banyak, persenannya lebih banyak kemenangan, lebih banyak dibandingkan kemenangan chance kemenangannya Maroko.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada 18% kemenangannya Maroko, 18,8 tepatnya, sedangkan hasil imbang itu 23,5.
0: Wow, ini ChatGPT lupa, Maroko pernah ngalahkan Spanyol dan Portugal.
1: Iya, dua tim Spanyol, semenanjung Iberia itu kalah di 2022.
0: Iya.
1: Tapi lihat, dulu ada Walid.
0: Oh betul.
1: Tapi bukan Walid yang koleksi cewek ya.
0: Iya, ada Walid.
1: Bukan Walid, sekarang adalah pelatih baru yang menurut saya ini dua kubu yang berbeda ya. Satu pelatih yang cukup senior disegani banyak rekor Ancelotti, yang satu pelatih yang menurut saya basically-nya aja bukan main bola, basically-nya guru, bahkan

0: Meksiko. Jadi dia waktu itu masih cukup muda, dia dia umurnya sekarang 49. Aha. Dia kelahiran 76 ya. Berarti kan waktu itu masih 10 tahun ya. Dia 10 tahun terinspirasi itu, terus dia sekolah sebagai guru. Memang basically keluarganya adalah penggilasnya sepak bola.
1: Oke.
0: Terus dia jadi guru di umur 21 tahun, dia itu selain ngajar juga ngajar kayak sekolah sepak bola gitu. Terus dia punya metode bahwa menggabungkan antara education atau atau pendidikan. Kalau di kita mungkin dia guru penjaskes sekali.
1: Tapi gini, okay lah. 57% bahkan jadi unggul dari untuk berhasil. Tetapi kan ada nama-nama yang memang cukup produktif dalam karir mereka.
0: Yeah.
1: Ada Brahim Diaz yang 5 kali pertandingan terakhir itu selalu mencetak gol.
0: Betul.
1: Kemudian ada satu bek kanan mereka yang juga kapten, Hakimi, yang bermain di PSG. Ini salah satu bek yang selalu aktif untuk membantu penyerangan.
0: Betul.
1: Bahkan beberapa asis dari PSG itu berasal dari seorang Hakimi. Nah, bagaimana Anda melihat dari beberapa nama besar di Maroko sendiri nih, Bung Estu?
0: Iya, kalau saya melihat bahwa overall Maroko sendiri kan ada Hakimi yang bermain, dia bisa bermain sebagai pemain belakang yang cukup fleksibel. Ada Brahim Diaz yang bersama Vini Junior di Real Madrid. Dari average usia aja nih, Maroko ini cukup bagus ya. 26,4 sampai 26,6 tahun. Artinya lagi panas-panasnya nih.
1: Dan sebagian besar yang dibawa di 2022 ya.
0: Iya, bahkan pemain yang juara U20 Piala Dunia dengan pelatih ini hanya satu, Yasin Gassim aja.
1: Okay.
0: Itu pun dia cadangan ya. Itu itu katanya adalah playmaker masa depannya Maroko. Nah, di situ saya melihat bahwa tim ini sebenarnya tim yang sedang bagus-bagusnya ya. Artinya sedang panas. Tapi insiden di Piala Afrika juga akan mempengaruhi mereka.
1: Oh,
0: karena posisi Brasil ini sekarang bukan unggulan banget gitu loh. Nah, itu yang membuat Brasil itu lebih santai gitu. Apalagi Carlo Ancelotti kan orang yang biasa dapat tekanan dengan pegang Real Madrid. Ini posisinya dia nggak kuda-kuda hitam banget, nggak unggulan-unggulan banget. Jadi
1: dan ini Bung Esu, di Brasil sendiri kemungkinan besar tanpa Neymar.
0: Iya, Neymar masih cedera ya.
1: Apa yang Anda lihat tanpa Neymar dari skuad Brasil di pagi hari ini?
0: Saya melihat bahwa bukan Neymar ini dibawa ke Amerika ini, dibawa ke Piala Dunia ini karena dia itu sebagai dalam target abang-abangan aja dulu. Kan sebenarnya kan kalau ngelihat average usia mereka
1: 34 tahun ya.
0: Iya, average usia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Rata usia itu
1: 29,4 rata usia.
0: Iya, tapi ada lebih dari 10 pemain, ada lebih dari 9 pemain di atas 30 tahun, termasuk Casemiro, Neymar, kiper Alisson, dan penjaga gawang cadangan mereka Weverton 38 tahun. Jarang sekali berhasil memakai pemain-pemain tua gitu. Tapi memang ini pemain termudanya Endrick ini cukup berpengalaman meskipun 19 tahun. Nah, menurut saya tanpa Neymar pun, bahkan tanpa Rodrigo yang cedera dan sejak awal turnamen, pilihan pemain Brazil sekarang lebih beragam. Depan ada Cunha di sana.
1: Betul.
0: Walaupun Cunha juga bergantian dengan Igor Thiago ya di situ. Nah, menurut saya kali ini Brazil itu lebih dalam tanda kutip, saya melihat Brazil lebih santai gitu dibandingkan sebelumnya. Di kualifikasi memang dia tidak bagus ya, tersiok-siok lah bahasanya, tidak mulus seperti Argentina gitu. Tapi menurut saya Brazil kali ini mereka punya sesuatu yang berbeda. Ancelotti nih, Don Carlo-nya ini loh yang beda gitu.
1: Iya, yang kerap mendapatkan kritik tapi selalu menang.
0: Iya, dan semua orang bilang miskin taktik segala macam.
1: Iya.
0: Taktik dia bisa rekor 5 kali juara Piala Eropa Liga Champion.
1: Oke. Okay. Dan kaptennya juga menarik. Ternyata yang diduga-duga Casemiro bukan, ternyata Marquinhos.
0: Jadi memang Casemiro wakil kapten.
1: Iya. Oke. Okay. Artinya dua kapten kesebelasan ini sama berasal dari satu klub ya.
0: Betul. Dan ini sepertinya kalau dari rekor ya 8 kali main, 5 kali menang, 3 kali seri, 2 kali kalah di Ancelotti sejauh ini.
1: Iya.
0: Dia itu eksperimen skema main itu hampir 4 atau 5
1: skema main.
0: Iya, skema main. Dan sepertinya kali ini dia memainkan 4-2 3-1.
1: Bukannya itu favoritnya Angelo?
0: Betul, sebelumnya kan dia sempat 4-4-3 double six. Jadi ada dua pemain, Bruno Guimaraes sama Casemiro. Tapi depannya dikasih dia tidak full sebagai apa 4-3 di depannya. Tapi lebih ke mengandalkan, dan itu kalah lawan Prancis.
1: Oke. Dan nanti akan berlangsung pertandingan ini di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat, di mana kedua tim ini betul-betul membuka laga perdana grup C. Brasil memang diunggulkan untuk juara grup C ya. Dan Maroko pun datang tentu dengan modal yang kuat, dengan pemain-pemain atau skuad yang cukup cukup memiliki pengalaman yang besar, karena sebagian besar mereka yang bermain di Piala Dunia 2022.
0: Betul.
1: Ketika itu mereka bahkan menembus semifinal. Sampai sekarang baru satu-satunya negara Afrika yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 ketika itu. Dan pendengar, Bung Estu, kita akan langsung menuju ke rekan kita. Ada Erik Hamzah dan juga Rosian Anwar yang akan memandu jalurnya pertandingan malam hari ini atau pagi hari ini.
0: Pagi hari.
1: Antara Brasil dan Maroko yang tergabung dalam grup C berikut ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.
1: Bung Erik, Bung Rosian, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Rizin. Saudara pendengar, beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama di grup C
4: mempertemukan Brazil menghadapi Maroko akan dimulai, di mana Brazil pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna kuning biru, sementara Maroko turun dengan jersey kebanggaan mereka merah hijau. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Slavko Vincic asal Slovenia, sementara asisten wasit 1 Thomas Klancic dan juga Andras Kovacic sebagai asisten wasit 2 yang berasal dari Slovenia. Saudara pendengar RRI, di mana saja Anda berada, pertandingan pada pagi hari ini antara Brazil menghadapi Maroko akan digelar di Stadion New York, New Jersey yang berkapasitas 82.000 penonton. Brazil turun dengan formasi 4-2-3-1. Ada kiper Alisson, kemudian Douglas Santos back, Gabriel Magalhaes, Marquinhos kapten, Roger Ibanez, Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Rafinha dan Igor Thiago yang berada ataupun bermain di posisi striker. Sementara Maroko juga turun dengan formasi 4-2-3-1, kiper Yasin Bono, kemudian back Nosar Marzouki, Chad Riyad, Issa Diop, sang kapten Achraf Hakimi, kemudian Nel Ayanoui, Ayob Buadi, Azedin Onahi, Bilal Elkanus, kemudian ada Brahim Diaz dan Ismail Saibari.
5: Ya, menariknya pendengar, untuk laga kali ini Brasil akan kembali mencoba peruntungannya di tanah Amerika. Dan jika kita berkaca pada sejarah, Brasil cukup sukses di benua Amerika kecuali di negeri sendiri. Di tahun 1970 mereka berhasil meraih juara dan akhirnya membawa pulang trofi Hulls Rematch sebelum trofi Piala Dunia saat ini, Bung Erik. Dan kemudian mereka juga mengulangi kesuksesan itu di tahun 1994 di Amerika Serikat, Bung Erik.
4: Iya, tentunya Bung Rosi, juga kita nantikan jalannya pertandingan, apalagi pada pagi hari ini Brazil diperkuat beberapa pemain bintang mereka yang berlaga di sejumlah liga-liga terbaik di Eropa. Bersiap-siap kick off akan dilakukan oleh Maroko. Iya, babak pertama baru saja dimulai. Bola langsung ditendang, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam bagi Brazil. Tendang jauh ke depan Marquinhos, maksudnya kepada Igor, namun lebih dekat kepada kepala dari pemain Maroko. Terjadi duel bola udara, bola Brazil direbut. Achraf Hakimi kini menguasai bola. Umpan ke depan, masih Maroko mencoba untuk membangun serangan, namun bola Brazil direbut oleh para pemain Brazil. Marquinhos tadi kirimkan bola kepada Casemiro, back pass lagi ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Pendek saja berikan kepada Casemiro, kembalikan bola kepada kiper. Alisson Becker kepada Marquinhos. Masih bermain-main bola di barisan pertahanan. Masih Brazil melebar kini ke sisi sebelah kiri. Penyerangan daripada Brazil. Maksudnya tadi, oh, terjadi sebuah pelanggaran. Douglas Santos tadi melakukan pelanggaran keras, namun wasit tidak mengeluarkan kartu. Brahim Diaz, kita lihat pemain yang kini memperkuat Real Madrid. Masih kini bola dikuasai oleh pemain dari Maroko. Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Masih menguasai bola. Umpan ke sektor sebelah kanan ada Ayub Buadi tadi. Namun bola berhasil direbut Bruno Guimaraes. Tendang bola jauh ke depan. Kaki kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Nasser Mazraoui. Kedepan kepada Azedin Onahi. Masih Azedin menguasai bola di sektor sebelah kiri. Penyerangan daripada Maroko. Masih Maroko berusaha mengelabui tadi, namun penguasaan bola yang tidak begitu akurat dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Brazil. Lempar jauh ke depan Ibanez, maksudnya kepada Tigor. Namun terjadi perebutan bola, kini jatuh di kaki para pemain dari Maroko. Dari sektor sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 23 Bilal Elhanous mencoba mendekati kotak penalti dari Brazil, namun terjatuh. Bilal Elhanous tadi dilanggar oleh pemain dari Brazil tadi, Gleison Bremer tadi, yang melakukan pelanggaran.
5: Ya, pendengar, saat ini bola akan dihadapi oleh Maroko. Bersiap-siap salah satu pemain Maroko, yaitu Brahim Diaz, sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang dan sudah mengambil lancang-lancang siap untuk melakukan tendangan bebas. Ya, sebentar lagi pendengar, tendangan bebas akan dieksekusi. Ternyata bukan oleh Brahim Diaz tapi Ismail Saibari. Sudah dilakukan. Ah, sayang saja Brasil, bola dihalau oleh beberapa pemain Brasil, kemudian akhirnya jatuh masih di pertahanan Brasil. Dibuang saja. Saat ini kembali bola jatuh di kaki pemain Maroko, Ismail Nusrawi. Nusrawi pindah kepada sang kapten Achraf Hakimi. Achraf Hakimi utak-atik saja, dia mengarahkan bola kepada sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Ya, kembali lagi umpan kepada Ismail Nusrawi. Ismail Nusrawi kemudian lagi, ya, dari sisi kanan pertahanan Brazil diutak-atik oleh timnas Maroko. Dan kembali back pass ke belakang. Penguasaan bola masih menjadi fokus dari timnas Maroko saat ini untuk terus mengembangkan permainan. Brahim Diaz, Brahim Diaz berikan kepada Ismail Ayub. Ismail Ayub kepada Ismet Anahwi. Ya, ah, sayang sekali kembali jatuh ke Gabriel Magalhaes. Dan saat ini Luka Paqueta otak-atik dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali bampu disapu tadi oleh pemain Maroko. Dan sekarang Ismail Bonu, kiper dari Maroko, bermain-main dia di lini pertahanan. Berikan kepada bek kiri. Umpan jauh ke depan, sudah melewati garis pertahanan. Ah, sayang sekali kembali lagi Maroko membangun serangan. Berikan kepada Brahim Diaz. Brahim Diaz dia melihat siapa rekan yang akan diberikan umpan. Brahim Diaz masih mengutak-atik bola. Berikan kepada Achraf Hakimi yang ada di sisi kiri pertahanan Brazil. Ya, sayang sekali bola kembali di back pass ke belakang karena sulit menembus pertahanan dari timnas Brazil. Masih utak-atik pemain Maroko di sisi sebelah kanan sisi sebelah kiri pertahanan Brazil, maksud kami. Ya, ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Ya, ada Brahim Diaz melakukan tendangan. Ah, sayang sekali tidak berhasil, pendengar.
4: Bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi Brahim Diaz mencoba untuk melakukan tendangan, namun berhasil diblok oleh rapatnya barisan pertahanan dari Brazil. Kini kembali Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Ada Janus kini mendekati kotak penalti dari Brazil, namun ada dua pemain Brazil yang berusaha untuk merebut bola, namun penguasaan bola kini kembali Mazraoui. Mazraoui memasuki kotak penalti daripada Brazil, terjadi perebutan bola, ada bola mutar di sana, tendang masuk. Wow. Mampu diblok tadi Gabriel Magalhaes, berhasil menghalau tadi tendangan langsung dari Maroko. Kini bola terjadi perebutan, bola meninggalkan lapangan pertandingan.
5: Ya, tampak tadi pemain belakang dari Brazil sedikit kerepotan karena timnas Maroko sudah mulai menusuk di awal babak pertama ini. Lakukan lagi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, Bilal Elkhonis, sayang sekali membentur pertahanan dari Brazil, jatuh lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Brahim Diaz, saat ini Brahim Diaz mencari rekannya, utak-atik dia di sisi kanan pertahanan, ada Akhraf Hakimi. Akhraf Hakimi menembus, sayang sekali pendengar, umpan, maksud kami tendangan dari Akhraf Hakimi tadi hampir saja.
0: Ya, kelihatan ya, sekali ya. Memang peran dari Akhraf Hakimi sangat ya, kentara sekali di permainan ini. Tapi kalau kita lihat ya, 6 menit pertama ini kan agresivitas dari para pemain Maroko memang lebih unggul, bahkan ball position mereka menguasai. Tetapi kita lihat cara bertahan Brazil dengan Carlo Ancelotti tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya, dan menurut saya sesuatu yang dimanfaatkan oleh Don Carlo adalah dia memanfaatkan pengalaman dari Marquinhos dan juga Gabriel di Magalhães di sana. Dan ini menurut saya salah satu nilai positif atau nilai bagus dari Brazil sejauh ini, meskipun ditekan dan belum bisa menyerang maksimal, bahkan belum bisa masukin sepertiga pertahanan Maroko, permainan Brazil sejauh ini masih oke dengan cara mereka. Dan ini cara menunggu ini sebenarnya yang jadi warning buat Maroko sejauh ini, Bung.
4: Iya, baik, saudara pendengar, di lapangan pertandingan saat ini Brazil berusaha melakukan serangan, namun langsung turun para pemain dari Maroko dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Paqueta tadi, namun back pass saja belakang kepada Marquinhos, pendek kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Casemiro di sana. Casemiro ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago tadi, namun bola berhasil direbut, namun masih terjadi perebutan, bola jatuh di kaki Casemiro, ke depan kepada Rafinha, tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi tendangan dari Rafinha, membentur. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik melalui kaki Janus tadi. Masih Janus menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 6 kini Buadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Janus, kepada Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz langsung, oh, diblok tadi oleh Gabriel Magalhaes. Terjadi duel, bola rebound tadi berusaha direbut Akhraf Hakimi, namun usahanya tersebut tidak berbuah setelah berbenturan dengan Gabriel Magalhaes, kapten dari Maroko, Akhraf Hakimi, yang kini ataupun baru saja merasakan juara Liga Champion bersama Paris Saint-Germain.
5: Menariknya, Bung Estu, hingga menit ke-9 saat ini kita masih belum melihat peran besar dari Vini. Biasanya Vini bisa mengosak-asik ataupun mengobrak-abrik lini pertahanan sebelah kanan dari sebuah tim lawan, tapi saat ini Vini kelihatannya masih terlihat pasif, dan juga kita juga masih belum bisa melihat Lucas Paqueta yang perannya tidak terlihat pada 10 menit awal pertandingan kali ini, Bung.
0: Iya, harapannya sebenarnya kan di kanan dan kiri ada Rafinha dan juga Vini ya, dan itu sebenarnya yang diharapkan menjadi penusuk. Kita tahu dengan Rafinha ketika bermain di klubnya, oh, berbahaya ini serangan. Janus.
4: Ya, baik, Maroko mencoba mendekati kotak penalti daripada Brazil. Ada 4 pemain Brazil yang berusaha merebut bola. Oh.
0: Iya, saya lanjutkan ya.
4: Casemiro tadi.
0: Kanan dan kiri memang jadi harapan dari kedua tim ini. Apalagi kita tahu agresivitas seorang Rafinha seperti apa. Ya. Tapi kalau lihat cara bermain dari Maroko yang sangat rapi di untuk menjaga kedua pemain ini, walaupun tidak main to main marking ya, mereka hanya menjaga zona saja. Kelihatan sekali pemain-pemain Maroko ini cukup efektif menjaga, bahkan ketika menyerang pun mereka itu seperti bersama-sama gitu. Jadi turun bareng, menyerang bareng. Kita lihat tadi beberapa kali serangan dari Maroko, ada sampai 3-4 pemain di sepertiga pertahanan Brazil gitu. Artinya ini bahaya buat Brazil jika diterang terus. Tetapi warningnya ada serangan balik dari Brazil juga.
5: Ah, ini ya, jadi Maroko kembali melakukan inisiasi serangan dan saat ini berada di sisi kanan pertahanan Brazil. Ada Nusr Masroui kepada El Anoui, kembali back pass ke belakang dan saat ini masih melakukan penguasaan bola. Achraf Hakimi dengan tenang berikan kepada Brahim Dias. Brahim Dias berusaha dibayang-bayangi oleh dua pemain Brazil kepada siapa dia akan memberikan, kembali lagi back pass ke belakang dan tidak terburu-buru tampaknya pemain-pemain Maroko. Masih kepada saat ini Nusair Al-Masroui kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada nomor 11 Al-Saibari. Dia menyisir dari sisi kanan pertahanan Brazil, kepada siapa akan diberikan. Utak-atik saja sudah melewati garis tengah dan kembali lagi kepada, ada bantuan dari belakang, ada Nusair Al-Masroui. Al-Saibari, maksudnya kepada Al-Saibari, sayang sekali berhasil dibaca oleh Gabriel Magalhaes dan akhirnya kandas perlawanan dari ataupun serangan dari timnas Maroko ini.
4: Iya, baik, sudah memasuki menit 11 namun masih 0-0 skor antara Brazil dengan Maroko.
0: Iya, 11 menit yang cukup menyenangkan sebenarnya di pertandingan ini karena langsung kedua tim langsung bermain agresif walaupun memang secara ball position ditinggalkan jauh lah Brazil dengan 65%, 35%. Bahkan kalau total shootnya Brazil baru satu, lawannya sudah 6. Dan ini agak-agak mungkin kepada pecinta Brazil agak-agak aneh ya dengan cara Brazil lebih bertahan dibandingkan agresif dengan penyerang-penyerang mereka. Kita selalu benchmark kita kan ada Ronaldinho, ada Ronaldo yang selalu menggocek-gocek bola, mengecoh lawannya. Tapi kali ini justru Maroko yang melakukan itu. Nah, inilah yang membedakan dari pelatih sebelumnya ke pelatih Don Carlo ini, bahwa dengan materi pemain yang ada saat ini, tidak ada maestro seperti sebelum-sebelumnya Ronaldinho dan lain sebagainya. Mereka cuma memanfaatkan bagaimana mereka bermain kolektif dan bertahan dengan baik. Dan buktinya beberapa kali diserang, bahkan 6 kali shoot dari pemain Maroko beberapa kali berhasil diblok oleh para pemain bertahan, walaupun Magalhaes dan Gabriel dan Marquinhos harus kerja keras.
5: Ya, Vini melakukan serangan. Ah, sayang sekali berhasil ditanduk tadi oleh Igor Thiago, namun sayang sekali sundulannya tidak mengarah dengan ke arah gawang dan sayang sekali membuang peluang tadi Igor Thiago. Benar-benar ini merupakan sebenarnya peluang emas yang harusnya bisa disundul, tapi sayang sekali bola meleset tadi. Nah, saat ini kembali Brazil menginisiasi serangan dari sang kapten Marquinhos. Marquinhos diberikan kepada siapa? Kembali lagi kepada Gabriel Magalhaes. Magalhaes diberikan lagi kepada Roger Ibanez. Ya, kembali lagi back pass ke belakang kepada kiper Alisson, kiper dari Liverpool ini. Kembali lagi dia melakukan pass 1-2 passing kepada Marquinhos dan sekarang Alisson, ya, tendang jauh ke depan sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada pemain depan dari Brazil ada Vini. Sayang sekali berhasil disapu tadi oleh barisan pertahanan Maroko. Kembali jatuh lagi bola di kaki pemain belakang dari Brazil. Saat ini Gabriel Magalhaes, ya, utak-atik dia akan diberikan kepada siapa. Ada 1-2-3 pemain yang mengikuti. Ada Lucas Paqueta kembali lagi ke belakang, back pass ke belakang. Dan saat ini memulai ball position timnas Brazil, tidak terburu-buru untuk merangsek ke pertahanan dari Maroko. Kembali lagi kepada Alisson kembali lagi, ya, memindahkan arah serangan ke sisi kiri dari pertahanan Maroko. Ada Lucas Paqueta saat ini. Lucas Paqueta umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Igor Thiago dan juga Vinicius Junior, tapi sayang sekali rekan Erik, ya, bola baik. Kembali harus kandas.
4: Ya, baik Rossi, tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh Vinicius Junior tadi umpan crossing yang namun sayang tidak mampu dimanfaatkan dengan sundulan oleh Igor Thiago.
0: Dan tampak para senior mereka tegang ya, Roberto Carlos dan Kaká, dan di pinggir lapangan sangat tegang. Tapi kalau melihat cara bertahan dari Maroko, mereka ketika bola belum sampai kotak 16 mereka melakukan zona pertahanan zona. Tapi ketika bola sudah di masuk ke kotak 16 atau bola dikuasai beberapa pemain Brazil, mereka langsung melakukan marking, man to man marking. Dan ini menurut saya dua kombinasi yang sangat bagus dan sejauh ini dijalankan cukup baik oleh para pemain Maroko. Walaupun sebenarnya mulai menit ke 14 tadi Brazil juga mulai menata dengan mengatur tempo permainan, mendelay permainan, dan ini kelihatan sekali mereka tidak pengen terbawa arus permainan dari Maroko yang begitu cepat.
4: Iya, baik. Bola kini dikuasai oleh Brazil, Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu melewati dua pemain dari Maroko. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kini berada di kaki sang kapten Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Ibanez, kembalikan bola kepada Marquinhos. Umpan ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, masih mencari rekannya ke depan kepada siapakah? Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha. Umpan ke belakang kepada Gumarais. Kembalikan bola kepada Gabriel. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Gabriel kali ini menguasai bola. Gumarais. Kembalikan bola kepada Gabriel. Ke sisi sebelah kiri dari Brazil, Vinicius Junior kini menguasai bola. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola. Masih mencari rekannya Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Gumarais. Oh, sebuah tadi umpan crossing dari Rafinha. Namun sayang bola lebih dekat kepada Yasin Bono. Dibuang saja bola. Kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil dari lapangan tengah. Lucas Paqueta tadi maksudnya kepada Rafinha. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Terjadi perebutan bola. Dan bola kini kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel di lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Gabriel menguasai bola. Pendek kepada Rafinha, maksudnya tadi ke depan kepada Igor Thiago, namun bola lebih dekat kepada kaki Ayub Buadi tadi. Masih Ayub Buadi ke depan kepada Bilal Elhanous. Ke belakang belikan bola. Kali ini Azedin Onahi. Bola namun berhasil direbut. Kali ini Rafinha mendekati kotak penalti. Ada Vinicius Junior tadi.
0: Ya, sepertinya Brazil sudah mulai mendapatkan celah cara menyerang dengan lebih mudah. Bahkan mereka memang dengan cara mendelay tadi di menit ke-14, mulai menit ke-14 tadi mereka mulai bisa menyerang dengan baik, dengan rapi. Walaupun beberapa kali memang umpannya masih salah atau umpannya masih gagal di manfaat main lain. Dan ini terbukti dengan hadirnya corner ini. Menurut saya ini salah satu keberhasilan Brazil untuk sedikit mulai membongkar dari pertahanan rapat yang dilakukan oleh para pemain Maroko. Dan ini Maroko juga harus hati-hati nih dengan dengan kondisi seperti ini.
5: Sebab pojok akan dilakukan, sudah ada beberapa pemain, Bruno Guimarães akan siap-siap untuk melakukan eksekusi. Ada sekitar 4-5-6 pemain di dalam kotak penalti dari Maroko, pemain timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta, kemudian ada Casemiro, ada Igor Thiago, dan juga ada Gabriel. Ya, sudah memberikan aba-aba. Sudah dilakukan, sayang sekali. Ah, dibuang tadi, jatuh ke kaki Vini. Vini ke Lucas Paqueta. Nah, tadi hampir tadi sempat terjadi handsball, ternyata tidak. Ya, bola melambung ke belakang dan back pass dilakukan oleh pemain belakang Brazil kepada kiper mereka, Alisson. Alisson melihat-lihat siapa yang akan diberikan umpan-umpan kepada Gabriel. Gabriel kemudian umpan lagi kepada kepada Marquinhos, kapten dari timnas Brazil ini. Masih mencari-cari siapa yang akan hendak diberikan umpan. Ya, berusaha melakukan penguasaan bola tidak terburu-buru. Pemain timnas Brazil masih berada di garis pertahanan mereka sendiri. Nah, saat ini garis sudah, bola sudah melewati garis tengah. Ya, ada Luka Paqueta. Luka Paqueta bermaksud untuk melakukan umpan. Sayang sekali umpan Brazil dipotong. Dan saat ini Brahim Diaz. Ya, ada. Satu pemain dari Brazil. Maroko, gol!

0: mampu menjebol gawang dari juara dunia 5 kali timnas Brazil. Benar-benar umpan yang sangat cantik dan diselesaikan dengan baik oleh Ismail Saibari, pemain nomor punggung 11 dari Maroko ini.
1: Iya, nampaknya lengah barisan pertahanan dari Brazil. Marquinhos dan Gabriel tadi yang tidak mampu menjaga Ismail Saibari tadi, yang mencontek bola atau mencongkel bola, memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz.
2: Ya, ada yang menarik dari gol ini ya. Kelihatan sekali ternyata Maroko dengan gaya mereka seolah-olah mengikuti gaya Brazil ketika menilai bola. Dia melihat celah, ada dua pemain bertahan yang jauh posisinya. Yang jauh posisinya, dan bola ketika dilambungkan kepada Ismail Saibari, Gabriel tidak mampu melakukan penutupan dengan baik, dia tidak mau melakukan marking dengan baik, dan inilah yang menjadi bagian dari kelemahan Brazil ketika dua back mereka koordinasinya tidak bagus, mereka harus kecolongan, dan ini sebenarnya harusnya sudah terjadi di beberapa menit yang lalu, dan ini menjadi PR baru bagi Don Carlo, bagaimana mereka mengganti atau memaksimalkan komposisi lini belakang mereka. Karena sebenarnya yang jadi perhatian khusus kan memang lini, terutama dua back mereka ya, Marquinhos dan Gabriel Magalhães. Tapi memang kedua pemain ini masih yang terbaik di antara pemain-pemain Brazil yang lain, dan kelihatan sekali memang celah tadi sangat kelihatan sekali, kecepatan Saibari membuat pertahanan dari Brazil harus angkat tangan dan Gabriel tidak mampu menghentikan. Ini sebenarnya kuncinya.
3: Yang menarik Bung Estu, bahwa jika kita melihat pertandingan tadi, beberapa kali lini tengah dari Brazil seringkali salah umpan dan gagal menemukan rekan-rekan mereka sendiri di sayap ataupun flank, dan ini yang menyebabkan beberapa kali ataupun seringkali serangan dari timnas Brazil ini harus kandas. Apa sebenarnya yang terjadi pada pagi hari ini, Bung?
2: Ya, kalau dilihat dari catatan mereka saja ya, mereka beberapa kali sudah masuk ke sepertiga pertahanan Maroko, tetapi hanya mampu menghasilkan 3 shoot. Artinya sangat minim sekali, beda dengan lawannya yang agresif dari awal, menghasilkan 7 kali shoot, sekali shoot on target. Dan kelihatan sekali bahwa Gabriel ini tidak memancing offset, tapi malah ketinggalan ya. Jadi dua backnya itu bingung, mengarahkannya bingung. Satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi bola pas ketika di tengah dengan kecepatan Saibari, kesulitan sekali mereka untuk menutup. Dan ini jelas peran dua back penting, tapi dua pemain bertahan, Casemiro dan Bruno, yang dijadikan pemain nomor 6 untuk menutup serangan lawan untuk tidak sampai ke belakang, perannya juga masih sangat minim seperti itu. Ini lini tengah memang kelihatan sekali Casemiro, kecepatan Casemiro sudah memang menurun ya, atau memang Marokonya yang cukup agresif. Tapi memang kalau dari lini tengah, Maroko sangat bagus sekali. Beberapa kali tadi menyerang, ada 3-4 pemain sampai kotak 16, tetapi ketika dapat counter attack, mereka juga mundur secara bersama. Dan ini sepertinya yang belum ditemukan oleh pemain Brazil. Apalagi Vini dan Rapinha, perannya yang seharusnya agresif, sama sekali belum terlihat di pertandingan ini. Bahkan beberapa kali keduanya, termasuk Ibadah tadi, kontrol bola agak sedikit bermasalah, umpannya sia-sia, tidak memenuhi mencapai rekannya. Dan ini menurut saya beberapa kerugian yang dihasilkan Brazil sejauh ini.
3: Ya, menariknya tadi rekan Erik, dua back alumni dari final Liga Champion gagal mengawal Ismail Saibari, dan akhirnya Maroko untuk sementara waktu hingga menit ke-25 ini unggul. Dan setelah water break ini, kita akan menunggu respon dari pemain timnas Samba atau timnas Brazil ini terkait dengan kebobolan mereka yang dilakukan oleh Ismail Saibari. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, saat ini pemain Brazil menguasai bola, Gabriel Magalhães, ya, kutak-atik dia pindahkan arus serangan kepada Marquinhos. Marquinhos kembali lagi back pass kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa bola akan diberikan, masih mencari-cari rekannya dia. Kembali lagi umpan mendatar kepada Marquinhos. Ya, saat ini Gabriel kembali lagi memberikan umpan, dan ada Roger Ibanez. Roger Ibanez

0: sayang sekali, ternyata tidak terlalu agresif untuk melakukan ataupun menginisiasi serangan. Kali ini pemain Brasil mulai lebih sabar untuk membangun serangan. Ya, umpan lambung tadi maksudnya kepada Rapinha di sisi kanan ataupun di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Sayang sekali bola umpan lambung tadi lebih cepat meninggalkan lapangan. Saat ini lemparan ke dalam untuk Maroko. Maroko, ya, ada Ismail Saberi kepada Nusair Al-Masri. Ya, kemudian saat ini serangan kembali diinisiasi oleh Maroko. Ashraf Hakimi berlari cepat dia menembus pertahanan dari Brazil. Kepada siapa bola akan dilakukan? Tendang langsung. Sayang sekali. Tendangan langsung dari kapten Maroko, rekan Erik.
1: Iya.
0: Ternyata tadi.
1: Iya, Rosi. Nampaknya Maroko masih belum puas dengan satu gol yang berhasil mereka cetak pada menit ke-21 tadi, sehingga beberapa kali Maroko kembali berusaha untuk kembali mencetak gol. Dan kini di tengah lapangan pertandingan, Brasil kembali mencoba membangun serangan melalui Casemiro. Terjatuh Casemiro, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola Brasil direbut oleh Mazrui. Masih Mazrui menguasai bola dari Maroko. Berikan ke depan kepada Ibrahim Dias. Di lapangan tengah pertandingan, masih Ibrahim Dias kuasai bola. Ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Pendek saja ke sektor sebelah kanan kepada Ashraf Hakimi. Kembalikan kepada Ibrahim Dias. Ibrahim Dias berikan lagi kepada Ashraf Hakimi. Berikan bola ke belakang kepada Onahi tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Dari Onahi tadi yang berusaha untuk mengirimkan umpan crossing, namun membentur kaki dari pemain Brasil sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung dilakukan oleh Ashraf Hakimi kepada Ibrahim Dias. Masih Ibrahim Dias menguasai bola. Berusaha direbut oleh Douglas Santos tadi. Douglas Santos terjatuh Ibrahim Dias. Dan wasit meniup peluitnya. Nandakan terjadi pelanggaran yang dilakukan kepada Ibrahim Dias tadi.
2: Iya, cara Maroko melindungi bola sangat bagus. Mereka sulit sekali dilepas, dan ini menjadi salah satu kelebihan Maroko. Beda dengan Brazil, beberapa kali kehilangan bola, dan ini juga merugikan mereka. Apalagi ketika melakukan serangan seperti ini, beberapa kali keuntungan-keuntungan dihasilkan dari cara pemain Maroko melindungi bola. Dan ini kelihatan sekali memang agresivitas mereka sangat
0: terjadi. Ashraf Hakimi akan melakukan eksekusi. Sudah dilakukan kepada siapa? Sayang sekali, bola tadi sudah disundul namun berhasil dibuang lagi oleh pemain Brasil. Dan kali ini jatuh kembali ke tangan Ismail Asmadiri. Sayang sekali, tendangan kaki Brasil diblok. Brahim Dias jatuh di kaki Brahim Dias. Tendangan dari Brahim Dias tadi terlalu lemah dan akhirnya berada di pelukan kiper dari Brasil, Alisson. Sayang sekali, saat ini bola jatuh kembali di para pemain Maroko. Nah ya, Maroko mulai kembali membangun serangan. Back pass ke belakang untuk melakukan dominasi bola. Ya, umpan lambung, sayang, umpan lambung dilakukan. Nah, saat ini Nasir Al-Sharawi. Kemudian ya, beberapa pemain tampaknya sudah mulai melakukan. Brahim Dias dia berlari, tendangan langsung. Sayang sekali, berhasil diblok. Dan kali ini kembali lagi jatuh kepada pemain timnas Maroko. Ya, Unahi kepada Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi dari sisi kiri pertahanan Brazil. Ada Gabriel tadi melakukan sapuan. Sayang sekali, Ashraf Hakimi melakukan tendangan yang jauh berada di atas mister gawang tadi, rekan Erik.
1: Iya, Ashraf Hakimi setelah tadi bertukar posisi dan berada di tengah tadi, tepat di depan kotak penalti dari Brazil, lakukan tendangan, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Alisson tadi. Kini Alisson tendang bola jauh ke depan, namun jatuh di kaki Onahi. Masih Onahi menguasai bola. Mazrui, berikan pendek kepada Mazrui. Berusaha direbut oleh para pemain dari Brazil, namun masih dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Ashraf Hakimi Masih Ashraf Hakimi, berikan bola pendek ke belakang kepada Masrowi. Masih Masrowi, kirimkan bola ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan ke sektor sebelah kanan. Di sana ada Ashraf Hakimi, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Disundul saja dan bola kini jatuh di kaki Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Gumarais. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko. Vinicius Junior setelah mengotak-atik bola dan memberikan umpan kepada Bruno Gumarais, dan bola dikembalikan kepada Vinicius Junior dengan kelincahannya tadi, tendangan kaki kanannya dari sisi sebelah kanan Yasin Bono atau dari sisi sebelah kanan gawang Maroko tadi, Vinicius Junior berhasil melepaskan tembakan keras yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Maroko Yasin Bono, sehingga membuat skor berubah satu sama di menit ke-31 babak yang pertama ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa
2: ya, gol dari Vinicius?
1: Inilah gol-gol Brazil ya, gol-gol Brazil seperti ini ya, yang pasti dengan cara bermain Maroko tempo tinggi seharusnya mampu diredam dengan cara bermain Brazil yang biasanya sangat elegan. Dan peran Vini yang tadi mungkin sempat kita pertanyakan bersama, ternyata dia cukup bagus dengan kemampuan dia mengolah bola, melewati dua pemain lalu melesatkan tendangan. Inilah yang dinamakan mereka masih punya mental juara, dan kelihatan sekali bahwa seorang Vini memang punya peran seperti itu. Dan sejauh ini memang Igor Thiago menjadi pantulan, dan seharusnya dua winger mereka, dua flank mereka, Vini maupun Rapinha adalah pemain yang menjadi solusi timnya, dan baru saja Vini melakukan itu. Tetapi masih ada banyak catatan dari Brazil ketika dia kalah dalam penguasaan bola, sering melakukan umpan yang tidak sampai ke rekannya ataupun direbut lawan. Ini harus menjadi catatan mereka, apalagi Maroko tidak menurunkan cara bermainnya. Mereka dalam tempo tinggi, dan ini sebenarnya yang hal yang tidak disukai oleh Brazil dengan kondisi seperti ini. Iya, baik saudara pendengar, saat ini Maroko mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Onahi tadi ke depan kepada Ashraf Hakimi atau Ibrahim Dias di sana. Masih Ibrahim Dias di sektor sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Saibari, kirimkan bola lagi ke belakang kepada Ashraf Hakimi, namun terjatuh Ashraf Hakimi, nampaknya dilanggar oleh Vinicius Junior tadi. Ashraf Hakimi, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Ashraf Hakimi, sang kapten dari Maroko, sudah mampu bangkit kembali. Ashraf Hakimi bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko di luar kotak penalti Maroko. Tendangan bebas akan dilakukan Ashraf Hakimi, sementara ada 1-2-3 pemain dari Maroko yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Brazil, dan Brazil juga para pemainnya sudah turun ke belakang untuk menghalau tendangan dari Ashraf Hakimi. Umpan crossing tadi Ashraf Hakimi, namun dia dihalau oleh para pemain Brazil. Bola jatuh di kaki Ibrahim Dias, kirimkan umpan crossing, namun Brazil dihalau tadi oleh kiper Alisson tadi. Bola namun jatuh di kaki Masrowi, kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Saibari, namun bola lebih dekat kepada Alisson Becker tadi. Langsung berikan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada Douglas Santos tadi, maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih Douglas menguasai bola dari sektor sebelah kiri Brazil, berikan bola pendek ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, kali ini melebar ke sisi sebelah kanan Lucas Paqueta tadi. Masih Lucas Paqueta menguasai bola, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Paqueta berikan bola pendek kepada Alisson Becker. Alisson Becker pendek kepada Gabriel, Gabriel kepada Gumarais. Kini Gumarais tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lucas Paqueta maksudnya, namun umpan yang tidak begitu akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Ya baik, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-35, sementara saat ini skor masih sama kuat 1-1, di mana gol dicetak dari Maroko oleh Ismail Saibari tadi, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh bintang dari Real Madrid yakni Vinicius Junior. Ya baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Paqueta, masih mencari rekannya Paqueta, kepada Casemiro, pendek saja kepada Paqueta, kembalikan bola kepada Rapinha, namun berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko. Saibari tadi berikan bola pendek saja kepada Buadi tadi. Buadi kirimkan ke depan kepada Ainawi tadi. Melebar ke sektor sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kepada Ibrahim Diaz. Terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Casemiro, membuahkan kartu kuning. Pelanggaran Casemiro tadi dilakukan terhadap Nel El Ainawi tadi. Oh, maksud kami kepada Ibrahim Diaz atau El... Oh ya, nampaknya kepada Nel El Ainawi tadi yang dilakukan oleh Casemiro, sehingga wasit asal Slovenia Slavko Vincic tadi mengeluarkan kartu kuning yang pertama di babak yang pertama ini. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Masih bersiap-siap Achraf Hakimi nampaknya bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Pendek saja ke depan kepada Ibrahim Diaz di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Oh, sayang sekali Ibrahim Diaz tadi tidak akurat tadi penguasaan bola, sehingga Brazil tadi dihalau oleh Vinicius Junior dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Brazil. Alisson Becker pendek saja kepada Gabriel. Gabriel ke depan kepada... Oh, terjadi sebuah pelanggaran tadi kepada Lucas Paqueta tadi. Lucas Paqueta, pelanggaran yang dilakukan oleh Ainawi tadi. Lucas Paqueta pendek kepada Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri Brazil. Pendek saja ke belakang kepada Paqueta. Berikan bola kepada Casemiro. Casemiro kepada Marquinhos. Melebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Rafinha yang sudah maju tadi, namun dihalau saja oleh Mazraoui. Namun bola jatuh di kaki masih Casemiro tadi. Terjadi perebutan bola di depan kotak penalti dari Maroko. Bola jatuh di kaki para pemain Maroko yang berusaha melakukan serangan balik cepat, namun umpan yang tidak begitu akurat tadi dari Buadi, maksudnya tadi kepada Saibari, namun bola berhasil direbut oleh para pemain Brazil. Casemiro tadi berikan umpan kepada Vinicius Junior, namun berhasil dihalau, meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam, kali ini masih Vinicius Junior. Oh, sayang sekali terjadi perebutan bola, kembali bola jatuh di kaki Ibanez. Ibanez kepada Marquinhos, kembalikan bola kepada Ibanez di sektor sebelah kanan dari Brazil, kepada Igor Thiago maksudnya tadi, namun bola berhasil direbut oleh para pemain dari Maroko, direbut kembali oleh Bruno Gumarais tadi. Berikan bola pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Douglas Santos di sisi sebelah kiri. Masih Marquinhos, kali ini Gabriel menguasai bola, kembalikan kepada Marquinhos di lapangan tengah pertandingan. Berikan pendek kepada Bruno Gumarais. Casemiro maksudnya umpan ke depan tadi, ada Rapinha di sana. Oh, sayang sekali umpan dari Gumarais tadi kepada Rafinha maksudnya, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
2: Iya, sejauh ini peran Ibanez dan Rapinya belum seperti di sisi yang lain ya, terutama di peran Vini. Dan kalau melihat dari Ibanez beberapa kali mendapatkan bola tetapi tidak disambut dengan baik oleh pembukaan atau pergerakan penempatan posisi yang pas seorang Rapinya, dan Rapinya belum mendapatkan bola yang biasanya seharusnya menjadi bola-bola dia.
0: Ya, Lucas Paqueta telah melakukan umpan sayang sekali tadi, maksudnya menuju kepada Rapinya tapi tidak berhasil dikontrol Rapinya dan bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Maroko. Sudah bersiap-siap Nasser Al-Masroui, pemain Manchester United ini. Ya, diberikan kepada siapa dia? Sayang sekali bola jatuh di kaki pemain Brasil dan kembali direbut oleh timnas Maroko. Dan saat ini ada terjadi perebutan di sisi tengah. Dan Brahim Diaz melaju kencang dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Dia beralih ke sektor kiri pertahanan Brasil. Ada di sana sudah ada sang kapten Akram Hakimi, umpan dia 1-2-3 dan sayang sekali tidak terjadi perebutan bola tadi antara Edin Unahi dengan Lucas Paqueta di menit ke-41 ini, dan bola akhirnya kembali ke pertahanan timnas Brasil. Ya, saat ini Marquinhos beralih ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Nah ya, berikan kembali lagi back pass ke belakang. Marquinhos berikan kepada Gabriel berikan lagi kepada Roger Ibanez. Ada Vini yang maksudnya dituju. Vini sekarang 1-2-3 dan kepada siapa dia akan memberikan? Kembali lagi kepada Roger Ibanez back pass lagi ke Gabriel. Ternyata timnas Brasil mulai mendelay dan saat ini sudah melakukan serangan. Ada Roger Ibanez, ya, Bruno Gumeres berebut bola, hendak memberikan umpan ke tengah. Sayang sekali masih ada Nasser Al-Masroui dan kali ini terjadi perebutan. Ada Unahi maksudnya di kembali lagi bola jatuh ke pemain timnas Maroko. Brahim Diaz tadi tampaknya dijatuhkan oleh salah satu gelandang dari timnas Brazil. Ternyata dijatuhkan oleh pemain nomor punggung 24. Kartu kuning diberikan kepada pemain Brazil nomor punggung 24,
2: Roger Ibanez.
0: Iya.
2: Tapi kalau melihat pelanggaran seperti ini memang agak-agak Roger Ibanez meninggalkan posisinya dengan cukup jauh ke tengah. Dia harus menghentikan pertahanan. Seharusnya itu yang menghentikan adalah Casemiro. Karena Casemiro ada tugasnya memotong serangan sebagai jangkar. Tapi catatan penting dari pertandingan ini, hampir 45 menit berjalan, Rapinya pemain yang paling dalam tanda kutip paling sedikit menerima bola, paling sedikit
0: kontribusinya,
2: dan ini belum maksimal menurut saya. Dan sisi kanan dan sisi kiri sangat timpang dari Brazil. Itu yang menurut saya membuat mereka makin sulit untuk menekan ketika dua sisi ini tidak saling beriringan gitu.
0: Ya, Lucas Paqueta memberikan umpan tadi sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Maroko. Sekarang Brahim Diaz, kaki Brahim Diaz dibayang-bayang oleh dua pemain Brasil, berhasil direbut lagi oleh Bruno Guimarães. Bruno kembali kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan? Tadi dicuri saja oleh pemain timnas Maroko, namun wasit tadi dari Slovenia, Slavko Vincic, menyatakan ada pelanggaran. Dan akhirnya bola saat ini ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Brasil. Siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ya, sekitar 8-9 pemain timnas Brasil sudah mendekat ke kotak 16 dari pertahanan timnas Maroko. Ada dua pemain yang akan menghadapi bola, ada Lucas Paqueta dan juga ada Gabriel. Siapakah nanti yang akan melakukan eksekusi tendangan?
1: Ya, masih bersiap-siap. Tendangan bebas dari lapangan tengah pertandingan. Paqueta di sana ada,
0: dan Casemiro tampaknya ya.
1: Casemiro dan Paqueta. Oh, Casemiro nampaknya memasuki kotak penalti bola, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini Maroko berusaha melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan. Ada Achraf Hakimi tadi kepada Boadi tadi. Masih Buadi, kembalikan bola kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi berikan bola kepada Talbi tadi. Masih bola dalam penguasaan para pemain dari Maroko. Kali ini di lapangan tengah pertandingan, Brahim Diaz masih menguasai bola kepada Saibari. Kembalikan bola kepada Brahim Diaz. Berikan bola kepada Aounahi tadi. Masih Maroko kini di sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi masih menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Kembalikan kepada Achraf Hakimi. Back pass saja ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Yasin Bono, ada Vinicius Junior yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Bola jatuh di kaki Lucas Paqueta tadi atau Douglas tadi. Masih Douglas menguasai bola. Kembalikan kepada Lucas Paqueta. Masih Lucas Paqueta melebar ke sisi sebelah kiri kepada Douglas tadi. Tendang langsung Lucas Paqueta. Hampir saja Lucas Paqueta tadi memanfaatkan umpan crossing dengan bicycle kick tadi sambil menjatuhkan badannya menendang bola tadi Lucas Paqueta. Namun masih dengan sigap Yasin Bono berusaha ataupun berhasil menggagalkan tendangan dari Lucas Paqueta tadi sehingga hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Rafinha tendang langsung bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel bola udara, terjatuh tadi Ibanez. Oh, sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan tadi tendangan sudut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Masih berdiskusi kapten dari Brazil Marquinhos tadi berdiskusi dengan wasit. Oh, nampaknya hanya menjadikan tendangan gawang bagi timnas Maroko. Bersiap-siap Yasin Bono.
0: Ya, Yasin Bono sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah lakukan tendangan. Bola sudah melewati garis tengah dan kembali lagi disapu tadi oleh kepala pemain Brasil dan bola kembali jatuh di kaki pemain Brasil. Ada tadi Gabriel dan bola masih melambung dan di tengah permainan saat ini. Ya, sekarang ini Casemiro. Casemiro memberikan kepada Vini. Vini melakukan dribble dia. Satu, dua pemain siap-siap menerima umpan kepada siapa akan diberikan Vini. Dibayang-bayangi oleh tiga pemain Maroko. Ah, sayang sekali berhasil dipotong tadi oleh pemain timnas Maroko. Kembali terjadi pemotongan bola. Potong-memotong serangan tadi. Dan ternyata terjadi pelanggaran. Tapi sayang sekali tadi pelanggaran untuk tampaknya Vini juga tadi dilanggar tapi tidak ada peluit yang dibunyikan oleh wasit Slavko Vincic
2: dan iya. Sebuah pelanggaran yang seharusnya
0: melihat kartu itu.
2: Benar, sangat kelihatan sekali tapi wasit tidak melihat itu. Yes. Ini kalau itu pun kalau jadi pelanggaran itu berbahaya buat Maroko sebenarnya.
1: Ya, jadi, sementara pertandingan sudah memasuki extra time 4 menit yang diberikan dan saat ini sudah 3 menit waktu tambahan berjalan. Bola kini berada dalam penguasaan Rafinha. Berikan bola pendek ke belakang kepada Alisson. Alisson kepada Douglas. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit asal Slovenia Slavko Vincic meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 1-1 di mana gol dari Maroko dicetak oleh Ismail Saibari sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-32. Bung Estu, Anda melihat bagaimana penampilan dari Brazil dan Maroko pada pertandingan di babak pertama ini?
2: Ya, Maroko melihat permainan memulai dengan tempo cepat dan bertahan hampir setengah jam mereka bertahan sebelum Brazil akhirnya mulai menguasai keadaan. Dan sejak menit ke-14 Brazil seolah-olah sadar bahwa mereka tertekan melalui kecepatan-kecepatan yang sangat bagus dari Maroko dan juga agresivitas pemain Maroko. Sejauh ini Brazil memang harus melakukan delay-delay untuk mengurangi tekanan mereka dan itu memang belum terlalu maksimal karena beberapa kali seharusnya yang dikerjakan oleh dua pemain jangkar mereka terutama Casemiro memang belum maksimal. Tetapi Vini menjadi sedikit pembeda ketika gol di menit 32. Bukan sekedar gol, tapi dia membuka celah bahwa masih ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan seharusnya dalam melakukan penyerangan. Tetapi catatannya adalah Vini juga harus menurunkan ego. Tadi di menit ke 40 berapa tadi seharusnya bola diumpan ke sisi agak keluar ya, di sana ada Douglas Santos, tapi dia tetap bawa bola. Lalu ada satu lagi, rapinya catatannya di sisi kiri dia di sisi kanan dia belum terlihat maksimal bersama sebagai tugasnya ya. Kita melihat tidak rapinya tidak seperti di Barcelona yang cukup baik secara permainan, tetapi sejauh ini memang Maroko jauh menguasai dengan kecepatan tempo tinggi mereka, dan itu menyulitkan pemain-pemain Brasil yang memang biasanya bermain dengan elegan, dengan cara yang lebih moderat lah istilahnya seperti itu. Tapi memang inilah cara bermain Maroko, cepat, agresif, dan selalu membuat pemain Brasil kesulitan, terutama ketika menguasai lini tengah. Yeah. Brahim Dias juga baik, tapi menurut saya masih belum dimaksimalkan lah.
1: Iya, selain Vinicius Junior dan juga Rafinha yang kita ulas tadi, ini penampilan dari striker Igor
2: Thiago
1: tadi seperti apa? Nampaknya belum ada suplai bola yang cukup baik kepada Igor tadi.
2: Iya, sejauh ini sih Igor dipasang sebagai bukan hanya striker bomber ya, dia hanya sebagai pemantul sebenarnya, dan itu seharusnya dimaksimalkan oleh tiga pemain di belakangnya, terutama Paqueta yang tadi hampir mencetak gol ketika melakukan bicycle kick tadi. Tapi memang tugas Igor satu, memang tidak terlihat kelihatan bola-bola yang diberikan ke dia, tapi sebenarnya peran dia tidak hanya sekedar itu. Dia adalah pemantul, pembuka ruang, dan itu harusnya dimanfaatkan oleh tiga orang. Tetapi sejauh ini baru Lucas Paqueta dan juga Vinicius Junior yang bisa memaksimalkan itu. Rapinya belum, bahkan beberapa kali rapinya mendapatkan umpan dari Ibanez, bola lepas. Bahkan ketika dia duel dia kalah. Ini menurut saya yang harus jadi catatan rapinya. Apakah di babak kedua nanti Matheus Cunha yang akan dimainkan? Kalau Matheus Cunha dimainkan akan sedikit perubahan, tetapi risikonya adalah pertahanan akan berkurang karena rapinya ini kan lebih bisa bertahan dibandingkan Cunha ini lebih pada posisi striker. Tapi bisa jadi menjadi 4-4-2. Vini agak ke depan bersama Igor Thiago, lalu rapinya agak diturunkan. Jadi ini mungkin salah satu solusinya seperti itu. Tapi kembali lagi, memutus serangan dari tengah para pemain Maroko itu adalah kunci yang harus dilakukan oleh pemain Brasil, dan sejauh ini belum melakukan itu. Bahkan seorang Achraf Hakimi yang berlari dari sisi kanan, dia bisa masuk ke tengah. Ini menurut saya sebuah catatan yang harus dijadikan warning bagi pemain-pemain Brazil gitu.
0: Iya. Menariknya Bung Esto, jika tadi sudah mengulas sedikit terkait dengan bench dari Brazil, bagaimana jika kita berkaca dari bench dari timnas Maroko, siapa yang bisa ya dimaksimalkan oleh Muhammad Al-Ohabi ini untuk di babak kedua ini supaya bisa mengunci mungkin 3 poin di laga perdana grup C ini?
2: Kalau saya melihat overall semua pemain Maroko masih oke ya, masih belum ada yang terlihat kurang secara permainan, strategi mereka, kecepatan mereka. Tetapi memang harus berhati-hati adalah Brazil ini kan punya beberapa pemain secara individu cukup baik ya, Vinicius Junior contohnya tadi. Nah itu aja yang menurut saya yang harus dicoba lebih disiplin lagi main Maroko dengan cara mereka menyerang mereka yang sangat sporadis, tetapi mereka bertahan dengan cara cepat. Ini juga akan menguras stamina mereka, dan ini juga harus jadi bahan pembelajaran mereka ke depan, karena kita tahu cuaca di sana cukup panas. Walaupun Maroko juga biasa merasakan hal yang panas ya di cuaca, tapi beberapa pemain kan bermain di Eropa ya, jadi ini juga bisa mempengaruhi mereka dengan permainan tempo tinggi, menguasai bola. Ini butuh konsentrasi yang lebih bagi Maroko, dan ini menurut saya yang harus dijadikan catatan mereka bahwa beberapa kali pemain

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari siaran langsung pertandingan Piala Dunia Brasil versus Maroko, dan pendengar sesaat lagi akan kita ikuti penyampaian berita pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 14 Juni 2026.
2: Preventif, preventif dan represif, ya, itu yang kami lakukan. Untuk preventif adalah dari pemerintah Timas, ya, dari Polsek. Ini preventifnya, dari patroli, dari Polsek maupun dari Satsamapta Pertamina Papan, kami ada bit 110.
3: Dan juga ada komunitas-komunitas ASN ya dari pegawai negeri. Nah ini kita dorong terus, mudah-mudahan kalau semuanya berkolaborasi, semuanya gotong royong, insya Allah semua sasaran keluarga resiko stunting bisa kita cegah, jangan sampai menjadi stunting itu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Polresta Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengawal pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Kita simak laporannya.
4: Makanya saya bilang tadi, teman-teman baik dari kepolisian ada, kemudian dari kita duduk kembali, kemudian hari ini rekomendasikan ke pemerintah kota buat selesai.
5: Kasat Reskrim Polresta Balikpapan AKP Agus Fitriadi menyatakan kesiapannya atas pengawalan BBM subsidi dan mengajak semua stakeholder bersama-sama melakukan pengawasan BBM subsidi, khususnya solar, agar tepat sasaran, dan berharap antrian di SPBU kilometer 13 dan 15 tidak berlarut-larut. Pengawasan ini bukan hanya tugas kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama antara BPH Migas, pemerintah kota Balikpapan, Pertamina, hingga pihak SPBU.
2: Baik, untuk peran Polri, kami di sini adalah bagian daripada pengawasan, ya. Tentunya pengawasan ini ada berbagai stakeholder. Perlu saya jelaskan, di sini ada BPH Migas, kemudian dari pemerintah kota Balikpapan, kemudian dari PT Pertamina Patraniaga, kemudian dari rekan kita DPRD, dan SPBU itu sendiri. Polri di sini adalah sebagai APH atau penegak hukum akan melakukan penindakan. Kami juga dari Satker Sirim, tentunya ketika kami jumpai di lapangan penyimpangan paket penyalahgunaan kepada BBM, maksudnya kami akan melakukan penindakan. Kami telah melaksanakan kegiatan, ya, saya jelaskan, ya, kami Polri adalah preventif dan represif, ya, itulah kami lakukan. Untuk preventif adalah dari pemerintah Timas, ya, dari Polsek. Untuk preventifnya, dari patroli, dari Polsek maupun dari Satsamapta Polrestabes Papan, kami ada bit 110. Kemudian represif adalah penindakan. Jika kami temukan penyalahgunaan BBM di lapangan, kami akan lakukan penindakan. Untuk masyarakat, jika memang ditemukan, ya, dugaan penyalahgunaan, bisa melapor ke polisi terdekat, Polsek, baik di Polsek Utara maupun di Polsek Barat, ataupun di 110 Polresta Balikpapan, tentunya kami akan segera merespon.
5: Selain meningkatkan patroli dan penegakan hukum, pihak kepolisian juga meminta pengelola SPBU untuk memperketat pengawasan internal. SPBU diharapkan dapat menolak kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang demi menjamin keadilan distribusi bagi masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai program, termasuk edukasi langsung kepada masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya bertujuan menekan inflasi pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan. Hal tersebut disampaikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur atau DKP saat mengikuti kegiatan tersebut. Penelaah teknis kebijakan DKP Kaltim Heliana mengatakan, konsumsi ikan perlu terus didorong karena memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi kesehatan. Selain itu, ikan juga menjadi alternatif sumber protein hewani yang lebih terjangkau dibandingkan sejumlah komoditas pangan lainnya. Menurut Heliana, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengolah ikan dengan cara sederhana, seperti digoreng atau dikukus. Padahal ikan memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah yang lebih variatif dan menarik untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarga.
7: Kami mempromosikan untuk gemar memakan ikan terlebih daripada daging, karena dengan ikan pun kita bisa mengolah dengan berbagai variasi, dengan diversifikasi olahan seperti nugget ikan, pentol ikan, hidung sup ikan. Jadi masyarakat tidak hanya terpaku untuk digoreng atau dikukus, tapi kalau dikukus pun akan lebih sehat untuk masyarakat sebenarnya untuk konsumsi makan ikan. Ini dari Lumpus Kelautan dan Perikanan ini sangat besar, cukup besar, karena untuk sekarang dari ekonomi yang kita dari Kalimantan Timur khususnya kan ditunjang itu dari pertambangan nih. Nah, kita pelan-pelan akan beralih ke energi yang bisa kita budidayakan seperti ikan, ditambang juga, dan kita memelihara di sekitar pekarangan rumah kita pun bisa gitu, ketahanan pangan dari warga Samarinda itu.
6: Heliana menambahkan peningkatan konsumsi ikan juga sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Kandungan protein dan omega 3 dalam ikan dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan anak, meningkatkan kecerdasan, serta menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Melalui kegiatan gerakan pangan murah ini, DKP Kaltim menilai kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan akan terus meningkat. Dengan demikian, angka konsumsi ikan di Kaltim diharapkan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda menilai keterlibatan dunia usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Berikut laporan selengkapnya.
8: Upaya mencegah stunting di Kota Samarinda terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah, dunia usaha, komunitas masyarakat, hingga para ketua RT kini ikut terlibat membantu keluarga yang masuk kategori berisiko stunting. Melalui program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, ratusan keluarga sasaran telah menerima berbagai bentuk bantuan nutrisi dan pendampingan. Keterlibatan lintas sektor tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mempercepat penurunan angka stunting di kota tepian. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, kepada RRI Sabtu 13 Juni 2026. Menurut Desi, dukungan yang diberikan dunia usaha sejauh ini menunjukkan hasil yang positif dan terus bertambah dari waktu ke waktu. Selain perusahaan, berbagai komunitas masyarakat juga mulai aktif mengambil bagian dalam membantu keluarga berisiko stunting melalui kegiatan sosial dan bantuan pemenuhan gizi.
3: Dan juga ada komunitas ASN ya dari pegawai negeri. Nah, ini kita dorong terus, mudah-mudahan kalau semuanya berkolaborasi, semuanya gotong royong, insya Allah semua sasaran keluarga resiko stunting bisa kita cegah, jangan sampai menjadi stunting, itu harapannya. Ya, syukur alhamdulillah semua komunitas sudah membantu, dan bahkan untuk Kota Samarinda sudah clear, alhamdulillah sebanyak 464, tinggal sisa sedikit saja ongoing, karena ini cut off-nya di bulan, masih di bulan Juni ya, masih ada 6 bulan ke depan. Insya Allah bisa tercover untuk sasaran tahun ini adalah cuma hanya 464, karena sebelumnya sasaran sebelumnya sudah tercover 100%.
8: Desi menjelaskan salah satu inovasi yang berkembang di masyarakat lahir dari Kelurahan Lempake melalui program Gerit Bunting atau gerakan 10.000 Ketua RT. Melalui kegiatan tersebut, para ketua RT menyisihkan sebagian dana secara sukarela untuk membantu pemenuhan nutrisi keluarga sasaran program Genting. Selain bantuan nutrisi, pemerintah Kota Samarinda juga terus mendorong dukungan terhadap intervensi non-nutrisi seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jamban sehat, serta penyediaan akses bersih bagi keluarga berisiko stunting. DPPKB Samarinda optimis target penanganan keluarga berisiko stunting tahun ini dapat tercapai apabila semangat gotong royong dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat terus terjaga. Pemerintah berharap semakin banyak pihak yang terlibat sehingga upaya menciptakan generasi sehat dan bebas stunting dapat terwujud. RRI Samarinda, Nusapula, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, persiapan venue cabang olahraga angkat besi, angkat berat, dan binaraga untuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 di Kabupaten Paser terus dimatangkan. Progres pembangunan fasilitas pertandingan diklaim sudah mencapai sekitar 90%. Berikut laporannya.
9: Pengurus Provinsi Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PAPSI Kalimantan Timur memastikan kesiapan venue pertandingan untuk cabang angkat besi, angkat berat, dan binaraga menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser. Sekretaris PAPSI Kalimantan Timur, Hendra Radinal Ari, mengatakan ketiga cabang olahraga tersebut akan menggunakan satu komplek venue yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Paser sebagai tuan rumah penyelenggara. Berdasarkan dari hasil inspeksi yang dilakukan, pembangunan fasilitas pertandingan tersebut telah mendekati tahap penyelesaian, sehingga diperkirakan siap digunakan saat pelaksanaan Porprov nanti. Selain menyiapkan sarana pertandingan, PAPSI Kalimantan Timur juga telah menyusun mekanisme penjurian yang mengacu pada regulasi resmi pertandingan multi-event. Menurut Hendra, komposisi juri nantinya melibatkan unsur provinsi dan nasional guna menjaga objektivitas serta kualitas pelaksanaan pertandingan selama Porprov berlangsung.
10: Ya. Jadi di Paser itu sendiri venue ketiga cabang jadi satu.
11: Ya.
10: Dibangunkan oleh pemerintah Kabupaten Paser. Ya. Dan saya melihat pada saat saya inspeksi ke sana itu kurang lebih ya sudah 90% lah ya. Ruangan. Jadi kemungkinan ketika nanti kita menggunakan untuk operasional daripada pertandingan nasional.
11: Penjurian lain sebagainya.
10: Yang pasti penjurian 50% dari provinsi, 70% dari provinsi, 30% dari nasional.
11: Ada nasionalnya bang?
10: Ada, karena itu merupakan regulasi daripada pertandingan.
11: Ya,
10: Kalau korporasi kan mulia kan, paling tidak kita harus ada penjurian nasional. Tidak boleh, juri daerah semua kan.
9: Sementara itu terkait ketentuan usia atlet, PAPSI Kaltim menjelaskan batas maksimal usia 30 tahun hanya berlaku pada nomor atau kelas tertentu. Sedangkan untuk nomor lainnya akan menyesuaikan dengan aturan masing-masing cabang yang dipertandingkan. Dengan proses pembangunan venue yang hampir rampung serta seluruh dukungan sistem penjurian sesuai dengan standar nasional, PAPSI Kalimantan Timur optimis pertandingan angkat besi, angkat berat, dan binaraga pada Porprov Kaltim 2026 dapat berlangsung lancar dan kompetitif. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dari sungai hingga langit, Kutai Barat menata konektivitas untuk membuka akses wilayah. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature pagi ini.
12: Di tengah bentangan geografis yang luas dan tantangan infrastruktur yang belum sepenuhnya merata, Kabupaten Kutai Barat perlahan menata ulang wajah konektivitasnya. Transportasi tidak lagi dipandang sekedar sarana perpindahan, melainkan bagian dari strategi membuka akses ekonomi, pelayanan publik, hingga mobilitas antar daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, akses udara menjadi salah satu alternatif penopang mobilitas masyarakat. Penerbangan reguler Balikpapan Melak PP yang telah beroperasi setiap hari menjadi jalur penting yang menghubungkan Kutai Barat dengan pusat aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur. Kini jaringan itu kembali diperluas dengan dibukanya rute Samarinda Melak PP yang akan dilayani Wings Air. Rute ini diproyeksi menjadi tambahan konektivitas udara yang memperpendek jarak waktu tempuh masyarakat menuju ibu kota provinsi. Di balik rencana tersebut terdapat proses komunikasi panjang antara pemerintah daerah dan pihak maskapai hingga akhirnya disepakati untuk penerbangan perdana akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kubar Rita Nursyandi mengatakan pembahasan tidak hanya soal pembukaan rute tetapi juga memastikan skema operasional tetap terjangkau bagi masyarakat.
13: Kemarin kita udah 2 kali negosiasi, kita minta jangan ada deposit, tarif juga jangan tinggi. Ya alhamdulillah nih terakomodir gitu kan, dan kita mau penerbangan perdana di tanggal 17 Juni ini Samarinda Malang.
12: Bagi Kutai Barat, pembukaan akses udara bukan sekedar penambahan jadwal penerbangan, melainkan bagian dari upaya mempercepat mobilitas di wilayah yang selama ini sangat bergantung pada perjalanan sungai dan darat dengan waktu tempuh panjang. Di sisi lain, transformasi konektivitas juga bergerak di jalur darat. Transportasi yang ada saat ini tumbuh mengikuti kebutuhan masyarakat, namun masih berada dalam proses penataan agar lebih tertib dan terintegrasi.
13: Walaupun infrastruktur jalan kita juga belum terpenuhi, tapi kan namanya orang butuh ya, namanya moda transportasi ini kan terus berkembang nih, mengangkut penumpang mau yang ke kota, mau yang ke kabupaten, mau yang ke provinsi. Harapannya kan mereka bisa kita bantu permudah dengan hadirnya armada-armada, hadirnya transportasi yang sesuai dengan kantong masyarakat lah ya. Kalau mau naik sungai, ada sungai, ada speed, ada kapal, kemudian juga darat ada damri, ada travel, kemudian udara sudah ada pesawat, kayak gitu kan.
12: Dia menegaskan pengembangan transportasi di Kutai Barat tidak berdiri pada satu moda saja, melainkan sebagai sistem yang saling melengkapi antar darat, sungai, dan udara. Ketiga moda tersebut telah berjalan berdampingan. Kapal dan speedboat masih menjadi andalan masyarakat di sejumlah wilayah yang mengandalkan jalur sungai. Sementara itu, transportasi udara hadir sebagai alternatif yang mampu mempersiapkan

0: ya, dari segi apa ya, masyarakat yang mau berusaha juga tadi investor. Kalau dari yang masyarakat ke bawah kan mereka juga bisa sekarang katanya lebih enak kalau naik Damri harganya cuma 200.000 walaupun jalannya lubang-lubang tapi nggak terasa katanya, itu bisa juga. Tapi memang darat nih memang masih problematikanya di jalan sih, bukan rahasia umum lagi kan karena jalan nasional.
1: Meski demikian, jarak dan kondisi geografis masih menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua perjalanan dapat ditempuh dengan cepat melalui jalur darat, sehingga kehadiran transportasi udara menjadi alternatif yang signifikan. Kedepan, pemerintah daerah menempatkan penguatan konektivitas ini sebagai bagian dari upaya membuka keterisolasian wilayah secara bertahap, bukan hanya dengan menambah rute, tetapi juga dengan membangun sistem transformasi yang lebih terhubung dan berkelanjutan di bumi tanah Purai Ngeriman. RRI Sendawar, Mikael Karolus Jiang, melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
3: labbaik, labbaik. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: Kepulangan jemaah haji kloter 4 asal kota Samarinda disambut pelukan keluarga. Para jemaah juga membawa beragam oleh-oleh dari Tanah Suci. Boneka unta menjadi salah satu cenderamata yang paling banyak terlihat dibawa para jemaah. Selain itu, berbagai buah tangan khas Arab Saudi turut dibawa sebagai kenang-kenangan bagi keluarga dan kerabat. Tidak sedikit jemaah yang tampil mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, penampilan tersebut menjadi simbol rasa bangga terhadap identitas budaya lokal, meski baru kembali dari perjalanan ibadah di luar negeri. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Juraid, mengatakan, proses pemulangan jemaah kloter 4 berjalan lancar. Sebanyak 9 bus disiapkan untuk mengantar seluruh jemaah dari Debarkasi Balikpapan menuju Samarinda.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: 1 FM.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Brazil versus Maroko.
2: Rafinha ini, Rafinha menyisir sektor sebelah kanan, namun umpan yang tidak akurat tadi yang dilepaskan oleh Vinicius Junior kepada Danilo Luiz tadi tidak mampu dikejar dan bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Maroko. Yassin Bono pendek saja tadi, kali ini Issa Diop, namun bersamaan dengan tersebut salah seorang pemain dari Maroko, Neil El Ainoui tadi terjatuh setelah dilanggar oleh Igor Thiago di dalam kotak penalti dari Maroko tadi. Igor Thiago yang sejauh ini belum berhasil menjebol gawang dari Maroko. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Saat ini skor masih imbang 1-1 untuk kedua kesebelasan. Di tengah lapangan pertandingan saat ini, kiper dari Maroko, Yassin Bono, bersiap-siap untuk melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Yassin Bono dengan kaki kirinya tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Saibari, bola jatuh di kaki Brahim Dias. Masih Brahim Dias mendekati kotak penalti daripada Brasil. Masih Brahim Dias, ada dua pemain dari Brasil yang berusaha merebut bola. Masih Brahim Dias, terjadi perebutan bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Lucas Paqueta. Lucas Paqueta belakang kepada Bruno Guimarães, kepada Gabriel, kirimkan umpan ke belakang lagi kepada kiper Alisson Becker tadi, pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kirimkan umpan ke depan dari sektor sebelah kanan Brasil, Rafinha tadi, namun terjatuh Rafinha, dilanggar tadi oleh salah seorang pemain dari Maroko, Mazraoui tadi.
3: Ya, saat ini akan terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Brasil, dan kali ini Brasil mulai membangun serangan dari lini belakang. Gabriel, umpan pendek saja kepada Marquinhos. Marquinhos berikan kepada Rafinha. Rafinha menyisir dari sisi kiri pertahanan Maroko. Ya, dibayang-bayang oleh dua pemain. Kepada siapa diberikan? Berikan bola kepada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta berikan bola kepada Vini. Vini sudah berada di tengah. Ya, sayang sekali gagal memasuki barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali diumpan ke belakang. Vini saat ini mencari rekannya. Ya, menggocek bola dia, berikan kepada Marquinhos sang kapten. Masih mendelay permainan timnas Brasil untuk menemukan celah untuk menyerang jantung pertahanan dari Maroko. Berikan kepada Danilo. Danilo kembali kepada Gabriel. Gabriel kepada siapa diberikan? Ada Lucas Paqueta pengatur serangan. Ya, umpan pendek saja kepada Vini. Vini saat dibayang-bayang oleh tiga pemain lawan, jatuh bola ke kaki pemain Maroko dan kembali gagal serangan dari timnas Brazil. Kali ini Issa Diop. Issa Diop melihat rekannya siapa yang akan diberikan umpan lampung jauh melewati garis tengah. Sayang sekali tidak ada rekannya yang menyambut. Kembali bola jatuh di lini pertahanan dari timnas Brazil. Ada Lucas Paqueta. Lucas Paqueta umpan maksudnya kepada Vini Junior, namun sayang bola tidak berhasil melewati barisan pertahanan Maroko. Maroko kembali melakukan serangan dengan sabar. Saat ini Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kembali kepada Unahi. Unahi kembali kepada El Ayoubi. Kembali kepada bola back pass ke belakang direbut oleh

0: menit, menit 60 atau 15 menit permainan babak kedua. Yeah. Dan tampaknya Cunha disiapkan. Hmm. Cunha menggantikan Lucas Paqueta. Kita tunggu satu lagi ada pemain, langsung dimasukkan dua pemain.
1: Katanya Luis Henrique
0: dimasukkan. Oh, Igor Thiago digantikan tadi. Oh, Igor juga digantikan
1: oleh Luis Henrique
0: katanya. Oke. Okay. Luis Henrique masuk menggantikan Duan Cunha juga. Artinya ini ganti striker ya. Ganti striker lebih agresif sekarang. Tetapi dilihat dari 15 menit babak kedua berjalan, atau sekarang masukin menit ke-16 babak kedua, Brasil mampu dalam tanda kutip memancing permainan Maroko tidak seagresif di babak pertama. Itu poin pertamanya. Dan walaupun penguasaan bola, walaupun beberapa kali kehilangan bola, tetapi penguasaan bola jauh dimiliki oleh Brazil, 65 berbanding 35. Total shoot on goal, shootnya 3 berbanding, dan shoot berbanding 0 ya. Berarti Maroko tidak seperti babak pertama, belum mampu masuk ke, lebih sering masuk ke sepertiga pertahanan dari Brazil.
1: Intinya ketika Fabinho masuk, ball possession dari Brazil mulai meningkat ini, Bung ya. Dan ini akhirnya menandakan bahwa dominasi mulai dipegang oleh timnas Brazil, begitu ya, Bung SD?
0: Yang pasti perang di lini tengah sudah mulai makin dikikis oleh pemain-pemain Brazil yang sebelumnya gagal maksimal. Jadi ini menurut saya pengalaman Fabinho, kemampuan Fabinho cukup bagus, dan digantinya Lucas Paqueta dan juga Igor Thiago ini akan membuat pemain lebih segar. Kita tahu Matheus Cunha salah satu striker yang cukup agresif di depan dan sering memanfaatkan bola-bola yang sulit, dan ini bisa jadi warning bagi Maroko karena Maroko mulai terbawa arus permainan dari Brazil di awal-awal babak kedua ini, di 15 menit babak kedua ini. Dan ini menurut saya poin ini yang harus jadi warning bagi Maroko, tetapi juga Brazil juga tidak boleh lengah karena mereka beberapa kali juga harus kehilangan bola ketika melakukan serangan, kehilangan bola, terutama Vini ya, beberapa kali Vini mendapatkan bola tapi masih agak kurang melihat POV ke pemain yang lain. Barusan tadi ada dia mendapatkan bola di tengah,
2: nampaknya Fabinho ya.
0: Fabinho
2: tadi dari
1: mendapat ikutan dari Maroko
0: dan sampai berdarah ya.
1: Sampai berdarah. Dan tadi juga ada insiden Bruno Guimaraes dihentikan oleh Ismail Assaibari, dan saat ini akan ada tendangan bebas ya untuk pemain Brazil. Siapakah yang akan dihadapi, dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan dua pemain dari timnas Maroko disiapkan untuk mengganti. Siapakah yang akan masuk, rekan Erik?
2: Ya, masih kita nantikan. James Dean Talbi disiapkan masuk. Kemudian ada juga Samir El Morabet. Disiapkan dua pemain dari Maroko. Nampaknya ditarik keluar Bilal El Khanous dan juga Zakaria El Ouahdi. El Khanous dan Onahi, maksud kami. Onahi ditarik keluar. Masuk Talbi dan El Morabet. Samir El Morabet nampaknya langsung melakukan pergantian strategi nampaknya yang dilakukan oleh pelatih Mohamed Wahdi untuk setidaknya bisa mengimbangi permainan dari Brazil yang tampil cukup dominan di 15 menit awal babak yang pertama ini.
1: Ternyata Brahim Dias ini, Bung S.U.
2: Oh iya, Brahim Dias juga ditarik.
1: Sebuah kejutan ya, yang cukup bermain agresif di babak pertama, tapi kelihatannya seperti mati kutu di babak kedua.
0: Iya, yang pasti masuknya dua pemain ini, terutama Samir El Morabet. Yeah. Samir El Morabet ini sebenarnya pemain yang masih muda, 20 tahun ya usianya, dan dia bukan bagian dari tim juara Maroko U20 ya. Jadi walaupun usianya 20, tapi dia bukan dari bagian tim itu, tetapi dia juga masih, sebenarnya masih minim pengalaman. Sedangkan Talbi ini pemain juga masih muda, 21 tahun, dan Talbi ini bermain di Premier League bersama Sunderland. Dia juga baru memulai caps-nya di timnas di 2025, karena sebelumnya dia pemain dari Belgia ya. Jadi ini menariknya dua pemain muda dimainkan dengan salah satu mengganti Brahim Dias. Ya, agak berisiko memang.
1: Ya, Brazil saat ini mulai melakukan inisiasi serangan. Nomor punggung 9 tampaknya Neymar tampaknya sudah dimasukkan.
2: Bukan,
1: Matheus Cunha. Matheus Cunha ya. Matheus Cunha dimasukkan.

0: ya berusaha langsung menggebrak para pemain dari Brasil. Kali ini mencoba membangun serangan dari bawah. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior kirimkan umpan crossing tadi. Rafinha, bola jatuh di kaki Luis Enrique. Masih Luis menguasai bola, melebar ke sisi sebelah kanan, ada Douglas Santos tadi. Bola dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko. Bola kembali jatuh di kaki Marquinhos. Kirimkan bola, melebar ke sisi sebelah kiri. Kali ini Vinicius Junior, ada dua pemain dari Maroko yang berusaha merebut bola. Masih Vinicius Junior, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Danilo, kirimkan bola ke depan Luis Enrique kepada Matheus Cunha. Tendang langsung. Oh, Matheus Cunha masih nampaknya
1: gagal disambut oleh Rafinha tadi kelihatannya.
0: Iya. Apakah tadi tendangan langsung atau mengirimkan umpan tadi? Masih, oh nampaknya Bruno Gumarais tadi, bukan Matheus Cunha. Bruno Gumarais tadi mengirimkan umpan crossing yang cukup keras, namun tidak mampu disambut tadi oleh Rafinha. Ya baik, saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjatuh salah seorang pemain dari Maroko, Saibari nampaknya, pencetak gol dari Maroko di babak yang pertama ini. Masih terjatuh, sudah memasuki menit 67 dan kembali pertandingan dihentikan sementara waktu untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Estu, kalau Anda melihat seperti apa ini pergantian yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, apakah sudah terlihat hasilnya nih di babak yang kedua?
2: Sepertinya Ancelotti menginginkan ada sedikit perubahan di depan. Rafinha beberapa kali menjadi pemain nomor 9 ya, kelihatan sekali dia agak ke tengah, bahkan tadi tiba-tiba dia berada di posisinya Vini Junior, walaupun hanya mungkin ketika dia merangsek gitu. Tetapi maksudnya Cunha, dengan Matheus Cunha tidak langsung dijadikan sebagai pemain nomor 9, tapi dia justru beberapa kali menempati posisi seorang Rafinha. Artinya, apakah mereka menggunakan, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, menggunakan lebih ke 4-4-2, dan justru yang diduetkan adalah Cunha dengan Rafinha, sedikit menggeser Vini ke agak ke belakang, dan ini sejauh ini cukup efektif ya, karena memang terlepas dari tadi Fabinho juga cukup baik memotong pergerakan, tapi tengah ke depan dari Brazil ini lebih agresif, lebih bisa menguasai bola, lebih bisa lebih tenang dalam memasuki kotak 16, dan beberapa kali peluang diciptakan oleh mereka. Dan ini menurut saya pergantian yang sangat sangat sesuai dan seperti yang diinginkan oleh para penggemar Brazil pastinya, karena dari tadi di babak pertama Brazilnya tidak berkutik, tapi di babak kedua mereka menguasai bola, mereka menguasai keadaan, dan ini mungkin menjadi modal mereka untuk mungkin bisa menambah gol, atau minimal mereka tidak mengurangi para pemain-pemain dari Maroko menyerang mereka, dan ini menurut saya cukup efektif sejauh ini. Yeah. Tetapi mereka harus waspada bahwa Maroko tetap malah Maroko yang punya kecepatan tinggi. Mungkin setelah menit ke-70 atau menit ke-80 mereka balik melakukan tekanan, dan ini yang harus diwaspadai karena itu yang memang jadi senjatanya si Maroko.
1: Satu pertanyaan menarik Bung Estu, apakah perlu ini senjata pamungkas dari Brazil, Neymar Junior, diturunkan untuk membantu kreasi serangan agar lebih agresif, atau seperti apa ini Bu?
2: Ini mungkin kesempatannya hanya saat terakhir ya, tapi agak riskan dengan menurunkan Neymar, karena sebenarnya dengan maksudnya Cunha, Rafinha sedikit berubah tadi, proses sudah cukup. Justru nanti satu pemain ini disiapkan untuk lebih ke pemain bertahan sih, kalau mereka mampu unggul. Tapi kalau soal serangan, menurut saya agak riskan menurunkan Neymar.
0: Iya, saat ini Issa Diop lakukan tendangan bebas tadi ke depan, terjadi perebutan bola, masih Maroko menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 15 yang baru masuk di babak yang kedua, Samir El Morabet, namun umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki Matheus Cunha. Kirimkan bola kepada Vinicius Junior, kirim ke tengah, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Para pemain dari Maroko, Achraf Hakimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop, kepada kiper Yasin Bono, kirimkan bola pendek saja ke belakang kepada Zakaria El Ouahdi. Masih kita nantikan, masih bermain-main di barisan pertahanan dari Maroko. Issa Diop kini menguasai bola, ada Matheus Cunha yang berusaha merebut bola, namun bola kali ini masih dalam penguasaan para pemain Maroko. Achraf Hakimi kirim umpan ke depan kepada Talbi. Talbi kali ini di sektor sebelah kiri, Mazraoui masih menguasai bola, kirimkan umpan memasuki kotak penalti daripada berhasil, tendangan langsung.
3: Hampir saja rekan Erik.
0: Saibari tadi nampaknya tadi, namun
3: sudah mendapat umpan yang sangat matang, tapi offset ternyata.
2: Offset, benar. Ya memang kelihatan sekali ya pertahanan Brasil mungkin tidak serapat sebelumnya, tetapi memang mereka sudah mulai bisa mengantisipasi beberapa kali. Mereka bisa mematahkan serangan-serangan Maroko, dan ini menurut saya hal yang cukup baik dibandingkan di babak pertama tadi. Walaupun beberapa kali termasuk peluang dari Ismail Saibari tadi yang terperangkap offside, tetapi sebenarnya agak ada celah yang coba dimanfaatkan. Kembali serangan oleh para pemain Maroko, cukup berbahaya. Oh, Gabriel tadi berhasil mengamankan bola, pada Alisson, ada Douglas di sana, ada Danilo.
3: Ya, saat ini Brazil kembali meraih bola, dan kali ini umpan diberikan, sayang sekali dipotong oleh para pemain Maroko. Maroko saat ini kembali menginisiasi serangan, berikan kepada salah satu pemain nomor punggung 6. Ya, kemudian ada El Aounahi. Kutak-katik saja dia, melewati 1-2-3 pemain, siapa yang akan diumpan? Iya, kepada Achraf Hakimi, sang kapten. Berikan juga kepada

0: Mas Rui kirimkan bola kepada Buadi tadi. Masih Mas Rui kirimkan umpan crossing. Dihalau saja tadi Mas Rui yang mengirimkan umpan crossing, namun berhasil tadi dibuang saja oleh Fabinho tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan bola ke belakang kepada Yasin Bono. Yasin Bono melebar ke sisi sebelah kiri. Masih Buadi kini menguasai bola. Kembalikan bola kepada kiper Yasin Bono. Masih Maroko menguasai bola. Yasin Bono kirimkan bola ke sebelah kiri atau sektor sebelah kiri pertahanan. Kirim jauh ke depan, maksudnya kepada para pemain penyerang dari Maroko, namun bola lebih dekat kepada para pemain bertahan dari Brazil. Kali ini Brazil mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Vinicius Junior kepada Douglas Santos. Kirim bola ke belakang kepada Gabriel. Gabriel kepada Danilo. Danilo kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel mencari rekannya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Marquinhos. Masih Marquinhos. Kembalikan bola kepada Gabriel. Masih Gabriel menguasai bola. Kirim bola kembalikan kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Ke depan kepada Rapinha. Masih Rapinha. Kembalikan bola kepada Danilo. Masih Danilo. Kirim bola ke tengah kepada Gabriel. Gabriel melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Oh, penguasaan yang tidak akurat. Berhasil direbut oleh Talbi. Talbi kirimkan bola kepada Saibari. Masih Saibari menguasai bola. Oh, memperlambat tempo nampaknya Saibari. Kirimkan bola kepada pemain belakang dari Maroko, Nel Al-Anoui. Masih kali ini Samir El Morabit menguasai bola. Kirimkan bola ke tengah kepada Mas Rui. Mas Rui kepada Samir lagi. Masih Samir menguasai bola kepada Buadi. Kirimkan bola kepada Ainoi. Masih Buadi kali ini kepada Issa Diop. Kali ini para pemain Maroko yang memancing para pemain Brazil agar bisa membuka barisan pertahanan mereka. Masih Maroko kali ini dari sektor sebelah kanan. Sang kapten Achraf Hakimi kirimkan bola kepada pemain dari Maroko. Kali ini menguasai bola Saibari. Ada Gabriel yang berusaha merebut bola. Masih Saibari dari sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Masih Saibari kirimkan umpan crossing. Oh, masih ditahan bolanya. Ada Danilo yang berusaha merebut bola. Kali ini berhasil mengirimkan umpan crossing tadi. Hemsdin Talbi tadi. Namun beruntung umpannya tidak begitu akurat sehingga dibuang saja. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Pendek saja, berikan bola kepada Buadi. Masih Buadi. Masih Maroko memancing para pemain Brazil. Masih Issa Diop kali ini menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja oleh Marquinhos, membentur pemain Maroko, namun masih dalam penguasaan Brazil. Kirimkan bola ke belakang kepada Alisson Becker, kiper dari Brazil. Tendang bola jauh langsung ke depan Matheus Cunha kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing, tendangan langsung. Oh, hampir saja umpan crossing dari Vinicius Junior dimanfaatkan dengan tendangan keras menyusur tanah tadi yang dilakukan oleh Rafinha. Namun beruntung masih cukup cekatan kiper dari Maroko Yasin Bono tadi menangkap tendangan keras yang dilepaskan oleh Rafinha.
1: Ya, tampak Yasin Bono mengerang kesakitan karena tadi sudah melakukan gerakan sigap untuk menahan serangan dari Brazil. Dan kali ini akan ada beberapa pergantian pemain yang nyatanya akan dilakukan oleh timnas Maroko. Dan tadi tampaknya, Bung Esto, jika kita berkaca dari serangan yang dilakukan Brazil ini, tinggal 12 menit waktu efektif. Apa yang bisa dilakukan oleh Maroko dan Brazil untuk menambah keunggulan ataupun gol mereka? Dan tampaknya ada pemain baru yang akan dimasukkan ini, Bung Esto.
2: Kalau Brazil, menurut saya dengan skema seperti sekarang, tadi kan hampir tendangan shoot on target yang dilepas

0: dijelaskan oleh Rapinya berawal dari Cunhaya, dari dia sampai ke belakang. Artinya memang Rapinya diposisikan menjadi pemain yang di tengah ya, sebagai pemain nomor 9. Dan ini menurut saya serangan-serangan ini memang layak dilakukan dengan memanfaatkan kecepatan Vini di sisi flank, terutama flank kiri. Dan ini menurut saya cukup efektif bagi Brazil. Dan satu lagi pemain Brazil yang akan dimasukkan menggantikan Bruno, pemain nomor 18, ini adalah Danilo Santos. Nah, ini Danilo Santos ini salah satu pemain yang cukup sering mencetak gol sebenarnya
1: di Liga Brazil ya, Bung.
0: Liga Brazil. Dia ini jadi ada dua Danilo ya, ada Danilo Luiz dan juga Danilo Santos di Brazil saat ini. Nah, Danilo Santos ini salah satu pemain yang bisa diandalkan, dan ini menambah aktivitas ini seperti yang dibutuhkan Brazil saat ini. Ada Cunha yang sering ke belakang, ada Danilo ini yang bisa menjadi pembuka. Sedangkan bagi Maroko sepertinya harus keluar dari tekanan dulu, keluar dari kondisi yang tidak seperti babak pertama. Mereka tidak semaksimal babak pertama. Beberapa kali justru peluang mereka menghasilkan tendangan tapi offset seperti itu. Dan ini menurut saya yang harus jadi catatan Maroko adalah mereka harus melihat lini depan mereka mulai macet, mereka harus maksimalkan second line mereka.
1: Itu ya, yang paling kembali dilakukan oleh Brazil. Dan saat ini bola disapu oleh pemain Maroko. Kali ini El Amouni berikan kepada pemain baru yang baru masuk, ada El Ayoubi, ya, ada Unahi. Dan tadi bola umpan lambung, sayang sekali masih berhasil dipotong tadi oleh pemain Brazil dan masih jatuh. Issa Diop saat ini, Issa Diop berikan kepada sang kapten Achraf Hakimi yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan Brazil. Sayang sekali bola Brazil dipotong. Ada Vinicius Junior saat ini berlari, dia berikan umpan kepada Rapinya kepada siapa bola akan diberikan, ada di sisi kiri pertahanan dari Maroko dan berikan masih kepada pemain yang baru masuk tadi, Danilo berikan, ada Matheus Cunha, tendang sayang sekali, tendangan dari Matheus Cunha berhasil diblok tadi dan tampaknya apakah ada pelanggaran ini, Bung Erik?
2: Iya, nampaknya tadi tendangan ya, yang
1: tadi
2: dilakukan oleh
1: pemain Brazil mengklaim adanya pelanggaran ataukah
2: handsball nampaknya. Namun ya, kita masih nantikan keputusan wasit.
1: Slavkovic ternyata tidak memberikan pelanggaran dan hanya bola tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yasin Bunu. Dan Yasin Bunu sudah meletakkan bola, mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, bersiap-siap dia memberi aba-aba kepada rekannya siapa yang akan diberikan. Tinggal 8 menit waktu normal pertandingan akan berlangsung dan belum siapakah yang nanti akan berhasil menjadi sayang sekali rapinya tadi ada kesalahan dari Issa Diop tampaknya, Bung Estu.
0: Iya, menarik sekali
1: blunder yang sangat fatal dari Issa Diop tadi.
0: Dan ini sebenarnya kalau ini yang paling fatal ya, tapi beberapa kali kesalahan dilakukan oleh pemain belakang dari Maroko. Dan ini yang memang coba dilakukan oleh para pemain Brazil.
1: Iya,
0: tadi Hakimi, sekarang Diop.
1: Iya, Issa Diop tadi bermain-main, dia tidak memberikan bola dengan baik, malah back pass ke belakang.
0: Benar.
1: Dan hampir saja, sekali lagi hampir saja Rapinya tadi menyambar.
0: Betul. Yang pasti kecepatan Rapinya ditempatkan di pemain nomor 9 ini cukup efektif sejauh ini.
1: Iya.
0: Dengan Matheus Cunha tadi juga melakukan penetrasi. Dan ini yang coba dimaksimalkan di sisa waktu pertandingan. Apalagi Bono sudah dua kali ini harus
1: menabrakkan ya, insiden.
0: Tadi kakinya, sekarang lengannya. Jadi ini juga menjadi bisa menjadi celah bagi Brazil untuk bisa menambah gol mereka, karena beberapa kali memang pergerakan Rapinya ini sulit ditebak di posisi dia sekarang ya.
1: Iya, pendengar, kami bisa menginformasikan kepada Anda, kiper dari Maroko Yasin Bono masih mengerang kesakitan di atas lapangan setelah tadi bertabrakan dengan Rapinya. Dan ini sudah kali kedua Yasin Bono mengalami insiden tabrakan ini. Apakah pelatih Muhammad Uhabi akan melakukan pergantian pemain atau Yasin Bono masih bisa menjadi benteng terakhir di bawah Mister Gawang Maroko. Dan kali ini pendengar, tim medis masih melakukan perawatan kepada Yasin Bono. Dan menariknya nih Bung Esto, bahwa jika kita melihat pertandingan ini, tampaknya Fabinho pada babak kedua ini terbilang sukses untuk mengontrol permainan Brazil dan menjadi deep lying playmaker ini, kelihatan Bung ya.
0: Kayaknya Don Carlo dengar dengan Bung Rossi tadi mengatakan bahwa Fabinho, walaupun memang secara usia tapi baru 32 sebenarnya Fabinho, tapi memang cara bermain Fabinho ketika menutup dan memenangkan permainan lini tengah ini menjadi kunci di babak kedua.
1: Dan ini sangat berbeda ketika beberapa kali Casemiro gagal memotong alur serangan di babak pertama ya Bung Estri.
0: Iya, di luar Fabinho bermain sangat bagus dengan memotong serangan, lini depan mereka juga berubah. Seiring masuknya Cunha menempatkan Rapinha sebagai pemain nomor 9 di tengah sebagai striker, ini juga perubahannya cukup signifikan karena Rapinha jauh lebih hidup dibandingkan di babak pertama tadi. Dan ini bisa menjadi sisa-sisa waktu ini bisa menjadi keunggulan mereka, apalagi Vini juga bermain agak free roll lah di 5 atau 10 menit terakhir.
2: Iya, tadi berusaha melakukan serangan balik cepat namun bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko, berusaha membangun serangan berhasil diputus saja tadi oleh Danilo atau oh iya, baik, Danilo Santos kali ini menguasai bola. Bola kirim umpan ke belakang kepada Gabriel, kepada kiper dari Brazil, Alisson Becker. Kali ini Fabinho menguasai bola di depan kotak penalti dari Brazil, kirim umpan ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, kirim bola ke depan kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut tadi, dicuri. Kali ini bola jatuh di kaki Achraf Hakimi. Masih Achraf Hakimi menguasai bola. Terjadi duel tadi Achraf Hakimi dengan Vinicius Junior tadi. Kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop menguasai bola. Kirim bola jauh ke belakang kepada Yasin Bono. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 8. Kali ini pemain dengan nomor punggung 6, Boadi, menguasai bola dari Maroko. Kirimkan bola kepada Samir El Morabet. Masih Samir menguasai bola. Kirimkan bola kepada Nail Al Ainoui. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Maroko mencoba membangun serangan. Masih Maroko, pemain dengan nomor punggung 26 dari Maroko, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau. Kembali bola jatuh di kaki Boadi dari Maroko. Boadi melebar kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Achraf Hakimi kembalikan bola kepada Boadi. Boadi kepada Ainoui tadi. Masih bermain-main bola, dimainkan di lapangan tengah. Kali ini masih Nel El Ainoui, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Masih Issa Diop, kirim bola jauh ke depan. Siapa yang dituju tidak akurat, berhasil dihalau saja. Namun halauan dari Vinicius Junior tidak akurat. Kali ini Maroko berusaha membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko. Kirimkan umpan crossing namun berhasil dihalau tadi oleh Douglas Santos nampaknya. Douglas Santos membuang bola, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan jalannya pertandingan di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini. Oh, nampaknya pencetak gol dari Maroko, Ismail Saibari, keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 9, Sofiane Rahimi. Douglas Costa dari Brazil lakukan lemparan ke dalam. Terjadi duel-duel bola udara, dibuang saja oleh Gabriel. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan, hanya tersisa sekitar 2 menit waktu normal di babak yang kedua ini. Akraf Hakimi lempar bola ke dalam kepada Buadi, terjatuh Buadi, dilanggar oleh Vinicius Junior. Wasit nampaknya cukup tegas pada pertandingan pagi hari ini, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap pemain Samil El Morabet. Dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Maroko, Samir tendangan bola memasuki kotak penalti daripada Brazil. Pemain dengan nomor punggung 6 dari Maroko masih mengotak-atik bola. Ada dua pemain Brazil berhasil merebut bola. Luis Enrique mencoba membangun serangan. Matheus Cunha kini menguasai bola. Mati Matheus Cunha. Oh, terjatuh Matheus Cunha, dilanggar oleh para pemain dari Maroko. Ada Ainoi tadi yang melanggar Matheus Cunha yang masuk di babak kedua ini setelah menggantikan tadi Igor Thiago.
0: Wah, tambahan waktu cukup lama ya, 10 menit
2: nampaknya tambahan waktu, karena tadi di babak kedua banyak momen-momen yang terjadi seperti cedera yang dilakukan ataupun yang dialami oleh kiper dari Maroko, Yassin Bono. Ya, baik, kita ke lapangan pertandingan. Kali ini masih Brazil menguasai bola. Marquinhos kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Luis Enrique. Kali ini Rapinha masih menguasai bola. Rapinha kirimkan umpan ke tengah kepada Danilo Santos tadi, namun bola berhasil dihalau tadi. Kali ini ada Vinicius Junior, namun bola lebih dekat kepada Samil El Morabet. Masih Samir menguasai bola dari Maroko, kirimkan bola ke belakang kepada Issa Diop. Kirimkan bola kepada kiper ke belakang, Yassin Bono, tendang bola jauh ke depan. Namun bola kembali jatuh di kaki Fabinho. Di lapangan tengah, Fabinho mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri, Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing, tidak akurat tadi setelah berhasil diblok tadi oleh Achraf Hakimi dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko, masih kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Maroko. Bersiap-siap kita nantikan tendangan sudut yang dilakukan oleh Matheus Cunha, pemain yang kini memperkuat Manchester United. Matheus Cunha yang masuk di babak kedua ini, Matheus Cunha masih kita nantikan bersiap-siap menendang bola dari tendangan sudut. Masih Matheus Cunha tendang bola, bola memasuki kotak penalti, terjadi duel-duel bola udara, dihalau saja bola oleh para pemain Maroko. Namun bola kembali jatuh di kaki Matheus Cunha dari sektor sebelah kiri, disliding saja tadi oleh Rahimi tadi. Hanya menjadikan lagi-lagi tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Cunha. Masih Matheus Cunha bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Matheus Cunha kirimkan umpan crossing, bola jatuh di kaki Rafinha. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo Santos, tendangan langsung. Oh, hampir saja Danilo Santos tadi menendang bola dengan kaki kirinya, namun masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh Yassin Bono yang tampil harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini, karena beberapa kali tendangan-tendangan yang dilepas oleh para pemain Brazil cukup membahayakan dari gawang Maroko. Kali ini Achraf Hakimi kirimkan bola ke depan kepada Rahimi. Masih Rahimi menguasai bola, kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 21 dari Maroko. Kali ini Rahimi masih menguasai bola. Rahimi kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Buadi kirimkan umpan ke sebelah kanan kepada Achraf Hakimi, kembalikan bola kepada Buadi. Buadi kepada El Morabet tadi, masih El Morabet kirimkan bola kepada Achraf Hakimi, pindahkan bola kepada Buadi. Buadi pindahkan bola lagi kepada Morabet. Morabet kirim bola ke belakang kepada Shadi Riyad tadi. Masih Buadi Pindahkan bola ke belakang, kembali kepada Issa Diop. Issa Diop ke depan, bermain bola 1-2 dengan Achraf Hakimi. Kirimkan ke umpan ke depan, ada Rahimi tadi di sana. Oh, terjatuh Rahimi.
1: Dan tampak mengerang kesakitan
2: Rahimi. Ya, nampaknya Rahimi tadi hampir saja menciptakan peluang, namun tadi berhasil
1: dihalau
2: oleh Gabriel Magalhaes yang tampil sebenarnya cukup baik di babak yang kedua ini dan hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari Maroko dari sisi sebelah kiri pertahanan Brazil. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Samir El Morabit bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 4 hingga 5 pemain dari Maroko yang berada di dalam kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabit bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabit, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi, siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan Talbi, lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha, bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabit kali ini menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 24 Ainoi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Martinez tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estul, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
3: Iya, menurut saya yang efektif justru berhasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catat statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabit sudah melakukan tendangan, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju kiper dari Maroko. Ismail Bonu sudah siap-siap ya. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu Rapinya yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan, jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan, bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja, serangan gol. Sayang sekali tidak.
2: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bu Erik ya. Nomor punggung 24
2: El Ainoui.
1: El Ainoui, dan kemudian
2: bola rebound
1: tadi saja. Sempat disapu tadi Ya.